WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso daerah Nusa Tenggara Timur punya banyak sekali warisan budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini ya. Salah satunya yaitu tenun ikat. Jadi mama-mama itu mengajarkan anak-anak bagaimana cara untuk menenun ya. Dan di pagi ini di Papa Lele Kotong akan beromong tentang perempuan pelestari budaya, merajut budaya lewat tenun ikat ya, bersama mama-mama yang ada di desa Baumata.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
3: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
2: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
3: Harapan saya itu, kata mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umehalan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya Christine sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis, dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang

0: Jadi Umi Halan berdiri baru 1 tahun. Diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April. Jadi ini akan persis 1 tahun. Dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus. Jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oil Tua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur dan juga Umi Halan. Umi Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur. Umi artinya rumah dan Halan artinya damai. Jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal, berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umi Halan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau, dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern, sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari, lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil, hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umi Halan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele, musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini. Dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekelai mau apa, mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoitan Li Anak. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang bawa ike dan suti, artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender, perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan, ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air. Itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya. Itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan. Tentang perempuan yang menenun di sela waktu. Tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan. Tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka. Mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timawas ini dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu nenek moyang itu ada bercerita bahwa laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Ume Halan. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.
0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender. Yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka. Itu terberi bahwa laki-laki itu, perempuan itu haid, hamil, melahirkan. Laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain. Dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki. Hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Ume Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana, melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD In Presbonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD In Presbonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, secara umum tolak bala adalah suatu tindakan yang dilakukan orang baik secara individu maupun oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan diri dari pengaruh jahat yang mereka percaya ada di sekitarnya. Pada masyarakat Timur Tengah Selatan yang mendiami Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tolak bala sudah menjadi budaya yang mereka lakukan turun-temurun. Secara berkelompok, tradisi tolak bala dianggap sebagai tindakan pencegahan sekaligus dilakukan dengan maksud untuk menyelamatkan masyarakat dari penyakit atau mara bahaya lainnya. Masyarakat TTS menyebut upacara tolak bala dengan Napoetan Napotu. Bagaimana tradisi ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat? Alfred Baun, salah seorang pemerhati budaya Timur, menuturkan untuk Anda.
2: Dulu di daratan Timur khususnya, orang-orang tua dulu itu mereka tidak memiliki satu ramalan yang pasti terhadap akan terjadi suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam atau peristiwa bumi apapun, tetapi mereka mengacu kepada tanda-tanda khusus yang selalu mereka menggunakannya sebagai ukuran dalam mereka meramal suatu peristiwa akan terjadi, berhadapan dengan peristiwa yang akan terjadi. Di zaman dulu, itu mereka sudah memiliki satu tradisi, budaya atau adat bagaimana untuk menangkal peristiwa seperti penyakit yang mematikan. Khususnya di daratan timur itu, di wilayah TTS, wilayah TTU, wilayah Belu dan Melaka itu, rata-rata tradisi adatnya itu sama. Nah, ketika terjadi penyakit yang menyerang kehidupan manusia, itu sudah diatur dalam tradisi adat itu. Ada kepala suku yang ditunjuk dan dipercaya itu untuk kemudian melakukan upacara adat agar menolak bala atau Napoetan Napotu tadi. Hal-hal itu dilakukan pada saat terjadi penyakit yang mematikan. Dulu itu dikenal dengan penyakit campar atau membona namanya. Atau ada satu penyakit yang istilahnya itu penyakit yang susah untuk diobati atau disebut dengan mengkona.
1: Lebih jauh, Alfred Baun mengatakan beberapa penyakit mematikan seperti nebona ataupun nengkona adalah sejenis penyakit ngorok yang dapat membuat manusia ataupun hewan yang terkena bisa meninggal dunia. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan ritual untuk menolak penyakit-penyakit tersebut dengan mengorbankan hewan kurban.
2: Mengkona itu penyakit kona itu penyakit yang biasanya membuat manusia itu ngorok atau penyakit yang membuat hewan itu ngorok juga bisa mati. Dan itu susah diobati kecuali dilakukan dengan tradisi adat, yaitu menolak balah tadi atau Napoetan Napotu tadi. Hal itu dilakukan itu biasanya kepala suku itu mengumumkan untuk tidak terkecuali seluruh masyarakat atau warga atau suku yang ada di wilayah masing-masing itu wajib untuk melakukan itu. Dengan cara mengeluarkan barang-barang bekas dari dalam rumah masing-masing. Jadi misalnya ada selimut bekas, kain bekas, baju bekas, atau piring sendok bekas, atau nyiru bekas, bakul bekas. Semuanya itu dibawa, yang bekas yang lama-lama di dalam rumah, di dalam dapur, diwajibkan untuk itu dibawa dan mereka akan ramai-ramai ke tempat atau pegunungan atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan upacara menolak bala tadi itu, sesuai tempat kutu tadi. Dan itu akan ditandai dengan semua suku itu membawa barang-barang itu dan memilih seekor hewan. Apakah itu ayam, babi, atau itu kambing, itu merupakan sesajian untuk dipersembahkan agar menolak penyakit yang mematikan tadi.
1: Pemilihan hewan kurban akan sangat menentukan ritual Napoetan Maputu yang dilakukan oleh masyarakat Atoin Meto diterima leluhur dan sang empunya kehidupan atau tidak. Pemilihan hewan kurban haruslah sempurna dan tidak bercacat.
2: Yang dipilih oleh kepala suku itu adalah hewan yang masih sempurna. Istilahnya hewan itu masih utuh, belum ternodai apapun. Jadi dipilih sebagai sesajian atau nanti akan dipotong lalu digantung di sebuah tiang penopang di tempat di mana mereka melakukan upacara itu. Itu akan dipotong atau tidak dipotong pun, misalnya ayam, mereka akan gantung saja di pohon yang paling tinggi. Kemudian bagian-bagian bekas, makanan-makanan sisa, makanan-makanan yang dibawa dari rumah, semua itu akan digantung di sebuah pohon. Dan setelah digantung, mereka lakukan upacara untuk berbicara ke arah timur, arah barat, arah utara, dan arah selatan. Seluruh penjuru mata angin. Mereka akan berbicara sesuai dengan yang dipandu oleh kepala suku untuk menolak bala tadi. Napoetan Maputu. Itu mereka berbicara ke arah timur, arah utara, arah selatan, dan arah barat. Di empat penjuru mata angin itu, mereka menolak penyakit yang mematikan itu atau wabah yang menyerang mereka. Dan itu dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab kepada alam dan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan alam semesta yang mereka sebut itu Wisneno. Dan ada alam itu mereka sebut Wispa.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kabupaten Timur Tengah Selatan, Margarita Otu, menyampaikan pendapatnya mengenai ritual tolak bala yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tradisi ini sejatinya memang harus dipertahankan karena merupakan bentuk keharmonisan manusia, alam, dan leluhur.
3: Tradisi tolak bala merupakan suatu tradisi yang masih hidup atau masih dilakukan oleh masyarakat dalam hal bagaimana mereka melakukan ritual ketika dilanda oleh suatu peristiwa. Nah, sesungguhnya bahwa tujuan dari ritual atau tradisi tersebut sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dan peristiwa ini berisi ritual memanjatkan doa supaya terhindar dari segala macam penyakit atau malapetaka. Dalam konteks budaya sehubungan dengan tradisi tolak bala yang masih ada dimiliki oleh masyarakat, secara khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masih juga ada sekelompok masyarakat atau kepercayaan ini yang masih dimiliki oleh masyarakat. Dan perlu menjadi sebuah catatan bahwa tradisi budaya dan kearifan lokal ini, melalui tradisi budaya ini kita dapat mengenal bahwa masyarakat ini hidup di tengah berbagai simbol dan ekspresi yang merupakan wujud spiritual. Jadi sebuah tradisi atau kearifan lokal dalam konteks ritual tolak bala perlu dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya. Ketika sekelompok masyarakat melakukan hal ini, mungkin mereka merasa bahwa ada kerenggangan hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama dan alam. Jadi ini merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika mereka sudah ada dalam suatu bencana atau malapetaka yang mematikan atau yang sangat berbahaya. Sebagai masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya mendukung untuk tetap mempertahankan ritual tolak bala ini sebagai sebuah warisan budaya. Walaupun nanti dalam perkembangannya mungkin akan terjadi pergeseran, tetapi ini tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini kemudian sempat terlupakan akibat tidak ada lagi penyakit berbahaya yang menyerang Pulau Timor, khususnya daerah Timor Tengah Selatan. Namun, sejak kemunculan virus corona atau COVID-19, masyarakat di daerah tersebut kemudian mulai menghidupkan kembali tradisi ini.
2: Tradisi ini kemudian dihilangkan, tetapi dengan adanya penyakit yang menyerang corona ini, kemarin ini kembali dilakukan di wilayah Timur Tengah Utara, dilakukan di wilayah Timur Tengah Selatan, dan di Molo. Ada rencana untuk nanti dalam waktu singkat, kalau cuaca membaik ini, akan dilakukan oleh wilayah Kerajaan Molo, khususnya di wilayah Molo, yang akan dipandu langsung oleh Raja Molo, yaitu Raja Ematan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa leluhur itu sudah tahu hal-hal seperti itu, dan mereka bagaimana menangkalnya. Mereka menangkal itu dengan cara yang teratur, dengan cara yang rapi dan penuh dengan sakral. Maka yang tadi Tuhan murkah kepada manusia atau alam juga tidak bersahabat dengan manusia, ini kembali dipulihkan.
1: Sebagai bagian dari masyarakat Timor, Margarita berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal orang Timor untuk menghormati alam dan leluhur.
3: Saya mendukung tradisi ritual tolak bala untuk tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Dan harapan saya tradisi tolak bala ini tetap dilakukan karena merupakan bagian dari kearifan lokal dan juga sebagai perwujudan hubungan intens manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, dan juga merupakan wujud spiritual. Jadi tradisi ritual tolak bala tetap dipertahankan sebagai sebuah warisan budaya.
1: Ritual tolak bala ibaratnya sebagai usaha memelihara dan mengobati kampung. Semoga kearifan lokal ini bisa bersanding dengan upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari segala penyakit berbahaya. Saya Veronica untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Basaudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Observatorium Nasional Gunung Timau atau tempat untuk lihat bintang di Kabupaten Kupang diharapkan menjadi pusat pengembangan literasi sains bagi masyarakat Indonesia Timur. Selain berfungsi sebagai fasilitas penelitian astronomi bertaraf nasional. Manajer KSL Observatorium Nasional Gunung Timau, Abdul Rahman, bilang kalau literasi sains merupakan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dia kasih contoh, kebiasaan merebus air sampai mendidih sebelum diminum atau penggunaan lampu secara bijak untuk mengurangi polusi cahaya merupakan bentuk sederhana penerapan literasi sains yang sering dilakukan masyarakat tanpa ketong sadari. Menurut Abdul, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai lokasi observatorium nasional karena punya kondisi alam yang sangat mendukung untuk pengamatan astronomi. Beralih ke informasi berikut, kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan. Waktu langkah kaki para wisatawan mulai menyusuri jalan setapak menuju salah satu air terjun yang ada di desa wisata Wailolos. Depung udara pegunungan yang sejuk menyapa lembut, sementara hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang menjadi lukisan alam yang memikat. Kalau beberapa tahun yang lalu, desa yang ada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal sebagai pesona seribu air terjun, maka di tahun 2026, Wailolos menghadirkan pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Di ini desa sedang menulis babak baru pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Di sini perjalanan wisata sonde hanya terhenti pada keindahan landscape. Setiap langkah justru membawa wisatawan lebih dekat pada denyut kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi ruh dari desa tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Rp104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Basaudara, kalau tadi kan Beta sempat informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ketong akan beromong dengan dua siswi hebat dari SMP Katolik Santo Yosef Kupang. Karena kenapa Beta bilang mereka adalah dua siswi hebat? Karena saat ini mereka sedang melakukan penelitian dari buah kakao dan juga daun kelor. Kira-kira penelitiannya seperti apa dan juga tantangan yang dihadapi, ya, kendala yang dihadapi saat melakukan penelitian. Dan langsung saja Ketong tanya-tanya dengan kedua anak hebat ini dari SMP Katolik Santo Yosef Kupang. Ada adik Yohana Scholastica Dulce Pramono dan juga Alice Entamino. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya. Halo.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Iya.
3: Pagi.
1: Beta panggilnya Dulce dengan Alice kok?
3: Ya.
1: Alice dan juga Dulce. Kalau Ketong bicara soal inovasi siswa dalam mengembangkan senyawa bioaktif dari buah kakao dan juga daun kelor, ya. Alis atau Dulce mungkin bisa jelaskan terkait dengan awal mula dari penelitian sampai terpikirkan untuk melakukan penelitian untuk buah kakao dan juga biji daun kelor ini. Silahkan, siapa duluan? Alis duluan, nanti ditambah Dulce, ya.
3: Oke, baik.
1: Silahkan.
3: Jadi kenapa kami memilih biji kakao, kulit kakao dan juga daun kelor itu? Pertama, kami kepikiran untuk mengadupadankan kedua bahan tersebut untuk nantinya dipakai dalam penanganan stunting. Tetapi setelah kami pikir-pikir, jika kami pakai untuk penanganan stunting, berarti proses penelitiannya akan lebih lama lagi. Jadi karena itu kami mau lebih fokusnya ke antioksidan dan antiinflamasi. Kenapa kami fokusnya kepada antioksidan dan antiinflamasi? Karena kedua bahan ini sangat penting dalam pengobatan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini menyebabkan banyak sekali kasus-kasus kematian yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu sebabnya kami menggunakan topik ini sebagai bahan penelitian kami.
1: Baik, jadi dibuat untuk ini, ya, antioksidan begitu, ya, dari kulit kakao, ternyata dari kulit kakao dan juga dari daun kelor. Nah, nanti sebelum Ketong tanya-tanya, Kak Christine juga mau tanya di Dulce, ya, alasannya kenapa memilih kulit kakao dan juga daun kelor ini dalam penelitiannya. Silakan.
2: Oke. Oke, baik, Kakak. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Alice, awalnya kami ingin menggunakan untuk penanganan stunting, tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin waktu kami kurang cukup untuk langsung disangkut-pautkan dengan stunting, jadi kami bermaksud untuk meneliti saja kandungan antioksidan dan antiinflamasi yang ada, yang jika dipadukan oleh keduanya, yaitu dari daun kelor dan kulit kakao, perpaduan yang pas untuk bisa mendapat antiinflamasi dan antioksidan yang pas. Juga kami juga mau untuk supaya mungkin jurnal kami bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.
1: Ini sudah sejak kapan penelitian dilakukan untuk buah kulit kakao dan juga daun kelor ini? Silakan, siapa yang mau jawab, Alice atau Dulce? Yang benar apa?
3: Alice,
1: begitu, ya? Panggilan
3: ya.
1: Alice. Dari tadi Kak Christine salah sebut. Silakan, Alice.
3: Jadi dalam penelitian opsi ini, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kami memiliki beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah tahap proposalnya. Jadi kami mulai pengerjaan proposal untuk dikirim ke kementerian itu sekitar bulan Februari hingga akhir Februari. Setelah itu, ketika kami sudah selesai mengirimkan proposal kami, kami menunggu beberapa waktu agar proposal kami itu diterima dan bisa dilanjutkan ke proses penelitian. Setelah proposal kami sudah diterima ini, kami bisa melanjutkan ke proses penelitian, dan sekitar 1 atau 2 minggu lalu itu kami sudah pergi ke Maumere untuk pengambilan sampel, dan juga kami mewawancarai beberapa orang-orang yang ada di sana untuk menambahkan data-data di dalam penelitian kami. Dan setelah beberapa bulan kami melakukan penelitian nanti, bulan September itu kita sudah harus mengirimkan hasil laporan kami kepada kementerian lagi. Dan setelah itu mereka akan periksa lagi, dan jika kami bisa masuk final, kami akan pergi ke Jakarta untuk melakukan presentasi tentang penelitian kami.
1: Luar biasa ya, berarti ini dari lomba dan didaftarkan oleh sekolah atau memang niat hati untuk melakukan penelitian begitu? Silakan Dulce.
2: Oke, kalau untuk itu sebenarnya saya juga punya niat hati untuk ikut penelitian. Sekalian juga mumpung ada lomba seperti ini, jadi sekalian didaftarkan juga oleh sekolah.
1: Baik, baik, baik. Kenapa memilih wilayah di Flores ya, di Pulau Flores ya? Apa karena kualitasnya lebih bagus begitu untuk daun kelor? Atau biar satu kali jalan? Kakak ada di sana, jadi satu kali jalan begitu.
2: Satu kali jalan. Karena kakak di sana jadi satu kali jalan.
1: Iya, iya. Tapi pasti kan ada penelitian sebelumnya ya. Kenapa sampai memilih kakao begitu? Karena kan kalau daun kelor mungkin hanya daun kelor saja. Daun kelor sebenarnya juga mungkin punya punya sifat bisa untuk jadi antioksidan begitu ya. Kenapa harus ditambah dengan kulit kakao begitu? Atau memang harus ada dua sampel begitu kah persyaratannya?
3: Jadi untuk penelitian kami,
1: silakan sayang. Alice?
3: Ya. Jadi penelitian kami ini tuh sebenarnya kita dibebaskan untuk mau meneliti tentang apa saja, dan kami juga melihat kalau misalnya limbah kulit kakao ini sebenarnya itu punya banyak sekali manfaat. Setelah kami lakukan sedikit kajian literatur, ketika kami searching-searching untuk membuat proposal kami, kami melihat bahwa kulit kakao ini kurang dimanfaatkan, walaupun sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan kalau, wah ini dia ada senyawa ini, dia ada senyawa itu. Jadi kami ingin mencoba untuk mengadupankan dia dengan daun kelor yang seperti kita tahu itu memiliki banyak sekali senyawa-senyawa yang baik. Dan juga kulit kakao ini seperti yang kita tahu ini juga jarang digunakan. Dan jika misalnya banyak-banyak petani yang mereka cuma membuang saja ini kulit kakao ini, jadi menurut kami ini pasti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi.
1: Baik, baik. Jadi berarti sebenarnya sudah baca-baca juga Re, untuk referensi ya. Oh, ternyata kulit kakao di daerah luar bisa dimanfaatkan untuk jadi obat atau bioaktif seperti itu ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan sulitkah melakukan penelitian ini? Tantangan yang dihadapi seperti apa? Silakan ini dari Alice dulu, nanti bisa di tambahkan ya, menceritakan dari sudut pandang masing-masing begitu. Silahkan pengalamannya.
3: Baik, jadi dari pengalaman saya sendiri mungkin yang paling susah itu ketika ide untuk ini
1: Kakak Alice, suaranya putus-putus sayang.
3: Aduh.
1: Baik, jaringan ya. Silakan mungkin ya. Oke, silakan. Baik, sudah. bisa dijelaskan waktu kemarin mungkin mulai dari awal pemilihan topik ya, ataupun pemilihan oh kayaknya daun ataupun kulit kakao ya, bukan daun ya, kulit kakao ini pas dicampur dengan daun kelor begitu, silahkan, dan juga tantangannya seperti apa.
3: Yang saya paling sulit itu yang pertama itu adalah ketika kami memilih topik apa yang kami mau.
1: Halo? Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan kembali mencoba menghubungi Kakak Alice ya. Dan kita tanya-tanya dulu ke Kakak Dulce. Halo Dulce.
2: Halo Kakak.
1: Ini jaringan Ali Cepung, jaringan kurang bagus ya. Jadi mungkin Dulce bisa ceritakan pengalamannya ya, dari awal ketertarikannya dan juga tantangan yang dihadapi pada saat melakukan penelitian. Karena kan bulan September ya, tadi kalau saya salah Beta dengar penjelasannya bulan September itu sudah harus dikirim begitu ya.
2: Iya, bulan September itu sudah harus dikirim dan nanti setelah diperiksa kalau lolos nanti kita bisa melakukan presentasi.
1: Baik, baik. Mungkin bisa ceritakan pengalamannya selama melakukan penelitian, suka dukanya seperti apa, atau mungkin aman-aman sah, kok ini bagian dari apa yang disukai begitu. Silakan.
2: Oke, saya mulai dari diri saya sendiri. Sebenarnya saya ini sudah pernah ikut opsi 2 kali. Jadi ini kali kedua. Kali pertama itu sama-sama tentang daun kelor, yeah. Tapi untuk penyakit hati.
1: Bikin tenang hati, ini perasaan kok. Seperti obat, oh bukan, salah. Ini bawaannya langsung di ini ya, kesehatan mental gitu ya. Salah ya.
2: Ya, ke penyakit hati gitu.
1: Oke.
2: Setelah itu saya juga berpikir saya mencoba untuk ikut opsi yang kedua karena kebetulan saya dengan Aliki juga sudah berteman cukup lama. Jadi dia juga bujuk-bujuk gitu. Jadi Dulce, B mau ikut opsi gitu, lo ikut teh supaya satu tim, oke. Terus saya juga kepikiran untuk kakao ini memang banyak, cukup banyak juga, terkhusus misalnya di Maumere itu pengkonsumsi kakao yang paling besar di NTT. Tapi saya juga kadang berpikir limbah kulit kakao itu biasanya dikemanakan? Apakah ini dibuang begitu saja atau mungkin dijadikan pupuk atau mungkin dijadikan bahan apa? Jadi saya tuh mau kalau misalnya bisa, saya mau tema opsi kami kali ini itu tentang kakao dan kelor. Jadi hal kedua tanaman ini kan sudah sangat familiar untuk masyarakat di NTT. Jadi saya mau membantu masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil yang jauh dari kerumunan-kerumunan itu, terus apalagi masyarakat-masyarakat yang di tengah-tengah kampung yang jauh dari perkotaan. Jadi saya mau misalnya dengan opsi kami ini dapat membantu mungkin penelitian-penelitian berikutnya untuk supaya bisa membuat suatu obat atau mungkin ya obat-obat tradisional begitu menggunakan kakao dengan kelor ini untuk membantu penyembuhan. Jadi misalnya ada masyarakat-masyarakat yang sakit di daerah-daerah terpencil, mungkin mereka bisa menggunakan kulit kakao dan kelor ini sebagai obat alternatif sebelum dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, seperti itu.
1: Baik, baik, baik. Ya, dan ada tantangan yang dihadapi selama melakukan penelitian begitu seperti apa, dan bantuan-bantuan yang didapatkan selama melakukan penelitian seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya tantangannya itu memang cukup banyak. Misalnya kami sering kesulitan untuk menyusun proposal karena memang proposal kami ini bisa dibilang, dengan banyak juga yang bilang kalau proposal kami ini proposal anak-anak mahasiswa untuk skripsi.
1: Bukannya itu kami hebat.
2: Iya, tapi kami juga sedikit kesulitan, Kak.
1: Iya, iya.
2: Tapi ya kami berdoa juga bantuan dari beberapa guru kami, tambah-tambah sedikit, jadi ya syukurnya bisa diterima dan sekarang kami bisa melakukan penelitian juga. Sekarang ini waktu kami juga sudah semakin mepet, sedang kami belum melakukan uji lab dan juga harus mengirim sampai lagi ke Jakarta untuk melihat determinasi tanamannya, Kakak.
1: Baik, baik, baik. Jadi kulit kakaonya dan juga daun kelornya digabung untuk dapat dia punya hasil begitu kah?
2: Atau? Beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Oh, kalau untuk di bawah untuk cari determinasi tanamannya beda-beda, tapi kalau untuk proposal kami ini bakal kami gabungkan.
1: Oh, begitu. Jadi untuk dapat istilahnya kalau ketong orang awam bilang untuk dapat obat yang pas untuk mengatasi berbagai penyakit dari kulit kakao dan juga daun kelor yang digabung begitu.
2: Iya.
1: Oke, baik, baik. Ketong coba ke Kakak Alice, sudah bersama dengan kita kembali ya, Kakak Alice.
3: Ya, sudah Kak. Tadi jaringannya agak bagaimana ya?
1: Dia agak main-main nih.
3: Ya.
1: Ya. Kakak Alice, silakan. Kalau tadi kan ketong sudah dengar pengalaman suka duka yang dihadapi oleh Kakak Dulce juga ya selama melakukan penelitian. Dan katanya tadi juga sumepet dengan waktu harus dikirim biar sonde lewat batas begitu. Kalau pengalaman dari Kakak Alice sendiri seperti apa saat melakukan penelitian, silakan.
3: Pengalaman dan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu mungkin mirip-mirip seperti Dulce, di mana kami berdua itu sedikit kesulitan dalam membuat proposal kami, tapi kami mendapatkan bantuan dari guru kami. Dan juga yang kesulitan yang saya hadapi sendiri itu tuh ketika kita mau pergi ke
1: bagaimana sayang putus-putus saya, cinta
3: ke,
1: suara putus-putus sonde bisa didengar dengan jelas Kakak Alice, tantangan yang dihadapi saat saat ini saat melakukan penelitian seperti apa, silahkan. Mungkin bisa kameranya bisa off dulu biar Kakak Alice punya penjelasan bisa didengar dengan baik, sayang.
3: Oh iya, baik.
1: Baik, silakan Kakak Alice.
3: Apakah kedengaran kok?
1: Iya, sudah terdengar dengan jelas, sayang.
3: Ya, baik. Jadi kalau untuk kesulitan sendiri itu seperti yang dikatakan Dulce, waktu kita itu sudah mepet dan banyak sekali uji-uji lab yang kami mau lakukan. Dan di lab-lab yang akan kami pakai nanti juga di beberapa tempat itu ternyata fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan untuk uji-uji senyawanya itu ternyata belum ada. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang kami lakukan dan kami sudah komunikasi dengan guru kami untuk solusinya nanti ke depan bagaimana.
1: Iya, baik. Jadi semua sudah dikonsultasikan dengan guru ya biar hasilnya juga tepat waktu begitu ya, bisa dikirim begitu dan penelitiannya juga kalau mau dibilang sonde sia-sia begitu ya, Kakak Dulce dan juga Kakak Alice.
3: Iya, Kak.
1: Ya, waktu di Momere sendiri saat akan mewawancarai narasumber sulitkah atau memang sudah terbiasa jadi bukan barang baru istilahnya orang Kupang bilang ini bukan barang baru sudah biasa wawancara begitu untuk penelitian. Silakan Kakak Alice dulu nanti ditambahkan oleh Kakak Dulce ya pengalamannya seperti apa, silakan.
3: Jadi untuk wawancara ini sendiri menurut saya sedikit baru untuk kami karena kami mewawancarai orang-orang seperti kepala bidang dan juga kami mewawancarai para petani. Ini menurut saya kita kurang lihat, kita kurang berinteraksi sehari-hari kalau misalnya kita ada di Kupang. Jadi menurut saya itu membuat kami sedikit gugup juga, dan tapi untungnya dengan persiapan yang baik dan instrumen wawancara yang sudah kami siapkan, kami bisa mewawancarai dengan baik dan mendapatkan data yang kami inginkan.
1: Baik, baik. Dan kalau pengalaman dari kakak Dulce sendiri, seperti apa kesulitannya di lapangan yang dihadapi, adakah? Atau sama dengan kakak Alice, gampang gitu? Ini, karena ini kali kedua ya.
2: Silakan. Sama saya dengan Alice, tapi meskipun ini kali kedua, saya tetap merasa gugup karena yang kami wawancara ini bukan teman ataukah orang-orang yang setiap hari bersama-sama dengan kami. Jadi kami sedikit gugup takut. Ya, saya sedikit gugup dan takut ini kalau misalnya salah bagaimana gitu. Jadi ya, tapi untungnya lancar-lancar saja selama di Maumere kemarin.
1: Baik, baik. Tapi dari tadi Kak Kristin penasaran ya, ide awal sampai menentukan bahwa wah ini katong harus pakai kulit kakao dan juga daun kelor digabung jadi satu untuk bisa mendapatkan ramuan yang tepat untuk bisa mengatasi beberapa ataupun berbagai macam penyakit yang sedang dialami oleh masyarakat. Dan apakah nanti kalau misalnya sudah keluar dia punya hasil untuk ramuan-ramuan tersebut, adakah untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan sakit-sakit tertentu, atau memang yang sakit-sakit flu atau mungkin batuk begitu? Silakan Dulce dulu, nanti ditambahkan Alice.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik. Jadi memang tadi sudah dikasih tahu oleh Alice, awalnya itu kami untuk stunting ya. Kami mau padukan untuk stunting. Tapi setelah kami pikir-pikir, karena waktunya sudah mepet, jadi kami tidak jadi memadukannya dengan stunting. Jadi kami hanya mungkin membuat jurnal baru supaya bisa membantu peneliti selanjutnya. Baik. Nah, selain kenapa kami padukan kakao dengan kelor? Karena dari data yang kami baca, dari kajian literatur yang sudah kami telusuri, kami search, itu katanya dari kedua tanam tumbuhan ini, dari kelor dan kakao, itu punya kandungan antiinflamasi dan antioksidan yang berbeda. Jadi kami berpikir untuk coba kalau bisa kita padukan saja gitu. Mungkin kita mau cari kita mau cari rasio perbandingan yang sesuai supaya bisa dijadikan obat atau apa seperti itu.
1: Baik, baik. Tapi untuk saat ini memang belum bisa ditentukan ya, kira-kira ini bisa jadi obat kah atau mungkin jamu atau hasilnya nanti seperti apa, atau sudah bisa ditentukan oh ya nanti dari penggabungan antara kulit kakao dan juga daun kelor ini nanti jadi apa begitu. Seperti tadi Dulce bilang, untuk ini ya masyarakat yang sakit sebelum dibawa ke puskesmas atau pustu begitu.
2: Oke, jadi setelah karena saya juga pernah opsi sebelumnya, dan katanya kelor itu bisa menyembuhkan, bisa sebagai terapi alternatif untuk hepatitis. Jadi saya berpikir mungkin bisa dijadikan obat, dan saya juga maunya memang untuk dijadikan obat, mungkin obat alternatif seperti itu, tapi mungkin bisa juga dijadikan jamu. Itu masih mungkin ya. Jadi belum tentu nanti kedepannya mau dijadikan.
1: Ya, baik. Jadi nanti untuk hasil penelitiannya sendiri dalam bentuk apa gitu, yang diminta oleh panitia begitu, laporankah atau seperti apa?
2: Nanti laporan yang disertai bukti data begitu.
1: Oh ya, ya. Baik, baik. Kalau Alice sendiri silahkan mungkin bisa ceritakan. Halo?
3: Iya, Kak.
1: Iya. Silakan Alice. Iya.
3: Baik, jadi sama seperti Dulce tadi, kalau misalnya kita menggunakan kedua bahan tersebut ini karena kami tahu bahwa kami sudah membaca kalau kedua bahan tersebut itu punya senyawa-senyawa yang bisa saling melengkapi. Senyawa-senyawa tersebut itu seperti ada quercetin, epikatekin yang bisa membantu dalam mengatasi oksidasi berlebihan dan inflamasi yang kronis. Nah, kedua hal tersebut ini tuh yang seperti sudah saya katakan tadi itu melatar belakangi banyak sekali penyakit-penyakit tidak menular yang terjadi di NTT. Jadi dengan kedua bahan ini kami rasa mungkin bisa membantu dalam pengobatan-pengobatan alternatif yang berbasis tanaman gitu.
1: Baik, baik, baik. Ya, dan kita harapkan bahwa hasil dari penelitian Dulce dan juga Alice ini bisa diterima dan bermanfaat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur begitu ya. Iya, dan dukungan dari orang tua sendiri seperti apa? Kakak Dulce mungkin bisa ceritakan dukungan dari orang tua atau mungkin ada support khusus begitu, silahkan.
2: Oke, kalau dari orang tua, dukungan yang saya bisa lihat itu misalnya kalau misalnya di saat-saat libur seperti ini ada yeah. pertemuan sekolah, itu orang tua pasti selalu antar, terus mm-hmm. kasih semangat juga, terus ya seperti itulah yang bisa saya lihat. Selanjutnya mungkin ada bantu doa atau apa, saya tidak tahu.
1: Baik, baik, pasti ada bantu doa ya. Ya, yeah. baik. Kalau Alice, silahkan.
3: Orang tua saya sangat mendukung saya selama proses penelitian ini. Karena saya dan Dulce sendiri juga jalan jauh-jauh ke Maumere untuk pengambilan sampel, mereka memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini. Dan juga mama saya itu datang juga ke Maumere bersama-sama dengan saya, menemani saya selama proses penelitian saya. Dan ya, itu adalah bentuk dukungan orang tua kepada saya.
1: Baik, dan tentunya bikin tambah semangat ya untuk melakukan penelitian ya. Baik, baik. Kalau Dulce dengan Alice sendiri ya, melihat bahwa wah ini kan masih SMP tapi lakukan penelitian di saat teman-teman lain itu masih sibuk dengan bermain ya, atau mungkin jalan-jalan, tapi Dulce dan juga Alice ini mengutamakan yang namanya penelitian ataupun mengembangkan ilmu yang diperoleh begitu ya. Adakah mungkin pesan khusus buat teman-teman begitu biar juga kalau mau dibilang sih terlibat ya dalam hal-hal positif, praktek-praktek baik yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, silahkan. Siapa dulu? Alice dulu, silahkan. Nanti ditambahkan Dulce ya.
3: Baik, pesan dari saya mungkin untuk teman-teman yang lain itu adalah mungkin teman-teman yang lain jika diberikan kesempatan dari sekolah untuk mengikuti kegiatan apa, untuk mengikuti lomba apa, mungkin kalian bisa coba untuk melakukannya dulu, dicoba-coba saja dulu. Kalau misalnya punya niat dan niat yang baik, pasti bisa dikerjakan dengan baik. Hidup itu adalah untuk mencoba banyak-banyak hal baru. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut untuk gagal.
1: Baik, baik. Tapi kalau Dulce, Alice ya, Alice tertarik untuk ikut kegiatan seperti ini, penelitian-penelitian seperti ini, apa sudah dari SDK atau mungkin sejak masuk di SMP Katolik Santo Yosef?

0: juga.
1: Baik-baik, karena tertarik juga ya untuk meneliti tentang hal-hal yang ada di sekitar kita dan bisa dimanfaatkan begitu ya.
0: Ya.
1: Baik, silakan Dulce.
2: Okay. Saya punya pesan. Pesan saya buat teman-teman di NTT ini itu adalah kita semua itu terlahir dengan kelebihan kita masing-masing, dengan bakat kita masing-masing, dan dengan kelebihan di bidang-bidang pelajaran kita masing-masing. Sebenarnya teman-teman juga tidak harus ikut opsi, tapi pasti ada kegiatan-kegiatan lain dari sekolah yang bisa teman-teman pakai, teman-teman ikuti untuk mengembangkan minat dan bakat teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena hidup kita ini cuma sekali, jadi terus mencoba dan ya jangan takut gagal juga, karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan.
1: Guys, mantap ya. Baik, dan untuk ketertarikan terkait dengan meneliti hal-hal ataupun penelitian-penelitian seperti ini, apakah sudah sama juga dari SD atau masuk SMP Santo Yosef baru tertarik gitu?
2: Kalau untuk saya sendiri, sejak masuk SMP baru mulai tertarik, karena saya juga memang baru tahu ternyata oh ada juga ya lomba-lomba untuk penelitian-penelitian seperti ini.
1: Baik, ya, dan jadi berminat juga ya, jadi fokus. Oh iya, kayak ternyata daun kelor dan juga kulit kakao bisa dimanfaatkan dan sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat begitu ya.
2: Iya.
1: Baik-baik, terima kasih Kakak Dulce dan juga Kakak Alice sudah berbagi hal baik di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu ya, dan berharap bahwa penelitian yang Kakak Alice dan juga Kakak Dulce buat ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan juga ilmu yang diperoleh bisa terus dikembangkan begitu ya.
2: Iya.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam budaya.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Dulce dan juga Alice, siswi dari SMP Katolik Santo Yosef Kupang, yang saat ini mereka sedang melakukan penelitian untuk kulit kakao dan juga daun kelor ya, yang bisa diekstrak untuk mendapatkan hasil dan juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Berharap semakin banyak anak-anak NTT seperti Dulce dan juga Alice yang memiliki keterampilan dan juga ketertarikan ya untuk meneliti lebih banyak lagi hal-hal ataupun tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan atau hal-hal lain yang ada di Nusa Tenggara Timur yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat NTT. Beta Christian, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan salah satu alat musik tradisional yang sudah lama dikenal masyarakat Sika di Nusa Tenggara Timur. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, alat musik ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Gong Waning dibawa pedagang Cina, Jawa, dan Bugis untuk ditukar dengan barang kerajinan atau hasil bumi masyarakat Sika. Sebelumnya, orang Sika menggunakan alat musik letor yang terbuat dari kayu berbentuk bilahan yang disusun seperti gambang. Namun setelah mengenal alat musik Gong Waning, mereka mengganti letor dengan gong karena suara yang dikeluarkan mirip dengan letor. Sejak saat itu, mereka menggunakan Gong Waning berdampingan dengan alat musik letor dan mereka menyebutnya Gong Waning.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keindahan matahari terbenam di Pantai Mali, Kelurahan Kabula, Kecamatan Kabula, Kabupaten Alor, bikin ini kawasan sebagai salah satu rekomendasi destinasi untuk menikmati senja. Depung panorama alam yang memadukan hamparan pasir putih, laut yang tenang, dan langit warna jingga jadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung kalau sore hari. Saat matahari mulai bergerak menuju ufuk barat, langit Pantai Mali perlahan berubah menjadi gradasi warna jingga, keemasan hingga kemerahan. Dan pemandangan juga semakin indah dengan siluet Pulau Sika yang tampak berdiri di tengah laut menciptakan panorama khas yang memanjakan mata para pengunjung. Ini kondisi bikin Pantai Mali jadi pilihan buat wisatawan yang ingin bersantai, menikmati keindahan alam maupun mengabadikan momen matahari terbenam. Beralih ke informasi berikut. Di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal. Pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Ini pantai terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dikenal karena dia punya panorama alam yang masih sangat alami. Pemandangan yang ada di sana bikin ini pantai masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik yang ada di Alor. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bukit Cakrawala terletak di Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dengan depung panorama alam yang sangat memukau. Hamparan perbukitan hijau luas berpadu langit biru cerah menghadirkan suasana tenang bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung ini tempat. Jimmy, salah seorang pengunjung, mengatakan kalau ini Bukit Cakrawala masih tergolong destinasi wisata yang jarang dikunjungi karena depung akses menuju ini tempat cukup menantang bagi wisatawan. Perjalanan dari Kelabahi menuju ini kawasan memakan waktu sekitar 2,5 jam melalui jalur darat. Selain jarak tempuh yang cukup panjang, pengunjung juga harus melewati sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Meski demikian, perjalanan tersebut terbayar lunas dengan keindahan alam yang tersaji waktu ketong tiba di ini lokasi wisata. Beralih ke informasi berikut, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu memiliki sejumlah potensi wisata yang saat ini terus dipromosikan agar semakin dikenal oleh banyak orang. Hal ini disampaikan Kepala Desa Duarato, Gregorius Maubere. Gregorius mengatakan pemerintah desa sementara mengembangkan sektor wisata dalam dua arah, yakni wisata budaya dan wisata alam. Untuk depung wisata budaya, pemerintah desa mulai menata kampung serta rumah-rumah adat yang ada di Desa Duarato. Selain wisata budaya, Desa Duarato juga mulai mengembangkan wisata alam. Pemerintah desa telah membuka akses jalan menuju salah satu destinasi wisata baru di nama Aso atau Mamil yang diyakini sebagai tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat siang, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Beta berharap selalu semangat ya menghadapi apapun yang terjadi, karena tentunya Pro 4 juga terus semangat menemani aktivitas Bapak, Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang. Edisi ini hari Jumat Jumat kok Kamis ya. Kamis 9 Juli 2026 dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan kali ini Bapak Mama Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di jam 11 siang ini seperti biasa di Kampung Obrolan Teras UMKM. Kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, Bapak Mama Bah Saudara. Dan kalau ketong Mbak omong soal UMKM ini memang pasti punya cerita tersendiri ya, Bapak Mama Bah Saudara, dari dia punya owner. Dan kali ini ada Kakak Silva, pemilik UMKM Cipex Banting Lidah ya. Kira-kira apa itu Cipex dan kenapa dia harus banting lidah? Pasti ada arti khusus nih dari namanya ya. Dan spesial produk yang ditawarkan itu adalah dia punya sambal ya. Siapa di sini yang sudah tertarik dengan yang namanya makan sambal? Itu ada sensasi kepingin tambah terus ya. Pedasnya nampol, dia pun rasa juga bikin rindu. Kita coba menyapa dulu Kakak Silva yang sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini. Selamat siang Kakak Silva.
3: Siang Kak.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan baik.
2: Kabar baik ya. Luar biasa, terima kasih Kak udah hadir di Pro 4 RRI Kupang ya. Meluangkan waktu bercerita dengan Ketong dalam rangkaian obrolan teras UMKM. Nah, mau omong soal Cipex Banting Lidah. Ini namanya ngentrik sekali ya, nih Kakak Silva. Cipex apa sih itu Kak? Apakah ada singkatan Kak atau ada arti khusus begitu?
3: Oh, kalau nama Cipex sendiri itu Kak, itu berawal dari beta punya nama panggilan, nama panggilan di kampus dulu tuh Kak. Kan beta nama Silva, jadi teman-teman tuh panggilnya tuh Cipa. Panggilnya Cipa, terus itu kayak nama-nama ganggu begitu tuh Kak, kayak Cipex begitu. Jadi mulai dari situ kayak terinspirasi, karena namanya kan unik, jadi sudah beta pakai itu nama Cipex. Cipex itu sebenarnya bepung nama panggilan atau nama ganggu begitu.
2: Oke, nama pergaulan, ya, nama perga. Nama perga begitu ya. Jadi memang sudah bukan hal baru begitu ya, kalau dipanggil Cipex begitu ya. Kok. Oke, nah ini banting lidah nih, maksudnya apa ini banting lidah di babak? Banting kok atau apa nih Kak?
3: Kalau awal dari babanting tuh Kak, karena beta kan jualan sambal. Waktu beta kasih coba di bepung kawan, nonton dia bilang, "Wih, Cipex sih lepung sambal, babanting leh, babanting lidah leh." Jadi dari situ beta terinspirasi tuh, kayaknya bikin sesuatu yang unik tuh Kak. Jadi beta pakai namanya Cipex, bepung nama sendiri, dan babanting tuh karena dia kan pedis tuh Kak. Jadi bepung kawan bilang tuh kayak babanting lidah tuh Kak. Jadi sudah beta pakai itu nama.
2: Baik ya. Istilah yang apa ya, menggambarkan bahwa ini sambal ini kesannya bikin lidah dong bergoyang ya, begitu ya. Jadi tak banting ya, di situ ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ini ide yang kreatif ya, Bapak-bapak Saudara, dari nama yang sederhana sebagai panggilan sehari-hari, ya, panggilan dalam pergaulan sehari-hari, ya, bisa diambil menjadi sebuah nama yang kalau mau dibilang mendatangkan rezeki juga, ya, ya, nama yang bikin hoki juga, ya, begitu. Oke. Nah, Kak, sejak kapan nih Kak Sambal Cipex Banting Lidah ini berdiri nih?
3: Oh, kalau untuk Sambal Cipex sendiri tuh Kak, dia berdiri dari waktu Beta kuliah, waktu habis susun tugas akhir Kak. Jadi itu
2: tahun berapa itu?
3: Sebelum wisuda 2020. Mm-hmm. Jadi itu Beta mulai jualan. Mm-hmm. Dari 2020, tapi itu belum terlalu, Beta belum fokus di jualan, mm-hmm, Kak. Pokoknya
2: masih fokus kuliah.
3: Iya, fokus sambil kerja tugas akhir. Yeah. Jadi kayak Beta masih jualan belum terlalu banyak sih Kak.
2: Okay.
3: Jadi mulainya tuh dari tahun
2: 2020. 2020. Yeah. Baik, berarti sudah lumayan lama,
3: iya,
2: ya,
3: lumayan lama, Kak,
2: eh, lumayan lama berjalan bersama dengan Cipex Banting Lidah ini dan sudah dikenal juga ya,
3: iya, lumayan,
2: di sekitar pergaulannya Kakak, iya, juga tadi. Pasti awal-awal yang dikasih tester ini teman-teman
3: pasti
2: juga.
3: Teman-teman, keluarga, orang-orang rumah dong. Pasti itu yang pertama kita kasih tes.
2: Iya. Nah, Kak, kenapa pilih sambal ini sebagai produk utama? Ada cerita khusus kok, Sonde, atau mungkin resep keluarga,
3: iya,
2: di balik lahirnya Cipex Banting Lidah ini?
3: Jadi Kak, Beta tuh jualan tuh bukan cuma ada sambal Kakak, tapi, yeah, Beta tuh jualan ada beberapa produk. Beta ada jual, ada ceker, ada pentol, sama ada biasa orang kupangnya RW ayam atau ayam rica tuh Kak. Tapi kayak Beta lihat kayak itu tuh kayak hal biasa, maksudnya, yeah, banyak yang jual tuh Kak. Yeah. Jadi Beta mulai cari-cari inspirasi, suka kira-kira apa ya yang Beta mau jual yang kira-kira belum banyak orang jual di Kupang. Dan kebetulan kan Beta pecinta pedis tuh Kak. Beta pecinta pedis, Beta pecinta sambal. Jadi Beta waktu itu tuh Kak, Beta scroll-scroll gitu, kira-kira Beta jual apa ya, jual apa ya. Terus itu muncullah ide, oh kayaknya Beta bikin sambal sah. Tapi Beta pernah coba Kak, Beta bikin pernah coba bikin sambal ayam suwir, ini sambal teri, tapi kalau yang lebih diminati itu Kak sambal cumi. Makanya Beta kalau yang Beta sering jual tuh sambal cumi, tapi sebenarnya Beta ada jual barang produk-produk yang lain juga Kak.
2: Sampai sekarang apa memang hanya sambal atau memang itu semua produk pendamping juga masih
3: produk diproduksi? Pendamping masih juga Kak, tapi kalau yang lebih seringnya tuh sambal.
2: Berawal dari berangkat dari Kakak punya kecintaan dengan makanan yang serba pedis, begitu.
3: Serba pedis Kak. Jadi Beta tuh pecinta pedis.
2: Baik ya, memang ada cerita di balik setiap rasa, begitu ya Kak ya. Jadi bukan sekedar pedas, tapi ada nilai dan perjuangan juga di sana ya. Itu butuh waktu berapa lama tuh sampai Kakak benar-benar fix kayaknya ini Beta akan usaha sambal nih kalau begini?
3: Pokoknya dari 2020 tuh Kak, kan Beta jualnya selang-seling. Pokoknya Beta ada jual dengan berbagai produk, tapi kalau yang benar-benar Beta fix mau jual sambal nih, karena Beta lihat orang kayak minat, terus dong tanya-tanya, terus Kak, sambal sudah ready kok Kak, sambal sudah ready kok. Dari situ bilang, oh kayaknya Beta harus kasih ready sambal. Jadi
2: sudah ada
3: sendiri Kak. Jadi kalau Beta kayak sudah jual satu hari begitu, tuh pasien tidak tanya, Kak sudah jual kok, kayak begitu. Makanya
2: Kak sibuk.
3: Iya, Kak sibuk. Jadi mulai dari situ sudah Beta mulai fokus tuh di jual sambal sah.
2: Mulai fokusnya itu mulai kapan tuh Kak? Mulai setelah
3: habis tamat 2022 itu Beta mulai fokus Kak. Kayak setiap hari itu Beta mulai jualan
2: hari ya.
3: Setiap hari.
2: Oke, baik. Jadi memang karena ada permintaan yang permintaan terus-menerus datang yang akhirnya mendorong Kakak juga, "Ih, kenapa Beta Sonde produksi setiap hari?" Karena kan penggemarnya justru ada. Begitu. Baik, wow, luar biasa ya Bapak-bapak, Saudara. Jadi itu butuh waktu beberapa tahun begitu sampai Kakak benar-benar
3: kan
2: fokus ya.
3: Nih, Beta jual tuh untuk isi waktu luang satu Kak, sambil menunggu wisuda. Jadi Beta kayak jual tuh Senin Kamis begitu. Tapi
2: seminggu dua kali produksi, gitu.
3: Seminggu dua kali, tapi waktu habis wisuda kan nganggur tuh Kak, daripada nganggur di rumah belum ada kerja, lumayan lama. Jadi sudah Beta luangkan Beta punya waktu untuk jualan.
2: Oke, itu resepnya Kakak yang memang sesuai Kakak pun cita rasa, atau memang ada bantuan dari orang tua atau dari teman-teman begitu? Kayaknya lu harus begini, kayaknya lu harus begini, ada saran-saran atau Kakak sendiri yang eksekutornya?
3: Oh, kalau untuk resep sendiri Kak, itu jujur dari Beta sendiri, karena Beta ini kan hobi masak toh Kak.
2: Kebetulan Beta passion juga.
3: Iya, jadi kayak Beta tuh hobi masak, terus kayak kalau Beta masak tuh banyak yang suka begitu. Jadi dia punya resep tuh Kak benar-benar Beta yang buat sendiri. Pokoknya Beta cari tahu, Beta pasti cari tahu toh Kak, dari kayak TikTok, dari YouTube, resep-resep sambal. Terus itu Beta mulai so beta bikin sendiri dia punya resep.
2: Oke, memang ya. Ada referensi dari sosial media. Iya,
3: ada sosial media ada.
2: Tapi Kak, pada akhirnya menyesuaikan dengan Kakak Pung versi.
3: Iya, dengan Pung versi sendiri. Oke, Kak.
2: Itu waktu itu kan awalnya berarti dikasih tester dulu tuh ya, ya, ke teman-teman gitu. Seperti apa tuh? Mereka bilang babanting lidah begitu ya. Lubung sambal tuh apa?
3: Babanting lidah.
2: Babanting lidah begitu. Apakah itu langsung membuat Kakak langsung ini maksudnya apakah ini dalam hati kayak bisa jual nih begitu, atau masih lama begitu, atau hanya sekedar menerima pujian satu?
3: Kalau itu tuh Kak, beta awalnya memang niatnya mau jualan.
2: Oh, jadi makanya kasih tester.
3: Iya, memang niatnya mau jualan.
2: Niat sebulat.
3: Iya, tekad sebulat untuk mau jualan, karena kayak bilang duduk begini nih, siapa yang mau kasih tuh uang, apalagi di zaman sekarang tuh. Aja sudah beta buat tester, beta kasih beb kawan-kawan, dan beb kawan-kawan untuk Kak suka kalau beta masak, kasih dong tuh Kak.
2: Oh, suka sehariannya begitu. Iya, pokoknya dong, tahu Silva kalau masak enak.
3: Pokoknya dengan orang rumah juga, pokoknya kalau orang rumah kayak ada acara atau apa dong akan percayakan beta yang masak tuh Kak. Jadi dari situ kayak percaya diri sih kalau beta nih masak enak. Jadi beta bikin, beta kasih coba di web kawan-kawan dan bilang, "Kenapa lu sudah jual sah?" begitu. Dia bilang, "Wah, kayaknya beta jual sah." Karena memang beta niatnya kan mau jualan tuh Kak.
2: Iya.
3: Jadi beta kasih coba di web kawan dan web kawan bilang enak. Sudah Kak, dari situ beta terinspirasi untuk beta mau jual.
2: Oke, bisa jadi dari sambal lama-lama buka resto.
3: Amin.
2: Karena katanya di lingkungannya Kakak juga apa-apa dipercayakan untuk masak ya. Oke, baik. Berarti memang sudah ada passion di situ ya. Sudah ada rencana sekolah masak begitu.
3: Kebetulan sekolah bisnis Kak, administrasi bisnis.
2: Mantap. Berarti sejalan juga ya Kak.
3: Iya, makanya tuh Kak, dia kayak sejalan gitu.
2: Pantas bisa lihat peluang ya.
3: Iya.
2: Baik. Nah, Kak, dalam menjalankan usaha ini nih, Cipex Banting Lidah ini, siapa saja yang terlibat? Masih dikerjakan sendiri atau sudah ada tim?
3: Untuk sekarang belum ada tim Kak. Jadi kalau untuk produksinya benar-benar beta sendiri. Mulai dari beta ke pasar, beli dia punya bahan, pulang beta masak, beta packing, sampai antar pun beta sendiri Kak.
2: Sudah
3: jadi repot. Benar-benar beta sendiri. Jadi kalau satu hari full, kalau beta sejualan tuh Kak, itu benar-benar beta sudah bisa diganggu gugat untuk kayak diajak jalan atau apa kan, benar-benar capek.
2: Apalagi umur-umur harus pinongki.
3: Iya, perga tuh Kak. Jadi beta kayak benar-benar sendiri suka. Benar-benar sendiri.
2: Luar biasa semangat anak muda ini ya, bapak-bapak, saudara. Di tengah banyak yang lebih memilih menghabiskan waktu untuk buang-buang uang, tapi ini malah menciptakan karya dan mencari penghasilan sendiri begitu ya Kak ya. Jadi ini benar-benar pemilihan bahan sendiri, pipa sendiri, Kak. Eksekusi sambal sendiri.
3: Semua
2: terima
3: sendiri.
2: Orderan juga.
3: Terima orderan sendiri, cari orderan sendiri, dan antar pun tetap sendiri.
2: Wow. Ini sistemnya memang ready setiap hari Kak atau pre-order dulu nih Kak?
3: Kalau sekarang kamu ada kesibukan sedikit, jadi beta kasih ready-nya tuh seminggu dua kali.
2: Oke. Baik ya, tapi memang tetap harus konsisten jalannya jangan sampai pas ada permintaan tiba-tiba kosong begitu ya. Berarti Kakak pun pelanggan semua sudah tahu di bawah hanya Selasa Kamis ini.
3: Dong sudah tahu Kak. Dong sudah tahu. Jadi kayak pernah kayak beberapa hari jualan tuh biasanya jualan tuh Kak, dong WA tanya. Nih, Cipex sonde jual kok. Cipex
2: pecinta sambal.
3: Iya, karena memang pelanggan tuh Kak memang dong benar-benar sangat pecinta sambal. Bahkan ada yang sampai di luar kota nih Kak.
2: Sudah
3: pernah kirim ke Labuan Bajo, ke Jakarta aja pernah, Malaka, itu tuh Kak, kayak tiap minggu turun tanya di beta, Kak, sambal sonde ready kok, begitu. Jadi kayak memang sudah ada pelanggan sendiri.
2: Oke, biasa Selasa Kamis itu berapa banyak tuh Kakak produksi, berapa botol tuh Selasa Kamis itu?
3: Beta jualan Rabu Jumat Kak.
2: Oh bukan Selasa Kamis?
3: Iya bukan.
2: Oh Rabu dan Jumat.
3: Iya.
2: Hih, kosongin hari ketemu sudah dapat nih. Seharusnya kemarin
3: beta. Tenang Kak, ada balon untuk Kak.
2: Oke. Jadi berapa banyak botol tuh di produksi?
3: Jadi beta tuh Kak, kalau sambal tuh beta maunya tuh beta jual tuh selalu fresh Kak. Jadi kayak misalkan beta jualnya Rabu, jadi Senin sampai Selasa tuh beta open order. Jadi beta cari orderan. Paling sedikit tuh Kak, biasa bikin 25 botol.
2: Banyak itu bukan sedikit.
3: Oh,
2: itu banyak.
3: Kira banyak. Itu sedikit. Oh. Tapi keluar nih orang rumah udah bilang itu terlalu sedikit. Lu kasih naik porsi lah begitu.
2: Oh, begitu.
3: Iya. Karena memang habis Kak, habis.
2: Iya.
3: Jadi kayak paling sedikit itu 25, paling banyak tuh 40, 50, pernah sampai 50. Jadi beta tuh cari orderan Senin sampai Selasa tuh beta tuh cari memang orderan. Palingan beta kasih lebih itu ada 10 botol, 20 botol itu sah.
2: Karena ini kan sistemnya harus segera habis juga
3: Kak. Jadi beta sudah mau simpan.
2: Harus fresh terus
3: Harus fresh Kak. Jadi beta jualan tuh Kak, kalau Rabu beta jualan itu saat baru beta masak. Jadi beta antar sambal tuh Kak, sambal masih panas-panas. Wih. Iya. Jadi Sony
2: ini
3: pernah...
2: kapan kakak? Kayaknya kalau bisa membagi diri kayaknya bisa nih, hanya karena semua kakak lakukan sendiri.
3: Sendiri
2: ya?
3: Kak, semua okay. Sendiri. Wow. Beta lakukan sendiri.
2: Keren ya. Apalagi ini kan sekali produksi itu kan dalam jumlah yang banyak. Iya. Ditambah lagi tentunya ada beberapa varian juga ya kak ya. Kalau boleh iya. Tahu varian apa saja nih kak di sambal cipek sebanting lidah ini?
3: Kalau untuk sekarang kan untuk variannya beta lebih fokusnya tuh di sambal cumi karena memang dia peminatnya tuh kan lebih banyak. Iya. Tapi beta kasih selang-seling dengan kadang bikin RW ayam, kadang bikin ceker. Tapi kalau untuk yang benar-benar yang beta fokuskan jual tuh cuman sambal yang varian cumi.
2: Oke, tapi kan itu ada musiman juga.
3: Cumi ada musiman, toh makanya kalau dia kesan di musiman begitu beta seputar otak nih beta mau jual apa. Jadi itu suka beta jual RW ayam, beta jual ceker, okay. Pentol, begitu.
2: Tapi pas musim begini memang benar-benar harus
3: iya, harus fokus.
2: Fokus ke cumi ya. Karena memang penggemarnya sudah ada.
3: Iya, begitu. Sudah ada.
2: Jadi cumi bukan hanya sambal cumi. Iya. Kalau sambalnya memang ada varian apa tuh ya? Sambal memang betul-betul hanya cumi.
3: Hanya cumi saka karena beta pernah bikin tuh sambal
2: teri ini, ya tadi ya.
3: Iya, teri sama ayam suwir tapi kayak kurang diminati toh kak. Okay. Memang ada yang beli tapi kayak kurang diminati.
2: Kurang
3: diminati toh kak. Jadi yang orang lebih suka tuh memang cumi. Cumi ini deh bintang suka.
2: Oke, okay. Paling best seller.
3: Iya, paling best seller.
2: Oke, okay. Jadi kalau misalnya open order di Rabu Jumat itu itu benar-benar fokus cumi 50-50 botol itu cumi
3: itu
2: semua.
3: Itu cumi saka.
2: Wow, ini pecinta sambal cumi dari Cipex Banting Lidah ini kayaknya memang sudah jatuh cinta sekali ya kak ya dengan si sambal cumi ini. Wow, luar biasa ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sambal cumi menjadi sambal yang paling best seller nih di Cipex Banting Lidah. Dan kalau dengar begini bikin lapar ya. Jadi penasaran ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau mencoba. Sebentar kita akan kasih kesempatan untuk kakak Silva juga untuk kasih informasi untuk ketong semua kira-kira di mana nih ketong bisa order. Tapi kak, dalam proses produksi ya sejauh ini dari tahun 2022 itu pasti Sonya selalu mulus ya kak ya. Kendala apa nih yang paling sering dihadapi?
3: Kalau kendala sih kak palingan capek, itu yang paling utama karena kan capek semua dikerjakan sendiri kak. Kadang juga capeknya tuh kan di bantar toh kak, kan jarak-jarak nih kan Sonde Menin tuh ada yang jauh
2: ada,
3: kan.
2: Jadi, waktu habis di jalan
3: waktu habis
2: di
3: jalan tambah dengan baru habis masak nih kak, kita langsung mandi langsung piantar tuh jadi kak bayangkan saya pun tenaga tuh kayak apa tambah dengan cuaca panas kadang hujan tuh kak beta antar dengan hujan-hujan
2: sudah ada baik tua
3: jauh LDR
2: biasa begini kan ada seseorang yang dukung tuh biasa bikin semangat. Halo Baitua. Oh jadi sendiri betul-betul.
3: Jadi benar-benar sendiri kak. Jadi palingan
2: depan ada orang bantu antar kak.
3: Beta pernah sih kak minta tolong orang bantu antar tapi kayak beta kurang percaya karena mungkin dong orang Kupang Belai masih batap putar toh kak. Jadi kadang sampai di orang kan jam makan siang kak. Beta selalu kasih ready tuh di jam makan siang. Jadi kadang tuh kayak sonde tepat waktu tuh kak beta takutnya beta punya pelanggan tuh komplain bilang, kan orang sudah lapar tuh kak tunggu ini sambal sani. Jadi kayak beta tuh lebih percaya beta pun diri sendiri untuk pergi antar gitu.
2: Okay.
3: Jadi palingan dia punya kendala
2: biar capek-capek sama
3: apa biar capek satu hari justru sama papa aja besoknya tuh bisa tidur puas.
2: Iya karena kan memang seminggu bukan tiap hari juga hanya di hari-hari tertentu begitu ya. Jadi sejauh ini kendalanya karena itu ya urus sendiri semua serba
3: palingan sendiri sama palingan dicapek sah.
2: Apa namanya keluarga mungkin begitu ada yang kayak bantu kasih saran mending lu pakai ini sa online kirimnya online begitu atau memang benar-benar kakak sudah percaya online Ju.
3: Pernah sih kak tergantung dari customer nih ada yang mau dong mau beta antar sendiri kadang kayak dong kasihan beta atau kak jauh palingan nanti dong pakai Grab dong yang pesan Grab juga itu nanti dong yang pesan Grab yang datang ambil di rumah. Jadi benar-benar mandiri kak.
2: Wonder-woman sekali ya. Itulah ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kadang orang hanya lihat kayak dia punya hasil akhir saja ya. Padahal di balik satu botol sambal itu ada perjuangan yang luar biasa ya. Wow, keren ya anak muda yang satu ini. Nah kak, kalau proses pembuatannya sendiri ya ini sambal ini masih menggunakan cara tradisional kok atau pakai peralatan yang modern?
3: Cara tradisional kak. Palingan pakai blender ember.
2: Cuper ya.
3: Iya, cuper. Pakai cuper kan kalau mau ulik nih kayaknya tangan bengkak. Tapi kalau
2: bisa gas motor lah.
3: Iya, tapi kalau untuk masaknya masih pakai kompor. Pokoknya normal saka kayak mbak masak seperti pada umumnya.
2: Oke, baik. Menarik ya. Dan yang penting memang tetap menjaga deh kualitas ya, Kak ya, dan juga kebersihan produknya sehingga pelanggan juga terus merasa aman begitu. Nah, Kak, menjaga rasa itu kan sondeh mudah ya, Kak, ya, apalagi semua Kakak urus sendiri ya. Ada kalanya mood atau mungkin kayak tadi Kak bilang capek begini. Bagaimana nih caranya supaya setiap sambal yang diproduksi itu tetap punya cita rasa yang sama nih, Kak?
3: Kalau untuk menjaga cita rasanya tuh, Kak, yang tadi Beta omong, Beta punya sambal tuh Beta selalu kasih ready tuh fresh. Jadi kalau hari Rabu Beta jualan, berarti Rabu paginya tuh, Kak, Beta subuh sambal. Dan Beta tuh kalau antar ke customer tuh, Kak, abis pulangnya tuh Beta langsung chat satu-satu. Jadi Beta langsung tanya, Kak, ada kurang lebihnya kok, Kak, tolong dong jujur. Kadang Beta begitu, Kak. Beta bilang, Kak, tolong jujur. Apalagi Beta punya teman-teman yang pesan tuh, Kak, Beta bilang begini, lebih bosan jujur, sambal enak kosong deh. Karena Beta juga kan, Kak, Beta kan pecinta asin tuh, kadang Beta takut lebih sambal tuh keasinan. Jadi kadang tuh Beta kasih coba orang rumah, bilang maksud coba dong ini nih asin kosong deh. Beta kasih coba di bepung kawan dong. Beta ini tanya dong, bosan jujur saya ini sambal nih ke mana? Tapi dong selalu bilang enak sih.
2: Enak betul.
3: Iya. Bilang ini enak betul loh, bukan karena bakawan no.
2: Jadi Kakak ini berarti tipe yang mau berbesar hati juga menerima kritik ya, Kak ya. Ada pasti. Kritik kosong deh tuh, Kak, waktu itu kalo, kita saran begitu dari pelanggan.
3: Kalau saran sih banyak, Kak. Tentunya kalau jualan apalagi makanan tuh, Kak. Kadang
2: Dompu saran, Kak, kurang banyak.
3: Aduh, kayaknya tuh karena
2: itu minta tambah.
3: Iya, soalnya Kak, palingan saran tuh kan namanya kan sambal. Sambal ini kan pedis. Tapi ada orang tuh yang kurang suka sambal yang pedis. Jadi kadang dong bilang begini, Kak, bisa kok Beta sambal nih sonde terlalu pedis. Jadi Beta nih mau ke mana ini produksi kan satu kali tuh, Kak. Jadi kadang nih Beta kasih dong, aduh Kak, jamar. Tapi dia punya porsinya tuh sebegini. Dia punya bahan porsi tuh sebegini. Jadi kayak kalau Kak nih mau sonde sonde terlalu pedis, berarti Kak tuh bisa kasih tinggal besok kan. Kalau suka tinggal beberapa hari tuh, Kak, dia punya kadar pedis tuh dan tidak turun, Kak. Jadi dia sonde pedis sekali. Jadi kadang Beta kasih masukan nih dong begitu. Palingan itu sah, Kak, kalau untuk saran cuman itu sah.
2: Oke, baik ya. Konsistensi rasa juga yang paling penting ya, Kak. Ya, ini penting sekali ya, Bapak-bapak, Saudara-saudara, karena biasa tuh pelanggan itu biasanya datang bukan hanya dia punya karena dia pun rasa pedisas sih ya, karena tapi karena ada rasanya itu selalu konsisten begitu ya, Kak. Karena memang Kak yang produksi sendiri, Kak yang turun sendiri. Langsung sendiri begitu ya. Baik. Nah, kalau dari mulai masak sampai siap dijual itu butuh waktu berapa lama tuh, Kak?
3: Satu hari, Kak. Jadi paginya tuh, Kak, Beta subangun. Kalau Beta mau jualan, pagi-paginya tuh Beta subangun langsung ke pasar, Kak. Tuh Beta beli dia punya bahan, pulang tuh Beta langsung olah. Dan siangnya tuh, Kak, biasanya Beta mulai pengantaran tuh di jam 12. Jadi dia benar-benar satu hari, Kak.
2: Iya, benar-benar. Jadi, dari pagi sampai pengantaran itu,
3: sampai pengantaran.
2: Jam pengantaran.
3: Iya.
2: Wow, main juga ya, Kak.
3: Iya.
2: Kerja sedih. Wow, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kak Kanyong, dan Kak Nona, ternyata prosesnya juga cukup panjang. Jadi memang kualitas tuh butuh waktu ya, Kak ya, untuk menjaga kualitas. Apalagi ini dia punya owner yang turun langsung.
3: Langsung turun, Kak, di lapangan.
2: Di dapur dan di lapangan Oke. Nah, Kak, selama menjalankan usaha ini apa nih suka dan duka yang paling berkesan nih buat Kakak Cipa?
3: Kalau suka dan duka tuh, Kak, palingan kalau sukanya tuh kan kita senang kalau orang makan kita punya makanan, dong bilang enak. Terus itu kan kita juga punya penghasilan sendiri, apalagi di umur yang sekarang kan soalnya mungkin kita minta-minta terus di orang tua atau Kak. Terus kalau dukanya tuh palingan kadang kita juga harus cari pelanggan dan itu kan kita cari sendiri tuh, Kak. Kadang juga apa Beta WA satu-satu, Kak, kan
2: door to door.
3: Iya, kadang kan pelanggan soalnya lihat story biasanya kan Beta mau story, jadi Beta WA dong. Palingan itu sak, pokoknya dia punya dukanya tuh, Kak, katong harus malu, tahan malu so.
2: Jangan gengsi
3: di zaman sekarang tuh soalnya boleh ada kata gengsi.
2: Iya, apalagi semua sudah pakai sosmed ya, kayak harusnya lebih mudah lagi ya. Mau kerja apapun itu jangan gengsi. Oke, itulah ya indahnya menjadi pelaku UMKM ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada tantangan tapi juga banyak kebahagiaan ya, ketika melihat pelanggan puas ya, Kak ya. Oke. Tantangan berarti tadi hanya karena capek itu saja atau ada tantangan lain nih, Kak, yang sejauh ini?
3: Palingan dapat PHP kadang, Kak, ada.
2: Wow.
3: Namanya
2: bongkar dia, Kak, bongkar.
3: Kadang dapat PHP itu dari orang-orang baru sih, Kak. Kalau sejauh ini kalau untuk BPM pelanggan soalnya pernah ada yang PHP. Palingan itu dari orang-orang baru. Pernah, Kak, Beta kan kerja sambil jualan tuh. Jadi Beta tuh masuk kerja siang, jadi paginya tuh Beta jualan. Jadi sebelum beta ke kerja tuh beta antar. Beta antar. Terus Kak Deni su Sherlock nih, beta sampai di dia punya titik yang di Sherlock. Beta WA nih Kak, dia sonde balas. Beta telepon sonde angkat, beta su berjam-jam di situ dengan panas dengan ini. Sedikit lagi beta sudah mau masuk kerja nih Kak. Wih, itu pun jengkel nih Kak, panas-panas lagi mau masuk kerja lah. Ke PHP begitu Kak aja sudah su beta. Beta kayak mau marah aja, sendiri bisa marah. Jadi sudah suka, beta langsung lanjut di tempat kerja.
2: Ya mungkin di tempat kerja ada yang mau ambil.
3: Iya Kak, tapi itu puji Tuhan pelanggan. Kami beta kasih next story di ini WA atau Kak, kayak jengkel tuh. Jadi beta kasih next story
2: buat lo, lo, lo.
3: Iya, gitu, jadi bepun pelanggan puji Tuhan dong ambil. Dan semalam tuh baru dia balas. Aduh Kak, jangan marah. Sebenernya beta sana balas di WA juga Kak.
2: Terlambat sudah.
3: Iya, beta bilang biar suka son papa.
2: Kak blacklist.
3: Iya, beta su blacklist.
2: Iya, suka dukanya begitu.
3: Iya,
2: suka
3: paling
2: ya.
3: Itu sama.
2: Ya karena kan ini resiko karena juga kakak yang antar sendiri. Iya, begitu ya. Jadi dukanya tuh benar-benar dirasakan langsung.
3: Iya,
2: capek
3: benar-benar
2: masak di PHP lagi. Iya, begitu. Tapi ini bagian dari cerita juga ya.
3: Iya,
2: Kak ya.
3: Seru Kak.
2: Seru juga ya. Nah Kak, saat ini kan penjualan juga sudah semakin konsisten. Iya, begitu ya Kak. Ini lebih banyak secara langsung atau semua masih via online nih Kak?
3: Secara langsung.
2: Maksudnya kayak Kak subuka apa di rumah begitu, ready di rumah, outlet, yeah, orang datang beli di rumah, atau semua hanya via pre-order di online?
3: Pre-order itu di online Saka.
2: Belum ada di Grab begitu belum ya?
3: Belum Kak, rencananya. Rencananya baru mau ini kasih masuk di Grab.
2: Tapi sekarang lebih banyak online ya Kak?
3: Iya, online
2: medsos,
3: Kak.
2: Via medsos, yeah, promosi.
3: Yeah.
2: Mantap, baik ya. Sekarang kan media sosial juga memang sangat membantu UMKM untuk menjangkau pelanggan lebih luas ya. Tadi juga Kak sudah sampaikan sekarang kalau mau open order langsung japri,
3: langsung Kak.
2: Langsung
3: door to door, langsung
2: door to door. Oke. Okay. Wow, luar biasa ya Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, Kak, di Kota Kupang ini kan sekarang kalau kita lihat juga usaha kuliner banyak. Ya. Yang usaha sambal juga ya,
3: terlalu
2: ada
3: banyak
2: juga. Ya. Kalau dari Cipex Banting Lidah ini bagaimana nih bisa bertahan di tengah persaingan ini?
3: Itu suka, kadang beta bilang di nih orang-orang memang begini, yang jual sambal boleh banyak, tapi soal rasa cuman Cipex lah Kak.
2: Jargonnya
3: jadi itu harus tau Kak.
2: Iya, iya, jargonnya luar biasa. Yang punya jual, yang jualan sambal banyak, yang punya cita rasa cuma Cipex. Mantap, itu percaya diri perlu ya Kak.
3: Percaya diri perlu.
2: Karena sebagai pelaku UMKM juga kau juga harus percaya diri dengan produk sendiri. Siapa
3: Kak
2: lagi coba kalau bukan ownernya. Oke, wow, berarti memang Sonde cukup hanya punya produk enak berarti. Ya Kak ya, harus juga terus berani berinovasi seperti tadi Kakak juga bilang. Kalau cuminya sonde musiman berarti
3: bisa beta selang-seling,
2: bisa selang-seling dengan produk lain. Ada produk pendamping juga ya. Jadi Cipex ini juga tetap jalan, tetap konsisten. Nah Kak, kalau dalam menjaga kualitas rasa, Kakak pakai prinsip apa nih yang Kakak pegang nih menjaga kualitas rasanya?
3: Untuk menjaga kualitas rasa, makanya tadi Kak, sambal tuh harus selalu fresh. Jadi kalau satu hari beta jualan tuh Kak, bepu sambal tuh harus habis tuh dalam satu hari. Beta sonde mau kasih tinggal untuk sampai besok atau sonde. Jadi benar-benar satu hari tuh dia harus habis. Jadi orang terima nih sambal ini masih panas-panas Kak.
2: Walaupun
3: ya benar-benar fresh
2: 50 botol free banyak ini juga habis.
3: Beta harus usahakan untuk dia habis dalam satu hari.
2: Jadi memang membuat pelanggan tetap setia itu karena dia mengkualitas itu yang Kakak sangat jaga itu ya. Sonde kayak simpan-simpan lama
3: sonde
2: baru
3: simpan
2: diantar produksi satu hari langsung diantar dan dinikmati. Oke, karena memang kualitas ini sonde pernah bohong ya Kak ya.
3: Nggak
2: dijaga
3: bohong,
2: betul ya. Nah Kak, Kakak ada strategi apa nih untuk apa ya menjaga pelanggan supaya sonde bosan dan tetap pilih Cipex Banting Lidah sebagai produk sambal yang dia percayai ini?
3: Mungkin beta tetap pertahankan dia punya rasa sih Kak. Tetap pertahankan rasa dan ini beta pernah ya Kak bandingkan sambal X dengan bepu sambal Kak. Jadi beta lihat tuh di sana tuh dong kebanyakan sambal kurang cuminya. Jadi kalau untuk beta sendiri tuh Kak, beta tetap mau cumi mau mahal. Cumi ini sonde pernah murah Kak. Cumi ini dia selalu mahal. Jadi mau cumi mahal, mau cumi murah, tetap beta harus utamakan dia punya cumi itu harus lebih banyak daripada dia punya sambal.
2: Sonde mempengaruhi dia punya kualitas di dalam ya.
3: Iya.
2: Mantap, sonde pelit ya dia punya cumi.
3: Sonde pelit Kak, harus coba nanti.
2: Menarik sekali ya, mama-mama, bahas saudara, kakak nyong, dan kakak nona, UMKM sekarang juga memang harus kreatif ya, ya harus. Kak, mengikuti juga dengan perkembangan zaman, apalagi kalau bilang kuliner itu kan selera orang juga beda-beda ya. Tapi memang benar-benar kakak konsisten menjaga kualitasnya ya. Tadi terus sane pelit cumi juga
3: pelit, Kak.
2: Nah, ini yang dicari nih. Jadi buat mama-mama, bahas saudara, kakak nyong, dan kakak nona, pecinta pedas, pecinta sambal juga, apalagi yang varian cumi yang tadinya best seller ya, di Cipex Banting Lidah ini wajib coba ya, karena cumi itu bukan cumi-cumi yang sedikit-sedikit kok pelit begitu ya, ini banyak ya, ini the owner yang bilang langsung ya. Nah, ini berarti sekarang media promosi yang digunakan cuman
3: media sosial ya, kayak IG. Tapi Beta juga pernah pakai influencer untuk promosi. Beta punya sambal juga Kak. Beta pernah kirim ke Sidong sambal, terus kan pernah promosi juga.
2: Mantap, pernah pakai influencer juga ya.
3: Pernah.
2: Baik, ke depan ada rencana tambah varian sambal konsolnya nih Kak?
3: Kalau untuk
2: memperluas usaha,
3: itu dalam perencanaan Kak, dan semoga bisa buka tempat sendiri ya Kak, bisa ada outlet sendiri.
2: Khusus sambal cumi
3: atau sama makanan-makanan pedas lainnya.
2: Baik, semoga semua rencana baik ini bisa terwujud ya. Tapi kalau satu kali coba sambal cumi itu rasanya kepingin coba kalau Kakak Cipa buat sambal lain begitu ya kan. Tapi kayaknya memang semua sudah jatuh cinta dengan cumi. Baik. Nah, Kak, ini berarti Kakak baru menjalankan ini bersama dengan Kak Pundiri sendiri, belum ada tim khusus,
3: belum ada.
2: Begitu. Kalau dari Kakak sendiri sudah jadi owner lah, marketingnya, terus jadi apa lagi ya,
3: kokinya,
2: kurirnya, semua rangkap nih. Menjaga semangat supaya tetap memberikan pelayanan terbaik seperti apa sih Kak?
3: Menjaga semangat Kak, kasih kuat diri sendiri.
2: Kadang
3: kadang kasih kuat diri sendiri lah. Silva ini hidup butuh uang, hidup butuh uang. Palingan kasih semangat dengan itu Saka. Namanya anak muda sekarang kan butuh pergaulan gitu Kak. Kata mau beli ini itu, apalagi perempuan nih Kak. Kata mau butuh skincare atau mau butuh apa nih Kak. Palingannya kasih semangat itu Saka. Skincare, utamakan skincare, di otak tuh skincare.
2: Ini uang skincare.
3: Iya.
2: Ini uang serum nih, toner nih gitu ya.
3: Iya.
2: Betul sekali ya. Produk

0: Sama bah saudara semua yang ada di Kota Kupang yang mau coba sambal cipex, bisa langsung DM Beta di IG Silvaselan underscore atau di Beta punya akun jualan cipex banting lidah. Di situ bisa langsung DM, nanti Beta kasih nomor HP untuk di WhatsApp.
1: Okay. Berarti ya. Ini fast respon ya Kak ya?
0: Fast kalau... respon, sangat ramah Kak, bintang 5.
1: Bintang 5, wow, yeah. Bayangkan tadi owner saya sebegini percaya diri, berarti harus wajib coba ya. Jangan lupa dicatat ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, dia punya alamat maupun dia punya akun medsos tadi ya, supaya lebih mudah melakukan pemesanan. Dan jangan lupa di hari-hari tertentu, saya kak ya, bisa di hari
0: Rabu sama hari Jumat.
1: Oke, okay. Jadi minimal Selasa malam tuh langsung kontak langsung su atau DM su, supaya main tua langsung gas ya. Buat bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, itu dia tadi sudah disampaikan oleh kakak Silva ya, varian dari sambalnya ya, yang paling best seller sekarang sambal cumi ya, sambal ya kak cumi. Terus nama sosmednya juga, nama dari sosmed ownernya juga sudah ya, baik. Nah kak, sebagai pelaku usaha ini pasti punya mimpi besar ya, bersama dengan cipex banting lidah ini. Apa nih mimpi yang sampai hari ini masih ingin kakak capai bersama cipex banting lidah ini?
0: Kalau untuk mimpi sendiri kak, Beta pengen ada outlet sendiri untuk jualan, dan kalau bisa juga Beta punya sambal ini bisa lebih dikenal banyak orang. Terus kalau Beta sudah punya outlet tuh kak, Beta pengen kasih kerja ibu-ibu rumah tangga.
1: Mantap.
0: Kayak dong tujuh harus ada penghasilan. Nah itu pokoknya mimpi terbesar yang sedang Beta idam-idamkan pokoknya.
1: Mantap ya, semoga mimpi ini juga pelan-pelan bisa menjadi kenyataan ya, ya kak ya. Yang penting terus konsisten dan sudah mudah menyerah. Tapi dilihat dari ceritanya ini pantang menyerah ya.
0: Pantang menyerah, kak, hujan badai tabrak.
1: Oke. Nah, terakhir nih kak, untuk menutup ketempung obrolan di teras UMKM kali ini, apa nih pesan kakak Siva untuk pendengar Pro 4, mungkin anak-anak muda juga kak ya, yang mungkin masih ragu memulai usaha atau masih mau meraba-raba begitu, ada kosongnya nih tips atau pesan dari versi kakak Silva sendiri untuk teman-teman nih, seperti
0: kalau...
1: apa?
0: Pesan Beta untuk pertama untuk pelaku UMKM ya kak, jangan pernah menyerah. Terus itu semoga ketong pemerintah lebih memerhatikan ketong untuk sering-sering buka pameran begitu kak, supaya banyak orang yang lebih mengenal ketong punya produk. Terus untuk anak-anak muda, jangan mager. Satu,
1: jangan gengsi.
0: Jangan mager, jangan gengsi, jangan malu. Itu selagi ketong cari uang yang halal, mari gas. Ketong sendiri akan bisa memulai kalau ketong sendiri berani kak. Jadi mulai dari sekarang, jiwa-jiwa muda nih pergunakan, so, apalagi dengan media sosial yang bosong punya, bosong punya followers, mari gunakan untuk cari uang. Itu kak pesannya.
1: Oke, luar biasa semangat anak muda ini ya, buat pendengar setia bapak mama bahas saudara, semoga pesan ini juga bisa menjadi penyemangat bagi siapa saja yang sedang ingin memulai usaha ya, karena malu ya kalau ketong anak muda. Seperti tadi kakak Siva bilang, masih berharap dari orang tua, kalau memang ada peluang ya gas, begitu ya. Dan lihat ke passion masing-masing juga ya kak, kalau kak Siva kan pasti passionnya di masak. Mungkin teman-teman di apa ya, passionnya di kerajinan tangan kak, atau baking, atau apapun itu. Wow, manfaatkan ya bapak-bapak saudara, sosmed sekarang justru gratis.
0: Iya, justru gratis.
1: Oke, baik, terima kasih kakak Silva sudah berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Dan semoga kisah ini juga menjadi inspirasi bagi bapak-bapak saudara ya, yang sedang merintis ataupun berencana mau mulai usaha ya. Dan mari kita terus dukung produk-produk UMKM lokal, supaya mereka semakin berkembang dan menjadi kebanggaan di Kota Kupang. Terima kasih kakak Silva untuk waktunya. Sukses terus,
0: amin.
1: Ditunggu launching produk barunya di cipex banting lidah. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan kakak Silva, owner dari UMKM cipex banting lidah, yang sangat menginspirasi ketong semua. Setelah ini masih lanjut ya, Sasando siang hingga sore akan temani bapak-bapak, bapak, saudara beraktivitas, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saat masyarakat modern mendengar kata pengemis, mungkin yang terbesit dalam benak adalah seorang yang malas mencari kerja, sehingga mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk menghidupi keseharian mereka. Namun, jika ditelusuri, makna dari kata pengemis memiliki arti mendalam. Pengemis merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu kemis. Pada awalnya, kata ini digunakan oleh masyarakat Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1914 untuk menggambarkan situasi pada masa itu, di mana Paku Buwono X, yaitu Raja Kasunanan Surakarta, rutin berbagi pada rakyat setiap hari Kamis. Raja selalu keluar pada hari Kamis untuk membagikan makanan, pakaian, hingga mata uang pada rakyat. Pemberian ini melambangkan kepedulian sang raja sekaligus menjalankan syariat agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata pengemis mengalami pergeseran makna. Awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut para rakyat yang mengikuti kegiatan kemisan yang dilaksanakan oleh Raja Paku Buwono X. Sekarang, diidentikan dengan orang yang mengharapkan bantuan orang lain.

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa Laisa sayang eh? Besok ada bajanji nih sapa-sapa. Tenang Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bupati Kupang Yosef Lede menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dengan memimpin langsung pencanangan program pencetakan sawah baru seluas 72 hektar di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur pada Selasa 7 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang telah dibuka agar menjadi sumber kesejahteraan baru bagi para petani.

menanggapi informasi berikut, Yayasan Astra terus memperkuat pemerataan pendidikan melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael Ruslim. Ini program menyasar daerah tertinggal dan strategis di Indonesia. Yayasan Pendidikan Astra Michael Ruslim dibentuk PT Astra International TBK. Ini yayasan kasih jalan tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor pendidikan. Program diterapkan melalui kurikulum, pelatihan, dan pendampingan intensif kepada sekolah. Ini pendekatan Ju dorong peningkatan pembelajaran secara berkelanjutan, Bung Mutu. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Eriksen will that be swim out?
1: Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu

Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menegaskan penyusunan peta jalan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan target net zero emission atau NZE 2050 di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dampak perubahan iklim. Hal ini disampaikan saat menghadiri kick-off meeting studi roadmap dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Nusa Tenggara Timur menuju net zero emission 2050 yang diselenggarakan Institute for Essential Service Reform. Dan ia juga menjelaskan bahwa perubahan iklim ini telah menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan termasuk di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu, pembangunan ke depan ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dan menurut Gubernur, perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di seluruh wilayah NTT, mulai dari musim kemarau yang semakin panjang hingga meningkatnya ancaman terhadap sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan juga resiko bencana hidrometeorologi.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus menggenjot program cetak sawah rakyat sebagai salah satu upaya mempertahankan swasembada pangan nasional. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu program mulai direalisasikan pada tahun 2026 dan total luas mencapai 4.634,78 hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joas Billy Umbuwanda SP bilang, ini program cetak sawah rakyat adalah program nasional yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan cetak sawah rakyat di NTT tahun 2026 didasarkan pada hasil SID yang dilakukan tahun sebelumnya oleh Universitas Nusa Cendana berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten.

Pindah ke informasi berikut, liburan ke Pulau Sumba merupakan pilihan yang sonde membuat menyesal. Pulau yang disebut Tanah Merapu ini bak negeri dongeng dengan segala keindahannya. Depo salah satu keindahan adalah air terjun Wekacura di Sumba Barat Daya. Air terjun Wekacura di Kecamatan Wewewa Timur ini menghadirkan pesona alam yang sejuk dan menenangkan. Depung air mengalir bertingkat dari tebing bebatuan menuju kolam air yang jernih dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Perjalanan menuju Wekacura dari Kota Tambolaka memakan waktu sekitar 1 jam berkendara dengan depung jarak kurang lebih 25 hingga 30 km. Dengan akses yang relatif mudah dan pemandangan yang memukau, ini air terjun Wekacura adalah destinasi yang sonde boleh terlewatkan saat berkunjung ke Sumba Barat Daya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, mamang kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ku hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Chai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan.

Bangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November. Namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lama Lera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka.
Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lama Lera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di Lama Lera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi Lamava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda Lama Lera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4, RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini resmi memiliki Laboratorium Riset Tata Kelola Digital Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence, atau yang dikenal dengan sebutan AI. Ketua Umum DPP Indonesia Association for Public Administration Wilayah Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. M.R. Khairul Muluk, mengatakan transformasi digital telah mengubah pola kerja organisasi publik, sehingga perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk AI.

0: Pindah ke informasi berikut, Pulau Sumba bisa diibaratkan hamparan permata yang terhampar di sisi selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu permata di Sumba adalah Pantai Kawona yang hadir sebagai destinasi alam yang masih alami dan menawan. Terletak di Desa Welonda, Kecamatan Kota Tambolaka, ini pantai menawarkan hamparan pasir putih bersih, deburan ombak tenang, dan panorama laut biru yang memanjakan mata. Pantai Kawona juga cocok untuk bersantai, berfoto, atau menikmati aktivitas sederhana seperti berjalan di tepi laut. Dengan dipu keindahan yang masih alami dan suasana yang menenangkan, Pantai Kawona jadi pilihan tepat bagi bapak mama bapak saudara yang ingin menikmati pesona alam Sumba Barat Daya secara otentik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selamat Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih.
1: Iya, gak apa-apa sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Ya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya,
2: ya. Ya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Usah ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja
1: iya,
2: biar lebih gampang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke, iya.
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya, silakan. Mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau itu. Begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah, kalau begitu daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, Mbak, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah, lancarlah ya. Perjalanan ya,
3: alhamdulillah,
2: Bu ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi nih, Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z. Ya. Nah, pemicu diskusi seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini, sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri
2: iya.
3: Buat generasi Gen Z karena sastra ini memang tidak dikemas
2: iya.
3: menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya.
2: Iya.
3: Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka.
2: Iya.
3: Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu
2: iya.
3: kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya.
2: Yeah.
3: Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya.
2: Iya.
3: Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Iya.
3: Ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah, ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan yeah, sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang yeah, diatur dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya mm-hmm, ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah yeah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik
2: yeah,
3: ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil ya buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi ya, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya mm-hmm, dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, mm-hmm, kebutuhan anak-anak khususnya tentu generasi Z. Yeah. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Ya. Yeah. Baik. Yeah. Nah, Bu Dokter.
3: Ya.
1: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media yes, sosial yang yes, sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Ya. Kalau itu ya, kita kembali bahwa pola pendidikan yes, di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra ya yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya.
2: Yeah.
3: Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh, saya emang nggak perlu yeah, tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya, barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, mm-hmm, ya. Atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus ya. Yeah. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional.
2: Betul.
3: Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya.
2: Yeah.
3: Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga.
2: Yeah.
3: Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya.
2: Iya.
3: Dan disitulah pentingnya peran guru, mm-hmm. bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini, yeah. Pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh iya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya betul
3: ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada ini, ya tidak ada masalah. Tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya.
2: Tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang enggak mengerti tahu.
3: Ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
2: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
2: Iya. Wow.
3: Dan 25 bahasa berstatus rentan, ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
2: Wow.
3: Karena bahasa daerahnya sudah bingung, oh ini apa, bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
2: Iya. Ya.
3: Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tuh ya anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: sehingga, harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: ya sudah berdialek gitu
3: sudah
2: ya.
3: Berdialek Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu, saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus bilang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak, ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu, sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki. Ya, apaan tuh, pakai ki ya,
2: iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita, ya kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
2: Bentuk kedua ya benar.
3: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
2: Iya.
3: Iya,
2: betul.
3: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
2: Iya, betul. Ya.
3: Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305.
2: Iya. Salah tangkap.
3: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak?
2: Sama Bapak?
3: Iya, satu kamar, ya. Langsung, tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
2: Maaf, memberikan pemahaman.
3: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
2: kita
3: kita itu
2: anda,
3: ibu itu ya Anda hormat jadi honorific.
2: Yeah.
3: Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
2: Betul.
3: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
2: betul.
3: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan. Seperti itu Mbak.
2: Iya.
3: Saya kira seperti itu.
2: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga. Menerima
4: boleh,
2: telepon.
4: Boleh.
2: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
4: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
2: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
4: Oh gitu.
2: Iya, karena suaranya delay.
4: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
2: naik lagi feedernya.
4: Oh, kasih
2: delay lagi.
4: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Bang Bong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Ya jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada Pak Daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Iya. Boleh juga itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Lebih tua ya. Gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke. Iya. Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti.

0: Kak Nova.
1: Ulang lagi.
0: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
1: Baik.
0: Untuk pendengar kita ya.
1: Untuk silakan. Jakarta, jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510. Atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
0: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit ya.
1: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
0: Oke.
1: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
0: Iya, oke deh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
1: Iya.
2: Mpok Dewi atau Daing Dewi ya.
1: Iya. Ya, Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
0: Iya, iya.
2: Ibu dokter ya.
0: Iya, Pak.
2: Ibu dokter bukan ibu dokter.
1: Ibu dokter, iya jangan dokter.
2: Ibu dokter ya.
0: Iya, dokter.
1: Iya, iya.
2: Assalamualaikum Ibu dokter.
1: Ya, kasih tahu dulu dari siapa, main masuk-masuk aja rumah
2: dari
1: orang.
2: Haji Amsar ya, sorry.
0: Dari Pak, siapa?
2: Bang Haji Amsar, Pak
1: Haji Amsar di
2: Kalideres.
1: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya?
0: Iya.
2: Nggak pernah kering.
1: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
0: Oke.
2: Apa kabar di Makassar?
0: Ya, baik Pak.
2: Iya. Iya Ibu dokter sehat Ibu dokter ya Ibu dokter
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Iya.
1: Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
2: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
1: Di
2: Kamal Muara ya karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, Ibu dokter.
1: Ya.
2: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu adik sepupu saya.
0: Sulawesi Barat.
2: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
1: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
0: Langsung pertanyaannya
2: jadi
0: nih.
2: Jadi yang saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu dokter.
1: Oh tadinya?
2: Enggak.
1: Oh, oke.
2: Iya tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
1: Oke.
0: Laki-laki ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ya, gitu aja Pak Haji.
2: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
1: Iya.
2: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
2: seperti ponakan saya kan bilang, Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
1: Oke.
2: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
1: Oh baik, gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
2: Iya, terima kasih Ibu dokter sama Daeng Dewi.
1: Yo.
2: Ponopa juga di Jakarta.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Haji Hamsar.
1: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
0: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya Kak.
1: Silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
0: Dari Makassar.
1: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Wah, diputus.
0: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
1: radio
0: kayaknya ya. Radio.
3: Enggak.
0: Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
0: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Iya, udah kalau begitu.
0: Kita putuskan.
1: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
0: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
0: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak?
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
0: ini,
1: dulu.
0: Iya, apa namanya?
1: Dengan Dewi. Maaf di dengan Bapak.
0: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
1: Kalau di telepon enggak kedengaran.
3: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
1: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
0: Halo,
1: saja.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat siang, Pak.
1: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
0: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama,
0: oh
2: ya, Bang Leman.
0: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
1: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
0: Yang saya tanyakan.
1: Iya.
0: Jadi generasi Z ini kan.
1: Iya.
0: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
1: Apa yang dilakukan para generasi Z?
0: Waalaikumsalam.
2: Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
1: Pertanyaan dari Paham Sak dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
1: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
1: Iya. Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh. Panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak, nah.
1: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar.
1: Betul.
4: Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
1: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
1: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman
4: dari Lampung.
1: Iya. Ya.
4: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali ya. Bagaimana itu cikali ya,
1: cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu, iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng.
1: Karaeng.
4: Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja,
5: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng, iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asele ki meriboko, ah itu maksudnya menengok ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asailek itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya, di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya, Sastra Daerah. Sastra Daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, okay, keren, luar biasa.
1: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
1: Betul sekali, Kak Nova.
2: Oke, okay, ya. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
1: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya, Kak Dewi ya.
1: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya, Kak Nova ya.
2: Oke, siap.
1: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Insyaallah. Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva. Salam sehat untuk kita semuanya, saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Barita Pro 4 RRI Kupang.
8: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui program pencetakan sawah baru seluas 77 hektar di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur yang dipimpin langsung oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Selasa 7 Juli 2026. Program hasil kolaborasi Kementerian Pertanian dengan pemerintah Kabupaten Kupang tersebut mengubah lahan tidur milik masyarakat menjadi kawasan persawahan produktif. Lahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus mendongkrak perekonomian petani. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan UPTD SD Negeri Oevoe yang dibangun Yayasan Astra, Yayasan Pendidikan Astra Michael Ruslim, menjadi langkah strategis memperkuat kualitas pendidikan di wilayah terselatan NKRI tersebut. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan sekolah tersebut jadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda. Menurutnya, kehadiran fasilitas baru ini menjadi modal penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang lebih nyaman dan berkualitas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Selamat sore, Papa, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya? Ya, beta berharap semua tetap semangat di sore hari ini karena Pro Dangdut hadir kembali menemani Papa, Mama, Bapak, Saudara 2 jam ke depan ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan buat Papa, Mama, Bapak, Saudara dong yang mau gabung silahkan layan telepon sudah buka di 0380 833 499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Ditunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong yang mau request lagu, kirim salam, Bapak Antun yang beta di sini. Beta tunggu sampai di jam 5 sore nanti.

yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantelis Kuda Acana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pagu Penggali. Cukup bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona menuju jam 4 sore. Dan masih ada kesempatan sampai jam 5 buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong yang mau gabung deng beta di Pro Dangdut kali ini. Dan pastinya akan menghibur Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona ya. Sudah terasa hampir menuju jam 4 sore nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Dan semoga perjalanan Bapak Mama, Bapak Saudara dong juga semakin menyenangkan bersama dengan Pro Dangdut. Dan sesibuk apapun ketemu aktivitas, jangan lupa juga untuk menyapa orang-orang yang ketong sayang. Kadang sama kayak sebuah apa ya, WA singkat, saat ketong chatting singkat, pesan singkat, hati-hati di jalan, atau semangat, semangat ya, semangat kerjanya. Ini sudah cukup buat seseorang merasa diperhatikan ya. Dan kita mau kasih pantun untuk semangat Bapak.

Ya, bapak-bapak, saudara, kakaknya Ung dan kakak Nona masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Katanya nih, bapak-bapak, saudara, orang yang suka bagi salam itu dia panjang umur karena dia selalu ingat orang lain. Jadi jangan ragu kirim salam ya untuk bapak, mama, saudara, kakaknya Ung dan kakak Nona, pun pasangan, mungkin sahabat atau apa ya, rekan kerja begitu ya, keluarga. Di kampung mungkin ya, bahkan tetangga yang mungkin lagi pantau di FM 104,3 MHz di radio kesayangan bapak-bapak saudara. Dan Beta mau kasih tantangan pantun. Pantun tentang semangat bekerja. Ada kok yang bisa bikin pantun tentang semangat bekerja. Kayak contoh begini, pagi-pagi beli kelapa, cakep. Singgah sebentar beli roti. Bekerja keras, sonde pernah apa-apa, asal dilakukan sepenuh hati. Siapa yang pantunnya paling kreatif, boleh ya kirim untuk Beta sekarang supaya Beta bacakan. Dan setelah kita dengarkan satu lagu dangdut pilihan yang sudah Beta siapkan untuk bapak, mama, bapak, saudara, Beta masih tunggu hingga jam 5 sore nanti. Tetap di Prodangdut, dangdut adalah kita.

kepulauan di Samudra Atlantik. Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggandeng Rotary Club Rasta Mores Kupang untuk memperkuat akses sanitasi warga melalui penyediaan bantuan jamban sehat bagi masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan pemerintah Kota Kupang mengalami efisiensi anggaran sebesar 204 miliar rupiah sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk organisasi sosial, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat hingga komunitas. Menurutnya bantuan 10 unit jamban sehat dari Rotary Club Rasta Mores Kupang merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi punya luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, pengunjung bisa menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau, menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Peta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk kita semua.

0: badut adalah kita.
1: Ya, perundang-undang dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mungkin baru bergabung dan pantau di FM 104,3 MHz bareng dengan Beta Valley di sini sampai jam 5 sore nanti. Silakan Bapak Mama, Bapak Saudara dong yang mau gabung ya, layan telepon Beta Subuka di 0380 833499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di mana? 0811 3820104. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ada pepatah nih yang bilang kebahagiaan tuh sering datang dari hal-hal sederhana. Misalnya kayak ketong dengar lagu favorit, atau kumpul bersama-sama dengan ketong keluarga yang ketong sayang, atau sekedar bercanda dengan ketong kawan-kawan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, silakan yang mau gabung ya, karena waktu sudah terasa nih, sudah lewat 15 menit dari pukul 4 sore dan waktu terasa cepat kalau ketong isi dengan musik yang menemani ya. Beta masih tunggu melalui line telepon yang sudah Beta buka. Bapak Mama, Bapak Saudara, silakan masih sampai jam 5 sore yang mau kirim salam, kirim pantun atau apalah ya, Bapak Antun dan Beta tunggu sampai jam 5 sore.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Rodang dutang dut adalah kita bapak mama bersaudara kakak nyong dan kakak nona. 35 menit lepas dari pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya. Sore-sore memang paling enak ditemani musik dan kawan baca cerita ya. Dan walaupun kita sudah ketemu langsung ya. Semoga lewat radio ya, lewat Pro 4 ketong bisa tetap terasa dekat. Beta juga mau menyapa buat bapak mama bersaudara yang mungkin lagi lembur atau belum pulang kantor ya, saking mengejar targetnya. Masih semangat di kantor, semangat ya buat bapak mama bersaudara. Atau mungkin buat yang lagi jualan, semoga dagangannya laris ya. Yang ada kuliah juga, semoga tugasnya juga tetap selesai. Atau buat bapak mama bersaudara kakak nyong dan kakak nona yang ada di rumah, yang ada setel Pro 4, semoga ini sore penuh cerita menyenangkan ya. Dan sekarang kirim salam dong untuk orang-orang tercinta yang buat harinya bapak mama bersaudara dong lebih berwarna ya. Beta tunggu di 0380 833 499. Dan juga di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Cear Cumpe merupakan tradisi warga Manggarai Nusa Tenggara Timur untuk memberikan nama kepada bayi yang baru lahir. Leluhur orang Manggarai dulunya memberikan nama untuk seorang bayi yang berhubungan dengan alam semesta. Ini menunjukkan harmonisasi hubungan alam dengan nama bayi yang diritualkan oleh nenek moyang orang Manggarai dalam tradisi Cear Cumpe. Tradisi ini dimulai dengan pemberian nama pertama, yaitu menggunakan nama leluhur Teing Ngasang Tuu Agung Ngasang Beo, sebelum pemberian nama baptis dalam agama Katolik. Jika anak laki-laki, maka nama yang diusulkan adalah nama marga ayah atau leluhur pada marga ayah. Sementara untuk anak perempuan, maka memakai nama marga pada anak rona atau keluarga asal ibu. Dalam ritual adat tersebut, hewan yang disembelih khusus untuk pemberian nama adalah manuk lalong bakok atau ayam jantan putih. Cear Cumpe juga menjadi syukuran keluarga besar yang memperoleh berkat berlimpah berupa keturunan, pekerjaan, ataupun sukses dalam pendidikan.

0: Ya, bapak-bapak, bahas saudara, kakak nyong, dan kakak nona, beta terima dulu satu jawaban, satu telepon yang sudah masuk ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, deng siapa? Oh.
1: Orang Ayopano.
0: Siapa ya?
1: Lupa-lupa ya.
0: Kakak Jenny kok?
1: Bukan, ini sama Nana.

0: nih kakak, silahkan.
1: Ini salam pokoknya bebas kakak Siri.
0: Bebas, bebas sayang.
1: Iya. Salam pertama buat kakak Siri ini hari yang kita berjumpa lewat udara. Salam sayang. Semoga Tuhan memberkati supaya tambah semangat sukses selalu. Kedua buat Oma Selmi Teddy Nelbaki, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kak Imi di Rote, Kak Yupan Kas Patu Senu, Mak Marsha Patu Leu, Mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri di Wetsau, Pemendang di Cabang Raknamo Kakak, Bu ini Dani di Patu Luli, Mama Iti di Semau, Jaksa lagi. Ini Mak Agnes Semnano, Mak Farid Ebaki, Bapak Misa di Hamun Ebaki, Bapak dan Dewan Lasi semua ucapan sore. Terus buat ini Rupin di Kapan ke Elen ke Setnana, Kak Desi di Kampung Saguto, Kak Kuni di Mutis, Mama, Bunda Natalia di Tuli-Tuli,
0: yeah.
1: Kak Pinita Kari, Kak Natalia di Takali juga semua ucapan selamat sore. Ini apa lagi ya? Sudah lama saya tidak gabung di Pro 4, lupa tema. Pokoknya singkat orang pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau suara Pro 4. Ucapan selamat sore, kompak-kompak selalu.
0: Iya.
1: Dan terakhir buat Kak Pili bersama ini bapak abah lagi Kak Abe. Kak Abe kok.
0: Iya iya betul.
1: Ini Kak Christine.
0: Selamat
1: sore, Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya.
1: Makasih Kak Feli.
0: Terima kasih Kak Nana.
1: Lagu yang enak temani saya karena saya sementara guling benang di kamar lagi pantau Pro 4.
0: Siap, makasih yo. Selamat sore kakak sayang.
1: Shalom.
0: Shalom. Baik, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, tadi kakak Nom Leni ya yang sudah gabung dan masih ada kok yang mau gabung supaya beta putarkan dulu. Titi Kamal dengan Rindu Semalam menemani bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, spesial buat kakak Nana yang ada bilang guling benang kok. Semangat kakak Nana Nomleni. Satu dari miliknya Titi Kamal, Rindu Semalam.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana menjalin sinergi dengan Kepolisian Resor Kupang dalam pengembangan riset ketahanan pangan melalui pemanfaatan kawasan ekowisata Tantia Sudiharjadi di Babau, Kabupaten Kupang. Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale dalam kunjungan tersebut mengatakan wahana yang dibangun Polres Kupang ini sangat luar biasa dan memiliki kegunaan bagi publik. Bagi dunia akademik, lokasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran baru untuk melaksanakan riset terapan di bidang pertanian dan peternakan. Ia juga menanam bibit pohon buah yang diberi nama Mangga Undana, yang berdampak sebagai simbol dukungan terhadap program kampus berdampak. Pindah ke informasi berikut, jika bapak-bapak bersaudara cari tampa untuk lepas lelah, pesisir barat Pulau Alor Nusa Tenggara Timur punya dia pun jawaban. Adalah Pantai Wolwol, sebuah destinasi bahari yang menawarkan kecantikan alami dan suasana yang sangat tenang. Ini pantai punya daya tarik utama, yaitu air laut biru yang tenang. Dia pun kondisi sangat ideal buat bapak-bapak bersaudara yang mau bermain air di pinggiran pantai, berenang atau snorkeling. Selain depo laut, bapak-bapak bersaudara pun mata akan dimanjakan dengan pemandangan bukit hijau di sekeliling pantai yang memberikan nuansa segar dan alami. Demikian Berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

0: Belanda.
1: Apa?
0: Bulan. Jerman ya, juga. Belanda.
1: Apa? Bulan.
2: Ya, begitu. Untuk negara-negara ikut sudah disangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang.
0: Negara
2: Jerman. Itu pulang. Itu yang seharusnya
0: berhasil.
2: Sistem 15 menit pertama cari gol.
3: Betul.
2: Kalau memang sudah dapat gol, bagaimana sudah cetak duluan, potong cari untuk kesama kedudukan.
3: Betul.
2: Sisanya potong bertahan. Lebih berat lagi kalau kita pulang baru mama tanya soal uang. Di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
0: Betul.
2: Baju yang suara bintang. Takutnya baju yang
0: suara bintang.
2: Ada bintang baru.
3: Bintang baru.
0: Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di podcastku dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026. Masih bersama dengan Beta, ada Rani, a.k.a. Vero.
2: Widih. Dan Beta Rogan.
3: Dan saya Alvar.
0: Keton 3 akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang atau ngomong tentang ini Pesta Bola Dunia ini 2026. Yang kalau mau Beta omong juga di tahun 2026 ini, kali ini sangat jauh berbeda sekali. Banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Biasanya kalau Keton ngomong untuk Pesta Bola itu biasanya negara-negara besar.
3: Betul.
0: Jerman, Argentina, Prancis, Brasil, dan sebagainya begitu ya. Tapi sekarang justru lebih banyak Keton ngomong soal di underdog dong, negara-negara kecil yang wih, luar biasa. Apalagi kemarin Jerman dan juga Belanda.
1: Apa? Kenapa?
0: Karena Jerman.
3: Kenapa kak Jerman?
0: Kok Jerman harus Belanda?
2: Oh, dia ini kayaknya terlalu banyak dengar lagu Manado.
3: Pulang.
2: Ya, begitu.
3: Jadi kangen berarti ya.
2: Iya.
3: Artinya pulang tuh Jerman.
2: Iya. Tapi kemarin ada yang sempat bilang banyak bintang-bintang. Mau tambah bintang 5 lah.
3: Bintangnya udah turun sekarang.
2: Iya.
0: Sudah. Jangan dibully lah.
2: Tidak dibully. Memang kenyataan.
0: Tapi ini kan Jepang juga pulang. Belanda juga pulang.
2: Mana Belanda?
0: Iya. Jerman juga pulang karena drama adu penalti toh kemarin toh. Dan itu memang betul-betul sangat mengejutkan. Karena lawan mereka tuh kalau teman bilang itu negara-negara underdog semua tuh. Bukan negara yang utama begitu.
2: Bagaimana ya, memang betul, 2026.
0: Pandangan dari komentator kita berdua.
2: Ya, kalau menurut Beta ya seperti itu. Jadi Beta
0: sekali,
2: ya ini komentator.
0: Oh.
2: Ini
0: ceritanya
2: Justin ya.
3: Waduh,
2: tapi belum putaknya belum
3: belum kelihatan nanti.
0: Protes dulu.
2: Ya ya. Tidak, soalnya juga memang untuk 2026 ini memang agak beda. Kalau tahun-tahun sebelum 4 tahun lalu kalau kotong nonton itu pasti kotong bisa tebak mana-mana yang akan lolos.
0: Betul.
2: Itu sudah pasti. Tapi kalau untuk ini tahun memang agak berbeda. Asik. Berbedanya bukan soal tentang dipundurasi karena banyak-banyak ini apa negara yang masuk, bukan soal itu. Tapi lihat pemain-pemain yang memang kotong negara-negara yang kotong sudah sangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang
0: negara
2: Belanda, Jerman. Itu pulang. Itu yang seharusnya
0: berhasil.
2: Ya berhasil tadi pagi.
0: Ya.
2: Itu juga tidak sangka-sangka. Tahu-tahu Haaland bisa makan buang dong itu kita bingung itu.
0: Ya iyalah namanya Haaland.
2: Oh gitu.
0: Tapi soalnya betul. Itu kalau dari ini Rogan toh. Kalau dari
3: kalau menurut aku Jerman sebenarnya waktu kemarin main sama Paraguay, dia itu main rapi sekali.
0: Serius.
3: Dia ngatur tempo.
2: Serius.
3: Tapi ya, para gue dengan serangan baliknya yang cepat akhirnya kan
2: iya,
3: bisa ngegulin duluan tuh kan di babak pertama. Tapi kan ya akhirnya yang dicari kan hasil akhir.
2: Betul, ya. Bukan soal tentang bagaimana ball possession kok
0: dia. Ya. Betul,
2: 80-30, 80-20, 70 itu kan sonde. Jadi orang butuh tuh hasil akhir. Soal permainan cantik itu nomor kesekian. Itu mungkin bisa dong terapkan nanti ketika pulang kembali di dompet klub masing-masing. Kalau Piala Dunia, sistem cari di pun terakhir. Yang mana lolos.
3: Alas.
0: Dan itu penuh dengan kejutan.
2: Itu
0: dan sangat
2: dia
0: mendebar-debar ya.
2: Yeah.
0: Karena bayangkan kalau kita bicara soal negara-negara besar nih apa sih maksudnya begini ya. Brasil nih gila kan. Cuman memang kenapa dong permainan nih kemarin Belanda di permainan aneh. Nonton toh?
2: Itu memang sekarang nih jadi jangan
0: kenapa
2: bilang karena kotong pun nama negara ini bagus. Jadi jangan lihat negara-negara lain bilang ini dong nih sonde pakai. Artinya kotong su tahu di atas kertas ya kotong unggul.
0: Oh.
2: Tapi coba lapangan sonde bisa.
0: Iya, memang lapangan memang jelas.
2: Jadi negara-negara sekarang nih kayaknya dorang sudah mulai belajar. Jadi bagaimana ketemu tim-tim besar tuh? Dorang pun prinsip ini cuma satu. Bagaimana bisa cetak gol duluan di 15 menit
0: pertama?
2: Sistem bertahan.
0: Nah, tapi begini, kita jangan lupa, karena dari 48 negara baru, kan kebanyakan ini negara-negara kecil yang underdog, nih dong punya pemain-pemain itu sudah pernah bermain di Liga Besar juga.
2: Itu juga, Pak.
0: Jangan lupa, karena dong juga pernah main di Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Prancis semua, jadi tentunya dari pola permainan itu pasti dong justru nesone kalah dengan negara-negara besar, toh.
3: Karena negara-negara kecil tuh kan, kalau ketemu tim besar, dia mainnya kan nothing tulus saja.
2: Yeah. Jadi tidak ada beban. Dia mau pikir beban apa, kira-kira sama di situ. Kalau kalah, ya maklum. Kalau tim besar, kalau menang pencapaian. Kalau
0: dia
3: sampai lolos ke babak berikutnya,
2: itu memang sekarang banyak orang terapkan kan begitu. Jadi kalau main, dong bilang ketemu tim besar, paling hanya 1-2 sistem satu yang tadi beta bilang, sistem 15 menit pertama cari gol. Kalau memang saudara apa gol, bagaimana dong sucetak duluan, potong cari untuk kesama kedudukan. Sisanya potong bertahan. Lihat itu banyak-banyak negara-negara yang lolos itu semua seperti itu. Tanjung Verde kemarin lawan Argentina itu bagaimana? Dia bisa lolos itu karena 3 pertandingan itu sistem bertahan.
0: Dan
2: seri
3: terus.
2: Cuma 3 poin tapi lolos.
0: Tapi kalau bicara begitu juga para fans club dari negara-negara besar nih, contohnya saja seperti Belanda, jujur Jerman beta juga kecewa sih. Walaupun Jerman permainnya juga cukup rapi, cuma sekali lagi ya. Ya ini juga kalau mau dibilang bola itu bulat dan hoki-hokian. Kok kira-kira ini hoki atau sebenarnya apa ya?
2: Tapi banyak sih kalau kita nonton live. Maksudnya orang komentator di luar sana bilang Belanda terkutuk lah apalah. Maksudnya ini kan bahasa-bahasa yang memang ya namanya orang komentar ya. Jadi suka-suka ada orang lah. Bukan berarti omong yang ini tentang kebetulan Sonde.
0: Iya.
2: Jerman kok bisa lihat pemain mana yang orang Sonde kenal dari depan sampai belakang. Hasil akhir apa? Karena memang
3: penalti
2: bisa
3: juga.
0: Adu penalti drama, adu penalti. Dan memang kalau sudah sampai di penalti itu, aduh sudah itu kita serahkan kepada Tuhan.
2: Kita latihan mental aja.
0: Betul.
2: Bukan Tuhan, kiper dulu. Kau tahu kalau di kiper dulu, kalau kiper soal ketahan, itu baru di atas. Ini kan kalau masih babak normal, ya kau tahu semua kasih di
0: pemain.
2: Tapi kalau sudah penalti, semua kiper, kiper angkat tangan, bapak di atas
0: tadi.
2: Ya, tapi susah. Benar, karena kalau penalti ini memang bukan kotong karena bilang nama besar terus kotong bisa tenang suka-suka. Mental ini memang di klub kotong jago. Di klub nih lihat banyak striker-striker ketika di klub angin ribut. Tapi main di negara belum tentu. Jadi ketika kemarin penalti kenapa dorang ada yang gol, ada yang beban. Karena ini tendang ini bawa nama negara, ini bukan bawa nama kabupaten, bawa nama kecamatan, bukan bawa ini bawa nama negara.
0: Itu so.
2: Lu sonde kasih gol, lu pulang kena hujat setengah.
3: Di demo satu negara.
2: Setengah gitu. Berarti
0: memang beban ada penalti ini jauh lebih berat.
3: Jauh lebih berat.
0: Karena dia bawa nama negara, satu negara.
2: Kan? Dia pun beban tuh lebih berat. Lebih berat lagi kalau kita pulang baru mama tanya sonde bawa uang.
0: Itu
2: makanya itu yang kenapa penalti orang bilang sudah. Jerman menang, Belanda menang. Belum tentu.
0: Betul. Karena kemarin aja waktu kita nonton yang Brasil juga beban berat waktu dia harus menendang bola dan banyak yang bilang kenapa harus dia? Ya pasti tahu sendiri ya. Karena kan kenapa harus dia? Kenapa Songkes masuk ini? Ketongnya seolah-olah menjadi seorang pelatih pada saat itu ya.
3: Pelatih dadakan.
0: Pelatih dadakan ya. Tapi memang jujur banyak kejutan ya ini 2026.
3: Memang banyak kejutan.
2: Banyak kejutan. Kejutannya yang dari negara-negara kecil yang kota
0: Sonde itu.
3: Yang bikin ramai itu.
0: Mesir masuk 12 besar karena ada ini ya kalau nggak salah ya
2: masuk 8 besar dia
0: siapa?
2: Oh Mesir Muhammad Salah.
0: Kalau
2: itu juga bukan apa sih memang lawannya mau dibilang masih ya
3: masih ketemu negara-negara bukan yang inilah kan ketemunya kemarin Australia
2: betul
3: lolos.
0: Iya tapi jangan meremehkan juga
2: Remehkan tapi memang kenyataan di atas kertas memang Australia ya pemain-pemain tidak seperti dulu-dulu ada pemain banyak di luar. Kalau sekarang kan Australia kebanyakan pemain 1-2 saja yang main di Eropa.
3: Tapi sama juga tuh Mesir menang
2: ya Mesir juga sama.
0: Tuh adu penalti juga.
3: Adu penalti juga.
0: Pokoknya kalau susah sampai dia adu penalti ini kotong siap sudah ya siapa yang mau sakit jantung enggak sakit jantung memang. Karena kemarin di Argentina ada yang kira-kira sama sesak napas Ada kotong di sini pegawai dari yang sama sesak napas juga gara-gara nonton ini.
2: Iya, ini saking omong jantung lihat di sana bunyi itu lihat itu. Itu kenapa? Operator di sana juga bingung ini Argentina bagaimana.
0: tapi tetap mencetak sejarah 7-1 itu hanya Jerman saja di Piala Dunia kali ini.
2: Betul. Semua itu memang kalau omong sejarah memang sonakan habis-habis. Tapi sekarang orang omong nih yang siapa supulang, siapa yang belum pulang. Itu dia.
0: Iya, iya. Ya, walaupun begitu.
3: Jerman buktinya sejarah juga runtuh sama para gue kan.
0: Iya.
3: Yang adu penalti biasanya Jerman selalu menang.
2: Iya, betul.
3: Akhirnya kalah juga sama para gue.
0: Sejarah.
2: Atau orang ini
3: sejarah.
2: Tapi banyak juga oleh para gue. Tapi banyak juga orang Jerman, banyak orang bilang Jerman ini kenapa dia harus pulang. Mungkin masih trauma dengan Piala Dunia sebelumnya. Setelah habis juara di Brasil, itu tuh masuk itu kutukan yang bilang siapa yang juara pasti ancur. Dia ancur sampai sekarang masih
0: itu Jerman.
2: Terbukti kan? Ya bukan soal
3: enggak lolos
0: dan akhirnya. Begitu betul harus jawab kembali. Memang itu masa lalu, tapi kita lihat masa kini sekarang.
2: Itu deh, itu yang maksudnya kenapa orang beromong tentang dulu.
0: Memang Jerman
2: dia bisa. Kotong omong sekarang lihat kualitas pemain sekarang, Pak. Betul. Jadi negara-negara kecil-kecil orang ini sudah bisa belajar. Ketemu negara-negara besar, bertahan bisa dapat satu.
0: Serang.
2: Ya.
0: Kayak kemarin aku nonton mereka tuh apa namanya yang negara besar salah satunya seperti Belanda. Belanda walaupun memang mainnya ini, cuman mereka juga sistemnya nyerang. Cuman ketika satu kali serangan balik itu langsung habis langsung mental breakdown. Itu yang sekarang kita nonton tuh begitu. Susah 1-0 siap sudah mental breakdown.
3: Gak, kemarin Belanda Maroko golnya menit injury time.
0: Iya, betul.
3: Apa Gakpo sudah ngegolein tuh Belanda menit 70.
0: Bayangkan. Itu serangan.
3: Kalah lagi. Serangan balik menit 90.
2: Negara sekarang ini
0: sudah.
2: Yes. 2000. Takutnya di 2026 ini bukan tentang negara yang kotor setahu harus juara. Takutnya 2026 ini akan ada bintang baru di jersey yang baru. Jadi kalau maksud beta, paham? Maksudnya begini, beta maksud. Jadi takutnya di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
0: Betul.
2: Baju yang suara bintang. Takutnya baju yang
0: ada bintang baru.
2: Bisa jadi. Lihat di sana siapa-siapa yang masih lolos.
3: Juara baru
0: tadi ya. Spanyol.
2: Spanyol sudah lah. Spanyol sudah pernah. Maroko.
0: Portugal.
3: Ya. Norwegia.
2: Itu.
3: Underdog juga atau tidak favorit.
0: Aduh.
3: Tapi keren juga kan Norwegia.
0: Wah, ini bahaya ya. Memang sini sangat bahaya sekali ya. Takutnya ada bintang baru di 2026.
3: Nanti juga main Amerika sama Belgia.
2: Iya.
3: Siapa tahu nanti lolos juga.
0: Karena dua negara tuan rumahnya sudah pulang.
3: Iya, Kanada sama Meksiko.
0: Meksiko sudah pulang. Walaupun Meksiko kemarin bermain juga agak main aja ya.
2: Tapi ngotot juga.
0: Mereka ngotot tapi agak manja.
2: Tapi memang Inggris memang gol cepat itu.
3: Mental juga kan. Tuan rumah, tekanan tuan rumah itu.
0: Iya, betul. Tekanan tuan rumah ya, benar.
2: Betul, itu tadi kalau dua gol itu sudah cepat. Selesai
3: Inggris. Apalagi main 10 orang ya.
2: Iyalah,
3: main 10 orang.
0: Plus. Tapi bagus lawannya mereka secara mental juga aman ya, masih aman ya.
2: Artinya orang-orang yang memang sudah hantam di liga yang sampai menit-menit akhir dan bisa comeback itu luar biasa.
0: Intinya adalah banyak sekali tim-tim besar negara raksasa yang ternyata jatuh juga dengan negara-negara underdog. Ini memang perlu diwaspadai sebenarnya.
2: Yeah.
0: Tapi berharap semoga beta sih sebenarnya berharap ada bintang baru sih karena karena tetap Prancis.
2: Oh begitu.
3: Tapi lebih seru kok ada juara baru.
2: Iya sih.
0: Tapi kan sebenarnya
2: kalau contoh kayak ketemu Argentina sebenarnya sudah sore terlalu bilang harus dapat karena memang kemarin itu sudah selesai sebenarnya. Jadi kali ini main tidak terlalu yang orang bilang beban berat Sonde. Yang beban berat sekarang orang-orang Brasil.
0: Okay.
2: Itu yang bikin susah. Dorang itu yang sekarang ini orang bilang makan terasa batu, minum terasa duri.
0: Weh, makan terasa batu, minum terasa duri.
2: Yeah.
0: Akhirnya dong pindah di Prancis.
2: Akhirnya dong lari ke Argentina. Mari, orang bilang come to papa.
0: Oke. Okay.
2: Kan sesama Amerika Latin. Jadi ketika Amerika Latin itu sudah banyak gugup, mari ke Argentina.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau bicara soal Argentina ya enggak. Dia itu diuntungkan karena badannya ketemunya negara-negara yang agak di bawahnya.
0: Iya, di bawahnya.
2: Sambil juga
3: Argentina
2: sih.
3: Itu baru ketemu tim-tim besar ketika nanti semifinal.
0: Oke. Okay.
3: Itu nah, udah Argentina
2: langsung ke Messi.
0: Sebentar.
2: Ada suara-suara dia
3: mari siapa? Tanjung Verde walaupun Tanjung Verde akhirnya kalah.
0: Jadi sebenarnya ketemu grup soal Argentina nih, toh. Sekarang ketemu soal Argentina. Argentina kemarin bertemu dengan Tanjung Verde. Tapi itu jadi bikin panik kan? Kemarin panik betul-betul panik karena Argentina sendiri bahkan Messi sendiri son sangka-sangka bahwa Tanjung Verde bisa bermain sebagus itu.
2: Iya
0: toh?
2: Itu kan luar biasa.
0: Apalagi nanti dia mau bertemu dengan apa sih bentar?
3: Kan besok semifinal kan ketemu
0: Mesir.
2: Dia ketemu Mesir. Oh iya,
0: maksudnya ketemu Mesir. Ketemu Mesir toh. Nah, apakah menurut Besong ya, ini kan ketemu Mesir lagi.
2: Yep.
0: Seperti apa kan ketemu juga lihat kemarin permainan Mesirnya juga. Soalnya disangka-sangka ya, walaupun memang begitu ya permainannya tapi juga siapa tahu bisa bikin sakit kepala Argentina juga. Ya,
2: pasti sama semua. Maksud negara-negara sekarang meskipun mereka bukan soal bilang, ay Mesir nih di atas keras. Solid, namanya orang suruh lolos begini, dompu mental itu
0: iya,
2: makin naik. Jadi dorang itu ketika orang kasih gol, bukan tambah down, tambah turun. Justru kasih gol, dorang tambah semangat untuk diserang, untuk kasih tambah skor. Nah, itu sekarang yang terjadi.
0: Ya, sekarang
2: terjadi
0: kan kayak begitu.
2: Ya, kalau
0: sekarang
2: dulu-dulu kan, ketong lihat, kayak maksudnya kalau ketemu negara-negara kecil, orang suka si satu, pasti dong suka akan bertahan
3: semua. Ya,
2: orang kasih tambah dua, tiga, empat. Sekarang, wah, ini menyangkut masuk 16 besar. Jadi Sony bisa kotong anggap bahwa ini dong ini negara kecil. Meskipun Sony ada pemain bintang. Tapi dia kalau sudah sampai sini berarti dia bagus.
0: Tapi kalau kotong bilang Sony pemain bintang, kayaknya sekali lagi yang kita omong tadi bahwa banyak sekali negara-negara underdog tuh yang dong tuh dong punya pemain bahkan ada sebenarnya di liga besar. Oh, dan otomatis pengalamannya juga cukup besar. Nah, sekarang kalau kita bicara soal Argentina dan Tanjung Verde kemarin, sepanjang Besong melihat pertandingan seperti apa kira-kira? Begitu perubahan besar dari transformasi pemain-pemain underdog kita negara-negara underdog untuk melawan negara-negara besar yang sampai bikin dakduk dar-dar-dor itu. Kemana?
2: Itu sudah memang
0: kalau
3: dari Tanjung Verde kipernya sih yang jago.
2: Iya.
3: Lebih ke kiper. Lebih ke kiper sih.
2: Dia kiper tahun
3: ke-4. Dia apa di umurnya yang ke-40 ya, Fosinha itu. Oh, terlalu jago deh, berani.
2: Maksudnya Messi sampai mengeluh. Pita nang pikirin lu lari pikirin, pita nang pikirin lu lari pikirin. Wih, kayaknya lu pun tangan dan bebung kaki kayaknya satu hati.
0: Ya, betul ya.
2: Hasilnya apa? Argentina yang cetak gol untuk kemenangan apa? Pemain belakang semua.
0: Iya, berarti itu memang semua. Dia sangat waspada dengan Messi ya. Iya. Dia udah tahu pergerakan Messi itu berarti kipernya udah belajar toh, dia sudah belajar.
2: Bisa,
0: dan
2: betul.
0: Satu iya, bisa jadi kan. Dan yang pasti juga terakhir untuk Ole sendiri, Messi langsung meluk dia gitu. Hmm. Wes memang bro lu luar biasa.
2: Oh begitu. Woi, kakak masuk Tanjung Verde sih aku berarti. Wih sampai tahu nih. Tapi bukan apa, tapi memang yang dapat Messi pun jersey saat pertandingan selesai kiper yang dapat.
0: Iya toh,
2: kemarin
0: kan dikasih karena dia Messi mengakui, artinya ada pengakuan betul, dari betul, seorang betul. Jawara tuh kan, weh dia banget.
2: Memang lebih hebat itu juga. Diakui daripada mengakui.
0: Iya, lebih hebat ya. Karena sampai sekarang pun saya masih belum mengakui tentang Jerman.
2: Itu nanti kau tolong cari orang pintar saya. Kira-kira kenapa? Atau mungkin belum beli apa, belum buat tolak bala mungkin.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Atau Helketa, jadi kenapa harus pulang?
0: Oke.
3: Okay. Kan di pelatih ada udah.
2: Iya bisa jadi, tapi kadang-kadang itu nanti Jurgen Klopp itu.
0: Aduh berat. Jurgen
3: Klopp juga.
2: Bilangnya begitu.
3: Rumornya.
0: Oke, okay. Tapi anyway, kemarin juga Beta ada sempat nonton yang Be bilang nih, apa tuan rumah cukup manja nih, Be bilang Meksiko kemarin lawan dengan Kroasia.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk Pak Saudara Dong Samu. Apa kabar oh di ini malam? Senang sekali Peter Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Ade Dong Samu di edisi hari ini ya, di edisi Kamis 9 Juli 2026. Apa kabar Ro? Semoga kabarnya baik semua ya, dengan kotong punya berbagai aktivitas di sore hari ini menjelang malam ya. Semoganya berjalan baik di rumah, di perjalanan yang dari tempat kerja pulang, ataupun juga yang sore hari ini lagi batas sibuk ya, di pasar, pertokoan, atau di mana sah. Pokoknya selamat sore saja untuk bos saudara dong semua. Seperti biasa beta yang akan temani bapak mama kakak adik dong semua sampai nanti di pukul 24 malam atau di jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa nantinya di pukul 19 atau di jam 7 malam nanti ya, akan ada kotongpung obrolan budaya ya, dengan narasumber kita yang sonde asing lagi ya di Pro 4 RRI Kupang, akan ada Kak Nong Nyonson dengan topik menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Seperti apa? Nah, untuk itu jangan lewatkan kotongpung obrolan budaya nanti di jam 7 malam dengan Kak Nong Nyonson ya. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, dengan informasi tentang kotongpung budaya dan hiburan lagu-lagu daerah akan beta kasih untuk temani kotong semua di sore menjelang malam untuk lebih semangat lagi untuk terus melakukan berbagai kotongpung aktivitas.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua. Kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan ketika langkah kaki para wisatawan mulai menyusuri jejak setapak menuju salah satu air terjun yang ada di desa wisata Wailolos. Udara pegunungan yang sejuk menyapa lembut, sementara hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang menjadi lukisan alam yang memikat. Jika beberapa tahun lalu desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal karena pesona seribu air terjun, maka tahun 2026 Wailolos menghadirkan pengalaman yang lebih jauh hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Di ini desa, Kotong bisa melihat dan juga menulis babak baru tentang pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Nah, di ini tempat perjalanan wisatawan sondel lagi berhenti pada kehidupan landscape. Setiap langkah justru membawa wisatawan lebih dekat dengan denyut kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi roh desa. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Potensi pariwisata Kabupaten ND terus berkembang, namun masih terkendala akses jalan, sarana pendukung, dan minimnya penunjuk arah menuju destinasi wisata. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak mama kakak adik saudara semua, kalau jalan-jalan di Saburai juga ya, jangan lupa untuk mengunjungi dia pun tempat-tempat wisata yang sangat indah. Kalau di Kupang, di tempat-tempat lain ya, terkenal dengan tempat-tempat wisata pantai, di Sabu juga sama ya. Sonde kala cantiknya dengan tempat-tempat lain, di Sabu ada salah satu tempat wisata yang wajib untuk Basondong kunjungi, yaitu wisata pantai Hailape. Dimana untuk tempat wisata yang satu ini, Basong semua tentunya akan melihat pemandangan alam yang luar biasa. Selain itu ada banyak aktivitas seru yang bisa Kotong lakukan untuk mengisi waktu liburan ketika Kotong berada di ini pantai. Nah, pantai ini merupakan pantai karang di mana dia meletak sendiri berada di bawah tebing karang yang begitu cantik. Ombak pantai yang membentuk karang terlihat sangat eksotis. Dan salah satu tempat favorit para pengunjung adalah untuk bisa datang duduk santai di atas batu karang sambil menikmati betapa luasnya laut biru nan jernih. Saking di pun jernih ini Pak Saudara semua, sampai-sampai Kotong bisa lihat ya bagaimana keindahan pantai ini sampai dia punya dasar. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, dari tempat ini juga Kotong bisa berburu spot-spot foto, apalagi untuk Pak Songdong yang hobi berfoto. Nah, di tempat ini sangat menawan tentunya untuk memenuhi galeri Bah saudara dong semua.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, masih dengan informasi mengenai tempat-tempat wisata yang indah dan juga bagus kalau kosong berkunjung ke Kabupaten Saburai Jua. Nah, tempat wisata yang berikutnya adalah wisata Bukit Lede Pemulu. Nah, ini menjadi salah satu lokasi wisata yang sonde boleh dilewatkan ketika kota mengunjungi Pulau Sabu. Nah, untuk itu, ini objek wisata di perbukitan ini memang memiliki hamparan pemandangan alam dan menawan. Nah, udara yang sejuk dan nyaman ini bisa membuat Kotong tentunya bisa berlama-lama di ini tempat. Dari atas bukit, Kotong juga akan melihat dengan jelas kawasan hijau yang menawan dan cocok sekali untuk menjadi spot-spot foto yang sangat keren. Nah, pemandangan yang mendominasi kawasan perbukitan ini adalah indahnya laut biru. Latar belakang bukit ini memang sangat menawan, yang mana di sana juga Kotong bisa melihat pemandangan ombak serta laut yang biru. Nah, ini menjadi pemandangan utama yang Kotong bisa lihat ketika Kotong berada di puncak Bukit Lede Pemulu.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Linggal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Pantai ini terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang mana pantai ini dikenal karena panorama alam yang masih sangat alami. Beralih Piko Tongpung informasi berikut, Bukit Cakrawala terletak di Halerman, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dengan panorama alam yang memukau, hamparan perbukitan hijau luas berpadu langit biru cerah menghadirkan suasana tenang bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Salah seorang pengunjung kepada rri.co.id mengatakan bahwa Bukit Cakrawala masih tergolong destinasi yang jarang dikunjungi karena akses menuju lokasi cukup menantang bagi para wisatawan. Perjalanan dari Kalabahi menuju kawasan ini memakan waktu sekitar 2 jam melalui jalur darat. Selain jarak tempuh yang cukup panjang, para pengunjung juga harus melewati sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Meski demikian, perjalanan tersebut terbayar lunas dengan keindahan alam yang tersaji setibanya di lokasi wisata. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pum Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Mama Kakak Deba, Saudara dong semua. Apa kabar di ini malam? Sudah seperti yang beta sampaikan ya di awal ketopung perjumpaan, bahwa ini kali tentunya di obrolan budaya ya. Kotong akan membahas ya mengenai menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Nah, seperti apa? Apakah dunia pendidikan dan budaya ini ada dua kata yang berbeda atau sebenarnya satu? Nah, untuk itu malam hari ini sendiri Kotong sudah kedatangan narasumber kita yang memang narasumber ini sonde asing lah ya untuk Kotong semua. Pasti Pak Saudara dong sukenal ya, tapi karena memang ini topik yang menarik yang memang harus Kotong bahas ya untuk malam hari ini. Untuk itu beta langsung hadirkan di Kotong Pung Studio. Malam hari ini ada Kak Nong Nyonson. Halo, selamat malam Kakak.
2: Selamat malam Kakak.
1: Apa kabar malam hari ini?
2: Baik, sehat dan selalu luar biasa.
1: Iya, ini yang kemarin orang-orang tanya, Kak Nong hilang di mana nih? Ini orang pulang Flores ya. Ya baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, dengan Kotong pun topik ini malam mengenai menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung, ingin bertanya ya tentang Kotong pun topik ini malam, atau mungkin nanti setelah Kotong bahas di tengah perjalanan ya, ada yang merasa bahwa oh kayaknya ini beta harus tanya, bisa bergabung bersama Kotong di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu langsung saja ya ke Kanong. Kanong, ini untuk malam hari ini memang topiknya agak berbeda. Kalau sebelumnya ya Kotong berbicara bagaimana itu budaya, tradisi dan sebagainya. Nah, kali ini kayaknya ada berbeda dari topiknya saja, menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Ini ada dua topik yang membuat orang-orang bertanya, budaya dan juga pendidikan. Apakah ini tentang budaya itu sendiri, bagaimana berpendidikan lebih berbudaya, atau seperti apa? Bisa dijelaskan, Kanong?
2: Yang pertama, pendidikan itu lahir dari budaya. Dan hasil dari pendidikan adalah budaya itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang kalau kita analogikan itu seperti pisau bermata dua. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan satu dan yang lain. Saya ingin kita berbicara tentang budaya itu sendiri. Kalau kita baca bukunya Prof. Alo Liliberi, pengantar studi kebudayaan, Prof. Alo memberikan penjelasan dengan sangat sederhana bahwa pada dasarnya budaya itu merujuk pada tiga hal yang menjadikan seseorang itu dikatakan sebagai manusia. Jadi orang dan manusia itu dua hal yang berbeda. Semua orang adalah manusia, tetapi setiap manusia harus memiliki unsur yang berbeda. Dan itu yang disinggung Prof. Alo Liliberi di dalam bukunya Pengantar Studi Kebudayaan. Saya jelaskan. Di dalam buku itu Prof. Alo Liliberi memberikan tiga unsur yang paling sederhana untuk menunjukkan bahwa seseorang itu adalah manusia yang berbudaya, atau wilayah itu adalah tempat kebudayaan tumbuh. Yang pertama itu, budaya itu selalu merujuk pada tahu diri, tahu jaga diri, dan tahu bawa diri. Jadi tahu diri itu, kita ini siapa? Kita harus bersikap seperti apa? Kita harus bertutur kata seperti apa? Tahu bawa diri itu, ketika kita berjumpa dengan orang di tempat yang berbeda, kita harus berperilaku seperti apa? Dan tahu jaga diri itu, bagaimana lidah kita tidak berpotensi melukai orang lain, dan bagaimana perilaku kita tidak berindikasi untuk menciptakan rasa tidak nyaman ketika kita berjumpa dengan orang lain. Jadi budaya itu merujuk pada tiga hal tadi itu, Kakak Rogan. Tahu diri, tahu jaga diri, tahu bawa diri. Lalu kalau kita menelisik tentang pendidikan yang kita kerucutkan menjadi sekolah. Jadi pendidikan sekolah itu muncul pertama kali di zaman Yunani kuno. Dalam bahasa Latin scholae. Scholae itu artinya waktu luang, Kakak Rogan. Waktu luang itu dulu itu orang-orang yang sibuk bernelayan, bertani, itu selalu menitipkan anak-anaknya kepada orang-orang bijak yang ngobrol di depan teras. Teras rumah, teras gedung, orang-orang dulu seperti itu. Lalu mereka diajarkan tentang apa? Diajarkan tentang bagaimana memahami alam semesta. Makanya kalau kita lihat orang-orang tua dulu kita, orang-orang tua dulu kita tidak membutuhkan kalender untuk menanam padi, untuk menanam jagung, untuk menangkap ikan, untuk memastikan bahwa ini musim apa, ini musim apa. Jadi semesta memberikan tanda kepada orang tua kita untuk menerjemahkan ini musim apa. Dan itu ada di dalam pendidikan. Yang bagaimana pendidikan itu menggiring kita untuk memahami semesta secara total. Itu dulu. Dulu seperti itu. Lalu, kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Socrates yang menyinggung tentang budaya yang ada di dalam sekolah, itu Socrates membagi manusia menjadi 3 level sebenarnya. Jadi ada level unggul, level menengah, dan level paling dasar. Level unggul itu adalah orang-orang yang berjumpa dan menghabiskan waktunya untuk mendiskusikan ide. Itu level unggul. Level menengah itu adalah orang-orang yang berjumpa dan menghabiskan waktunya untuk mendiskusikan peristiwa. Oh, tadi ada tabrak, kemarin ada begini, ada kebakaran. Itu level menengah. Level paling dasar adalah orang-orang yang berjumpa dan menghabiskan waktunya untuk menceritakan orang lain. Jadi kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi gosip. Dan di sekolah dulu menurut Socrates, yang sekolah itu mengisi waktu luang itu, bagaimana menghabiskan waktu untuk menghasilkan ide dan gagasan. Sebab apapun yang kita terjemahkan sekarang sebagai konsep, teori, dan juga pendekatan adalah segala sesuatu yang lahir dari ide gagasan pada orang-orang yang dulunya memahami pendidikan dengan akar kebudayaan itu sendiri, Kak Rogan. Dan pembicaraan kita pada saat ini adalah pembicaraan tentang bagaimana membuat seseorang itu tumbuh sebagai manusia yang berbudaya melalui pendidikan, dan pendidikan yang lebih spesifik malam ini adalah pembelajaran mendalam yang menjadi salah satu tagline yang sangat luar biasa, dan sebentar kita akan bicara lebih dalam, telaah lebih lengkap tentang bagaimana pembelajaran mendalam itu membudayakan pendidikan itu sendiri.
1: Iya, baik. Berarti kalau tanpa kotong sadar bahwa budaya dan pendidikan ini bisa saja menyatu. Bagaimana budaya ini hadir dan pendidikan ini juga diterapkan kepada orang sehingga budaya itu menyatu dengan pendidikan, Kanong?
2: Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sekaligus Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, itu memberikan konsep pendidikan itu sangat kental dengan budaya. Pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia. Kita mengenal ada 3 hal utama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Dan kalau kita telaah lebih lengkap, itu memang sangat erat dengan budaya. Beliau mengatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Itu sangat budaya pendapat itu. Kalau kita mau melihat lebih dalam tentang penyampaian itu.
1: Iya, baik. Kalau untuk zaman yang semakin modern, kalau dulu ya memang orang-orang beranggapan bahwa pendidikan ini memang didapat hanya dari guru. Selain guru mungkin orang tua ya kalau di rumah. Nah, untuk zaman sekarang ini, apakah pendidikan-pendidikan yang ada ini memang sudah betul-betul membaur lebur dengan budaya ini sendiri, atau budaya ini lebih dipisahkan lagi bahwa budaya ya itu berbicara tentang tradisi, tentang budaya lain-lain, dan pendidikan ya bagaimana omong tentang ya matematika, tentang IPS, tentang IPA seperti itu.
2: Sebenarnya itu adalah hal yang bersifat saling melengkapi. Ketika kita berbicara tentang budaya, itu kita berbicara tentang akar pendidikan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang bagaimana kita membudayakan hal-hal positif kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Rogan tadi, saya teringat tentang fungsi guru di dalam ruang kelas. Jadi, kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai dasar yang harus dipahami setiap guru ketika dia berjumpa dengan anak-anak di ruang kelas, itu ada 4 hal sebenarnya. Ada olah pikir, ada olah hati, ada olah rasa, dan ada olahraga. Jadi olah pikir itu menggiring guru menjadi pengajar di dalam ruang kelas. Itu olah pikir. Olah hati itu menjadikan guru sebagai pendidik di ruang kelas. Olah rasa itu menjadikan guru sebagai pembimbing di ruang kelas. Dan olahraga itu menjadikan guru sebagai pelatih di dalam ruang kelas. Dari 4 fungsi guru yang kita terjemahkan dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, hanya 2 posisi guru yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yaitu guru hadir sebagai pendidik dan guru hadir sebagai pembimbing. Sementara sebagai pengajar, Kak Daten, AI jauh lebih pintar dari kita.
1: Iya. Ini yang mungkin nanti akan kita sampai ke sana mungkin.
2: Betul. ChatGPT jauh lebih pintar daripada kita. Jadi kalau soal pelatih, guru hadir sebagai pelatih, tutorial di YouTube jauh lebih mantap dari kita.
1: Iya.
2: Jadi hanya dua posisi guru yang ada dalam kelas yang tidak bisa digantikan oleh apapun, dan itu sifatnya kekal. Iya. Yaitu guru hadir sebagai pendidik dan guru hadir sebagai pembimbing. Mm-mm. Pendidik itu dia hadir untuk mematangkan emosional psikologis anak.
1: Iya.
2: Sementara pembimbing itu menemani anak untuk menemukan potensi dirinya.
1: Iya.
2: Untuk menjadi sesuatu yang berfaedah untuk masyarakat.
1: Mm-mm.
2: Jadi dua hal ini yang menjadikan guru itu harus berjumpa dengan anak secara langsung.
1: Iya, memang kalau tidak berjumpa itu susah ya. Kalau belajar yang mau Kotom bilang, ya belajar tutorial di rumah dengan aplikasi yang ada, mungkin agak susah juga. Memang guru harus berjumpa.
2: Iya, karena karakter itu tidak bisa ditemukan melalui apa yang kita tonton, tetapi melalui apa yang membuat kita mengalami perjumpaan itu.
1: Iya.
2: Jadi itulah alasan kita masih sekolah tatap muka.
1: Iya, betul.
2: Kita tidak boleh sekolah. Misalnya di negara-negara maju kan mereka homeschooling.
1: Iya, betul.
2: Kita kan tidak sekolah tatap muka. Mengapa begitu? Karena karakter itu hanya dibentuk melalui peniruan secara langsung.
1: Iya.
2: Kerendahan hati itu tidak bisa dibentuk melalui nasihat. Tetapi dibentuk melalui perjumpaan secara langsung.
1: Iya.
2: Bagaimana dia memahami orang lain, dan bagaimana dia berusaha agar tidak melukai orang lain.
1: Iya.
2: Dan itu hanya ada dalam pengalaman nyata. tidak bisa kita sampaikan lewat konseptual.
1: Iya.
2: Kamu harus menghargai orang, kamu harus memahami orang. Tidak. Dia harus terjun ke dalam masyarakat dan mengimplementasikan bagaimana memahami orang melalui apa? Empati.
1: Iya.
2: Jadi empati itu kita merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang lain.
1: Mm-mm.
2: Sementara simpati itu kita memberi rasa iba kepada orang lain.
1: Iya.
2: Jadi kadang kita keliru menerjemahkan antara empati dan simpati.
1: Yeah.
2: Dan hal ini yang akan kita bicara lebih dalam.
1: Mm-mm.
2: Tentang karakter dari pendidikan itu sendiri.
1: Yeah. Baik, kalau berbicara tentang pendidikan, soalnya terlepas dari namanya guru. Betul. Karena memang guru sendiri yang memegang kekuasaan itu sendiri, bagaimana mendidik, ya, membimbing anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, untuk sekarang ini, Kanong sebagai praktisi dan juga konsultan pendidikan, melihat kualitas-kualitas guru yang ada saat ini khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, apakah ini sudah bisa dikategorikan bahwa mereka ini sudah berpendidikan pasti? Apakah mereka juga sudah berbudaya, atau mau dibilang mereka sudah memenuhi standar-standar yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat kepada murid-murid mereka?
2: Saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan data sebenarnya. Kualitas pembelajaran satuan pendidikan, baik itu murid maupun guru, itu diukur melalui rapor pendidikan.
1: Iya.
2: Di dalam rapor pendidikan itu ada dua sasaran, ada empat aspek yang dinilai. Sasarannya itu murid dan juga guru.
1: Iya.
2: Jadi murid itu melalui AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Di dalam AKM itu untuk murid ada tiga aspek yang dinilai.
1: Iya.
2: Yaitu literasi, numerasi, dan karakter.
1: Iya.
2: Sementara guru melalui survei lingkungan belajar atau kita kenal dengan Sulingjar, itu ada tiga komponen yang diukur. Yang pertama kualitas pembelajaran, kemudian iklim sekolah, dan iklim kebinekaan. Itu ada di dalam itu. Saya ingin berbicara melalui data. Saya pergi ke beberapa tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke guru-guru, terutama terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Dan yang menjadi fokus utama itu adalah kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu merujuk pada tiga aspek utama, yaitu manajemen kelas, kemudian refleksi guru, dan yang berikutnya itu pemahaman kurikulum oleh guru yang dia implementasikan di dalam kelas.
1: Iya, betul.
2: Dan saya menemukan ada satu kompetensi yang perlu kita tingkatkan dari data yang bicara itu, yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi itu merupakan salah satu kompetensi dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.
1: Iya.
2: Pedagogi itu bahasa sederhananya begini, Kak Rogan. Pedagogi itu guru harus memahami murid. Yang kedua, guru harus menguasai materi ajar. Dan yang ketiga, guru harus tahu cara mengajar. Jadi memahami murid, menguasai materi ajar, dan tahu cara mengajar.
1: Iya, kebanyakan materi yang banyak terus mengajar. Ya sudah, suka-suka ya beta sampaikan. Lu mau tahu, sonde tahu, ya penting beta sudah sampaikan.
2: Dan tiga hal ini perlu kita tingkatkan dari data itu.
1: Iya.
2: Perlu kita tingkatkan. Karena tiga-tiga itu harus matang dalam diri seorang guru.
1: Iya.
2: Dia tidak hanya mantap memahami murid, dia tidak hanya lengkap menguasai materi ajar, tetapi dia belum begitu relevan menerapkan cara mengajar.
1: Iya.
2: Kalau kita berbicara cara mengajar, itu merujuk pada model, metode, strategi, teknik.
1: Iya.
2: Dan empat hal yang saya sebutkan ini selalu tumpang tindih dijelaskan oleh guru-guru. Jadi kadang metode disebut model.
1: Iya.
2: Kadang strategi disebut teknik. Jadi kadang tumpang tindih.
1: Iya, tumpang
2: kadang
1: tindih.
2: Bahkan teknik itu disebut sebagai sebuah pendekatan. Jadi hal-hal ini yang harus benar-benar diberikan pemahaman yang lebih lengkap.
1: Betul.
2: Kepada setiap guru, terutama pada setiap kegiatan in-house training.
1: Iya.
2: Jadi in-house training itu, Kak Rogan, itu peningkatan kompetensi guru setiap semester. Jadi
1: iya,
2: dalam satu tahun itu dua kali peningkatan kompetensi guru.
1: Iya.
2: Jadi kalau ada guru-guru yang masih belum memahami perbedaan pendekatan, model, metode, teknik, strategi,
1: iya,
2: bagaimana memahami murid,
1: betul,
2: bagaimana menguasai materi ajar, dan seterusnya, itu dipertanyakan.
1: Iya.
2: Setiap tahun dua kali perjumpaan untuk iya, peningkatan kompetensi itu bikin apa?
1: Atau mungkin ada sekolah-sekolah yang belum menerapkan bagaimana setiap setahun atau dua tahun ini memang harus diterapkan evaluasi seperti ini kepada guru-guru.
2: Kita menduga apapun yang dilakukan itu mungkin sebatas rutinitas administrasi,
1: iya,
2: tetapi tidak meningkatkan kualitas kompetensi.
1: Bisa.
2: Jadi kita harus bisa membedakan rutinitas administrasi dan kualitas kompetensi.
1: Iya, betul.
2: Itu yang perlu kita kita dalami kembali tentang tentang seberapa sering mereka melakukan kegiatan dan seberapa bermanfaat kegiatan itu terhadap peningkatan kompetensi guru.
1: Apakah ini yang menjadi patokan orang tua ketika ingin kasih sekolah dompu anak, pasti orang lebih memilih swasta. Kenapa swasta di negeri? Itu kembali lagi seperti itu, Kanong. Atau memang ada perbedaan yang lain?
2: Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu,
1: iya,
2: karena basic saya itu harus by data.
1: Nah,
2: tapi kalau saya mau bercerita, ada beberapa sekolah di Flores itu sampai tolak murid. Bahkan mereka tutup sebelum sekolah negeri buka pendaftaran.
1: Iya, itu dia.
2: SDK Baktiarsa tutup. Jadi mereka kuotanya hanya 120 anak.
1: Iya.
2: Itu tutup. Jadi orang tua marah, mengapa tutup seperti ini? SMP Vivi, Virgo Fidelis di Maumere. Itu hanya 210 anak untuk masuk dan tutup sebelum sekolah negeri buka. SMA Baktiarsa sudah 397 anak. Baru itu sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah-sekolah itu kalau kita mau bicara uang sekolahnya mahal.
1: Iya, tapi kenapa harus tetap orang tua yang mau dibilang ya keterbatasan ya mungkin bisa lebih bisa di bawah, tapi mereka tetap lebih memilih kualitas ya biar mahal itu son papa, yang penting ketop anak di sanalah.
2: Di sekolah itu memberikan penawaran yang sangat luar biasa. Sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Ada lagi sekolah SMP Mater di Larantuka. Itu juga tutup. karena memang sudah full.
1: Iya, jadi pembatasan kuota ya. Jadi sudah terima yang suka-suka.
2: Tidak, dan mereka tutup itu bukan sebatas tutup karena jumlahnya itu melebihi itu. Mereka by tes. Jadi mereka juga tes.
1: Jadi tidak formalitas yang main masuk saja soalnya, tapi pakai tes ya.
2: Tes. Jadi begini, saya ingat betul sebuah proses tumbuh yang ingin saya ceritakan ketika kita berbicara tentang mengapa masyarakat memilih sekolah yang itu dan seterusnya. Kak Rogan, kita itu kan jatuh cinta pada kupu-kupu karena dia indah. Tapi kita lupa bahwa sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia pernah menjadi ulat yang menjijikan, pernah menjadi kepompong yang menyiksa, dan menjadi kupu-kupu yang indah. Mungkin proses untuk memperindah individu itu yang membuat orang tua jatuh cinta memilih satuan pendidikan itu.
1: Oh gitu. Jadi belum tentu memilih ini karena soal tentang pendidikan yang memang bagus di sekolah ini, dan bukan karena hanya penawaran yang karena ketika sekolah di sini dan ada kelebihan seperti itu sebagainya.
2: Tapi karena proses tumbuh itu yang membuat orang tua jatuh cinta bahwa media yang mereka pilih melalui sekolah ini adalah media yang cocok untuk proses tumbuh anaknya. Jadi sekolah itu tidak boleh, saya beri contoh begini. Kalau kita menyukai kupu-kupu, kita tidak boleh mengejar kupu-kupu itu. Itu adalah cara yang salah. Tapi kita buat taman bunga dan biarkan kupu-kupu itu datang. kita hanya tidak mendapatkan satu kupu-kupu, tapi kita mendapatkan banyak kupu-kupu, banyak jenisnya.
1: Iya.
2: Saya menduga sekolah-sekolah yang kita sebutkan tadi,
1: iya,
2: adalah sekolah yang membuat
1: taman,
2: diri mereka sebagai taman.
1: Iya.
2: Dan membiarkan kupu-kupu datang, menikmati keindahan bunga yang mereka siapkan di situ.
1: Iya. Baik, dok, terlepas dari bagaimana keindahan kupu-kupu dan juga tamannya. Nah, ini kita kembali lagi dengan topik kita menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Nah, apakah ini semua ini yang seperti Kanong bilang bahwa ketika ke Flores memberikan pembelajaran kepada guru-guru tentang apa yang harus mereka pakai, metode apa, pendidikan seperti apa, biar pendekatan ini kepada murid-murid lebih dekat lagi. Apakah ini bisa menjadi karena di satu sisi perubahan kurikulum yang setiap tahun ini sering terjadi, dan kurikulum ini kotong tahu bahwa ini bukan salah satu hal yang paten, bahwa ketika kurikulum pembelajaran kali ini dipakai dan ini akan berlangsung 5-10 tahun ke depan, tetapi kurikulum ini akan saja adanya perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan ketika dalam proses pembelajaran di tengah sudah ada perubahan. Apakah ini membuat guru-guru juga merasa bahwa aduh, ini karena kurikulum ini berubah, jadi kotong harus rubah lagi metode seperti ini dan ini harus seperti ini.
2: Saya mau bicara, Kak Rogan, ini memang kalau kita bicara tentang perubahan kurikulum memang agak serius untuk kita sampaikan.
1: Iya, betul.
2: Kita adalah negara dengan perubahan kurikulum terbanyak.
1: Iya.
2: Sejauh ini kita sudah 11 kali berubah kurikulum.
1: Iya, itu dia.
2: Saya mau bicara, kurikulum pertama kita itu tahun 1947. Menteri Pendidikannya Ki Hajar Dewantara,
1: iya,
2: itu Bapak Pendidikan.
1: Iya, Bapak Pendidikan.
2: Kemudian kurikulum kita berubah lagi tahun 52.
1: Iya.
2: 52 berubah, 58 berubah, 64 berubah.
1: Mm-mm.
2: 64 itu menjadi kurikulum terakhir untuk masa Orde Baru.
1: Iya.
2: Kemudian 68 menjadi kurikulum pertama masa Orde Baru.
1: Iya.
2: Yang tadi Orde Lama.
1: Iya, yang tadi Orde Baru. Orde Baru.
2: Kemudian itu kita hitung tahun 47, 1 52, 58, 64,
1: yeah,
2: kemudian tahun 75 kurikulum baru,
1: yeah, agak
2: tahun
1: panjang 7, ya,
2: 75, kemudian tahun 84 itu,
1: yeah,
2: itu ciri khasnya CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif.
1: Oh, yeah.
2: Jadi kalau kita sekarang mengenal pendekatan student center, pendekatan itu sudah dipopulerkan pada kurikulum tahun 84. Jadi kita itu tinggal copot,
1: taruh, iya, copot. Jadi ini bukan salah satu penemuan terbaru bahwa ini baru diterapkan, tetapi memang sudah ada dari dulu.
2: Iya. Kemudian setelah kurikulum tahun 84, tahun 94.
1: Mm-hmm.
2: Tahun 94 itu saya pikir Kak Rogan ada di masa itu. Itu kita kenal dengan catur bulan 1.
1: Iya, betul. Iya.
2: Catur bulan 3. Jadi satu semester itu 4 bulan.
1: 4 bulan.
2: Dalam
1: betul.
2: Satu tahun kita terima rapor 3 kali.
1: 3 kali, betul.
2: Tahun 94, kemudian tahun 2004 itu kurikulum berbasis kompetensi KBK.
1: Iya.
2: Kemudian tahun 2004 pindah lagi ke tahun 2006.
1: Mm-mm.
2: 2006 itu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan.
1: Iya.
2: Jadi KBK itu kurikulum dengan usia paling muda, hanya 2 tahun.
1: Iya.
2: Kemudian
1: paling singkat.
2: Ya. Kemudian tahun 2013, K13, K13 itu ada K13 revisi, ada prototipe dan seterusnya. Kemudian kurikulum Merdeka.
1: Iya.
2: Dan yang sekarang kita jalankan, dan yang sekarang lebih booming itu pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita hitung, kita 13 kali itu perubahan kurikulum. Pertanyaannya, kalau memang fenomena yang kita alami itu adalah kualitas pendidikan kita menurun, maka kalau kita lihat dengan sejarah perubahan kurikulum, sebaiknya kualitas pendidikan kita membaik itu dengan perubahan kurikulum. Tetapi nyatanya kan tidak. Kita lihat data melalui PISA misalnya, literasi, numerasi, atau PISA mungkin kita sering bicarakan, kita lihat di hasil TKA kita.
1: Yeah.
2: Tes kompetensi akademik yang anak SMA, kemudian SMP, SD, SMK itu kan kita rendah. Kita Indonesia Timur misalnya, NTT kan ada matematika terendah, ada bahasa Inggris terendah, hanya 17, sekian rata-ratanya. Jadi perubahan kurikulum itu tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kalau kita korelasikan dari perubahan itu ke kualitas itu. Dan Kak Daten, yang lebih unik itu saya ingin sampaikan, pada tahun 2010 itu Michael Barber dan teman-temannya memberikan penjelasan tentang level pendidikan di setiap negara.
1: Iya, berarti selama ini kita berarti mempunyai tingkatan level pendidikan. Jadi bukan hanya tentang setiap negara dia punya, tetapi ternyata memiliki tingkatan itu sendiri kan, Om?
2: Iya. Dan itu ada 5 tingkatan level pendidikan untuk setiap negara.
1: Iya.
2: Yaitu level poor, fair, good, great, dan excellent. Dan kita Indonesia itu ada pada level poor, level paling dasar.
1: Kok
2: dan,
1: bisa?
2: Iya. Ciri-cirinya adalah literasi dan numerasinya rendah. Kemudian kesenjangan kompetensi guru, kemudian fasilitas sekolahnya tidak memadai.
1: Yeah.
2: Ada sekolah yang mewah sekali, ada sekolah yang
1: biasa sekali.
2: Yang hidup enggan mati tak mau.
1: Iya, betul juga.
2: Kemudian lalu solusinya apa yang ditawarkan melalui Michael Barber dan teman-temannya tentang level pendidikan? Ketika mereka meneliti tentang kurikulum di Indonesia, yang mereka simpulkan bahwa kita ada paling dasar yaitu poor. Poor itu kan paling dasar itu. Kemudian mereka bilang fokus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah, yang berikutnya itu jenjang karir guru. Jadi kita adalah negara yang ada istilah guru honorer.
1: Iya, betul.
2: Tidak ada. Meskipun sekarang sudah berubah ya.
1: Iya.
2: Melalui undang-undang dan juga peraturan itu disebut non-ASN.
1: Non-ASN.
2: Tapi apa bedanya non-ASN dengan honorer ya? Iya. Dan kita itu, guru-guru kita itu dibagi menjadi 4 atau 5 jenis.
1: Iya.
2: Non-ASN.
1: Iya.
2: Kemudian ada guru P3K paruh waktu.
1: Paruh waktu.
2: Benar. Ada guru P3K.
1: Iya.
2: Ada guru PNS.
1: PNS.
2: Ada guru tetap yayasan.
1: Tetap yayasan.
2: Ada guru tidak tetap yayasan.
1: Betul.
2: Ada guru kontrak yayasan.
1: Iya, betul.
2: Jadi kita itu ada 6 jenis guru sebenarnya.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat dari itu. Nah, kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Michael Barber bersama teman-temannya tentang level pendidikan. Lalu kita itu menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada pada level grit menuju excellent. Sementara kita itu di poor, tapi kita menerapkan itu. Ciri-cirinya yaitu semua anak naik kelas.
1: Iya.
2: Untuk kurikulum mereka. Iya,
1: betul, betul.
2: Jadi mau dia tidak tahu baca kah, tidak tahu hitung kah, dia
1: naik kelas. Betul, tidak sama seperti pembelajaran dulu.
2: Betul.
1: Bahwa ketika tidak bisa baca ya tetap harus tinggal.
2: Betul.
1: Iya.
2: Yang berikutnya adalah tidak ada ujian. Kita dulu kan ujian nasional itu.
1: Iya, betul.
2: Sekarang kan tidak. Ditentukan kelulusan itu ditentukan oleh sekolah.
1: Oh, gitu.
2: Dan sekolah kan tidak mungkin menurunkan.
1: Iya, betul.
2: Presentasi kelulusan.
1: Karena kalau sudah kasih turun berarti orang sudah pikir-pikir, "Wah, jangan sekolah di sini lah, lebih kotong cari sekolah yang lain yang lulusnya lebih bagus ya."
2: Betul. Yang berikutnya, itu gurunya inovatif kalau kurikulum merdeka. Gurunya inovatif itu dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru.
1: Iya.
2: Ya. Kemudian kebebasan siswa, kebebasan murid untuk memilih dia mau mengambil jurusan apa.
1: Iya.
2: Itu kan ciri khas kurikulum merdeka.
1: Iya, betul.
2: Lalu salah satu syarat bahwa untuk menjalankan kurikulum merdeka yang kalau kita lihat level pendidikan itu grade to excellent, itu yang pertama adalah kemampuan dasar murid itu harus mantap. Kemampuan dasar itu apa? Literasi numerasi harus mantap. Dan yang penting dari situ adalah kematangan emosional. Jadi tidak ada guna dia pintar, tetapi dia tidak cerdas.
1: Betul.
2: Jadi pintar itu kemampuan dia secara akademik. Cerdas itu kematangan dia secara emosional, psikologis.
1: Iya.
2: Sekarang kita lihat seberapa banyak anak kecil yang memilih bunuh diri. Karena dia tidak matang secara emosional, dia tidak matang secara psikologis.
1: Iya.
2: Jadi ada 2 hal yang menjadi kritikan Michael Barber dan teman-teman tentang pendidikan di Indonesia. Selain mengategorikan bahwa kita ada pada poor,
1: paling dasar
2: dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi. Ada 2 hal yang lupa menjadi dasar pendidikan kita, yaitu manajemen emosional dan manajemen finansial. Itu saya perlu sampaikan. Jadi kita kan punya sahabat akrab, Kak Rogan. Apakah sahabat akrab kita itu dia pintar? Tidak, dia baik. Dia baik berarti manajemen emosionalnya enak. Dia bisa mengatur kapan dia marah, kapan dia diam, kapan dia rendah hati, kapan dia bijaksana, kapan dia merangkul, kapan dia melepaskan. Itu manajemen emosional. Yang kedua, manajemen finansial. Kak Rogan, kita sejak kecil SD itu menghabiskan uang untuk belajar. SMP juga begitu, SMA sampai kuliah. Tetapi ada tidak mata pelajaran tentang manajemen finansial? Bagaimana kita mengatur keuangan kita? Jadi kita menghabiskan waktu dan uang, tetapi kita tidak diberi modal untuk bagaimana mengatur uang.
1: Mengatur uang.
2: Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak uang, tetapi orang yang dapat mengatur keuangannya. Mengapa manajemen finansial tidak diberikan kepada kita? Dan ini adalah hal-hal yang benar-benar menjadi jiwa dari pendidikan itu. Kita ini kan, meskipun pepatah Cina mengatakan uang itu tidak uang itu bukan segalanya.
1: Iya.
2: Tetapi kita harus tahu bahwa segalanya butuh uang.
1: Betul. Betul. Kembali lagi memang uang yang dibutuhkan.
2: Dan kita, anak-anak kita itu belum diberikan sebuah mata pelajaran tentang membaca peluang berbisnis.
1: Iya.
2: Karena dia harus hidup dari potensi di dalam dirinya. Misalnya, ini adalah tanah miliknya di pinggir jalan. Di sebelah kirinya itu ada bengkel, di sebelah kanannya itu ada tempat cuci motor dan mobil. Cuci kendaraan. Kita beri dia 100 juta, dia buka apa di tempat itu? Kebanyakan anak tidak bisa memberikan penjelasan tentang itu. Bahkan guru belum bisa memberikan penjelasan tentang itu. Mereka bikin warung makan. Warung makan kan tidak logis. Orang singgah di bengkel kan tidak lama nih. Orang singgah cuci motor kan tidak lama juga. Kalau kita buka warung makan, bangkrut kita 3 bulan. Jadi sesuatu yang secara singkat menghadirkan kebutuhan orang ketika dia menanti motornya di bengkel atau dia menanti kendaraannya di tempat cuci motor itu. Seperti apa? Kopi kah? Mie kah? Es kah? Dan seterusnya. Dan itu yang
1: harus dibaca peluangnya seperti
2: itu. Dibaca peluangnya itu. Jadi itu adalah beberapa hal yang menjadi titik pijak kita ketika kita berbicara tentang pendidikan budaya yang membuat seseorang itu menjadi manusia seutuhnya. Kekerogan.
1: Baik. Ini sebelum kita lanjutkan ke topik Kotong ya, Kak Kenong. Ini beta sapa dulu untuk para pendengar yang sementara mendengarkan Kotong di Pro 4 RRI Kupang, khususnya untuk guru-guru yang mungkin ingin bertanya ya tentang kompetensi guru harus seperti apa, apa yang seharusnya diterapkan lebih untuk biar pendekatan terhadap murid ini seperti apa. Nah, mumpung ya, ini kita konsultasi gratis. Jadi untuk itu yang ingin bergabung, beta tunggu ya partisipasinya di kotompung line telepon di 0380833499 dan juga bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 20 atau di jam 8 nanti. Baik, Kenong, Kotong kembali lagi di topik Kotong mengenai menelisik budaya dari kualitas pembelajaran mendalam. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana tingkatan level pendidikan yang kalau setelah dilihat kita ini ternyata di bawah sekali di dasar dan juga begitu banyak perubahan kurikulum dan ternyata ini kita sudah 11 kali ya untuk merubah kurikulum ini. Apakah ini menjadi salah satu tantangan sendiri untuk bagaimana kompetensi guru ini ditingkatkankah atau memang berjalan sesuai kebutuhan saja kompetensi guru?
2: Kurikulum dan guru itu sama seperti kendaraan dan sopir. Mobil dan sopir. Kurikulum itu mobilnya, sementara guru itu adalah orang yang menjalankan kurikulum itu. Jadi dua hal ini tidak bisa dilepas pisahkan. Bahkan di beberapa perjumpaan saya secara berani mengatakan bahwa guru itu adalah kurikulum itu sendiri. Karena mobil tidak ada guna kalau tidak ada sopir. Meskipun di Cina itu ada mobil tanpa sopir, tapi kita bicara konteks Indonesia.
1: Ya memang mobil harus butuh sopir.
2: Jadi lalu apa yang menjadi catatan kritis kita terhadap kompetensi guru misalnya? Jadi, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru. Kalau kita baca undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, yaitu kompetensi pedagogi, kemudian ada pedagogik, kemudian kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi individual. Jadi 4 hal ini harus dimiliki oleh guru. Saya jelaskan satu persatu. Kompetensi pedagogik itu berkaitan dengan metode pembelajaran. Bagaimana guru mengetahui caranya untuk menciptakan suasana dan juga pembelajaran yang kalau kita korelasikan dengan pembelajaran mendalam, itu ada 3 prinsip sebenarnya. Jadi bagaimana guru itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, dan mengembirakan di dalam ruang kelas. Itu bicara tentang pedagogik. Bagaimana guru lihai menerapkan cara untuk keberhasilan pembelajaran di dalam ruang kelas. Yang kedua itu adalah kompetensi sosial. Sosial itu tentang kematangan guru membangun kolaborasi antar guru dengan pimpinan, bahkan juga antar wali murid dan murid. Jadi kita sekarang itu sama seperti bensin yang ada di dalam diri kita. Kalau orang umpan dengan api, kita menyalanya luar biasa. Seorang guru tidak boleh menyala ketika diumpan oleh api.
1: Mm-mm.
2: Meskipun di dalam dirinya itu ada emosi yang meledak-ledak.
1: Betul.
2: Karena itu ada di dalam kompetensi sosial.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana lidahnya tidak berpotensi melukai orang lain? Bagaimana perilakunya tidak berindikasi untuk menciptakan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh sesama gurunya,
1: mm-mm,
2: anak-anak, dan juga orang tua wali murid. Dan kompetensi sosial itu merujuk pada kematangan emosional sebenarnya. Jadi bagaimana guru itu memahami bahwa dia tidak sekadar membicarakan contoh, tetapi dia adalah contoh itu sendiri. Jadi ketika guru itu membicarakan kerendahan hati, dia harus ada kerendahan hati di dalam diri. Ketika guru itu membicarakan kebijaksanaan, di dalam dirinya itu harus ada kebijaksanaan. Yang berikut kita sebut dengan kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu berkaitan dengan penguasaan terhadap materi ajar. Jadi penguasaan materi ajar itu kalau kita lihat di struktur materi ajar pembelajaran mendalam, itu ada 4 tingkatan kekerogan. Jadi materi itu tidak disusun secara konseptual, tetapi ada 4 aspek yang harus ada di dalam materi ajar, yaitu faktual, kemudian konseptual, prosedural, metakognitif. Jadi materi ajar itu harus dimulai dengan fakta. Kemudian fakta itu menggiring anak untuk menjelaskan konsepnya. Kemudian struktur materinya seperti apa. Kemudian terakhir metakognitif. Anak menyadari betapa pentingnya materi ini untuk kehidupannya. Jadi di dalam pembelajaran mendalam, 4 struktur dalam penyusunan materi ajar itu harus dipahami oleh guru. Itu profesionalitas. Dan yang terakhir individual. Individual itu, guru itu harus matang secara emosional, harus mantap secara akademik. Dan itu dikatakan sebagai individu yang matang sebenarnya, yang mantap. Jadi apalagi sekarang itu, 4 jenis kekerasan tidak boleh dilakukan guru terhadap anak. Kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan emosional psikologis, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Itu tidak boleh. Kita lihat di kekerasan emosional psikologis. Kekerasan emosional psikologis itu ketika guru membanding-bandingkan muridnya di dalam kelas.
1: Iya, betul. Itu sering terjadi.
2: Anak ini kumpul tugas, kamu tugas tiga punya kumpul.
1: Lihat kawan sana, itu bagus.
2: Dan seterusnya.
1: Lalu
2: yang lebih menyakitkan lagi, itu dikumpulkan yang nilai tuntas 80 ke atas sebelah kiri. Yang 80 ke bawah, apalagi yang 20 sebelah kanan. Yang 20 berlutut di depan. Padahal kehidupan itu tidak diukur melalui nilai akademik. Ada soft skill yang lupa diperkenalkan guru kepada anak-anaknya. Ada kedisiplinan, ada kerendahan hatinya, ada komitmen, ada konsistensi. Orang sukses itu bukan orang yang nilai akademiknya tinggi.
1: Iya, betul.
2: Tapi orang yang punya soft skill-nya matang. Dan itu yang mungkin lupa disampaikan itu di dalam ruang kelas. Itu kekerasan psikologis emosional. Kemudian ada anak yang disebut sebagai anak emas.
1: Iya, betul.
2: Ada yang batu akik, ada yang besi tua.
1: Ada yang batu kali.
2: Ada yang batu kali dan seterusnya. Itu bentuk kekerasan sebenarnya.
1: Tanpa ketong sadari itu masuk dalam bentuk kekerasan itu kan, Nong.

0: kali, tetapi harus pakai seperti tadi Kanong sempat singgung bahwa ini merupakan evaluasi yang harus dilakukan setiap guru. Jadi ketika mereka memberikan apa kepada murid dan mungkin ada yang merasa kurang, nah ini menjadi pembelajaran sendiri bagi mereka.
1: Kita adalah satuan, banyak satuan pendidikan itu banyak pelatihan sebenarnya.
0: Iya.
1: Guru-guru kita itu lebih sibuk mengikuti pelatihan daripada menyiapkan diri untuk mengajar di dalam ruang kelas.
0: Mm-mm.
1: Pertanyaannya, apakah pelatihan itu berfaedah untuk kompetensi gurunya atau
0: iya,
1: tidak?
0: Atau mengejar sesuatu yang ibarat kata sertifikat makin banyak ya.
1: Sepakat. Saya khawatir pelatihan itu hanya sebatas sebuah rutinitas administrasi.
0: Iya, betul.
1: Tidak menjadi perjumpaan berkualitas.
0: Iya.
1: Karena ketika kita berjumpa dengan beberapa guru yang sudah pensiun,
0: iya,
1: tetapi diminta kembali untuk mengajar, terutama saya berjumpa dengan mereka, mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka menginginkan pelatihan dengan cara seperti itu.
0: Iya.
1: Menemani mereka bersama-sama untuk melihat hal mana yang perlu diperbaiki, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana mempertahankan itu.
0: Iya.
1: Dan itu yang sangat diharapkan oleh guru-guru sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau mereka tidak ada pelatihan, bagi saya mereka adalah orang-orang yang lebih sibuk dalam kegiatan pelatihan daripada masuk di dalam ruang kelas. Pertanyaannya, pelatihan itu berfaedah untuk mereka atau tidak?
0: Iya.
1: Atau hanya sebatas rutinitas administrasi? Nah, ini yang menjadi catatan reflektif untuk kita.
0: Iya.
1: Karena bukan seberapa banyak pelatihan yang guru-guru dapatkan,
0: iya,
1: tetapi seberapa banyak dampak yang guru rasakan ketika mengikuti pelatihan itu. Dan ini yang bagi saya sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan,
0: iya,
1: apalagi menemani guru-guru, menemani anak-anak,
0: betul,
1: menemani satuan pendidikan, itu kita fokus pada aspek itu.
0: Iya.
1: Pelatihan itu benar-benar pelatihan. Bukan kita datang, daftar hadir, setelah
0: iya,
1: itu
0: betul,
1: angguk-angguk, setelah itu pulang, lalu iya, ditanya, apa yang kamu dapatkan tadi, tidak tahu? Pokoknya kita tidak mendapatkan apa-apa.
0: Atau mungkin pelatihan-pelatihan sekarang lebih banyak materi daripada harus diterapkan langsung terhadap siswa-siswa?
1: Guru-guru itu bukan tidak bisa membaca aturan-aturan,
0: iya,
1: atau permen dan seterusnya.
0: Iya.
1: Guru-guru itu membutuhkan orang untuk menemani mereka dalam menyusun modul ajar, dalam membuat alur tujuan pembelajaran, atau dulunya kita sebut silabus, sekarang
0: iya,
1: alur tujuan pembelajaran, dan bagaimana memanajemen kelas. Karena seorang guru yang mantap, itu cukup tahu dua hal. Dia hadir di dalam kelas itu sebagai pengelola kelas,
0: iya,
1: dan sebagai pengelola pembelajar.
0: Mm-mm.
1: Di dalam pengelola kelas itu, guru harus bisa menyiapkan ruang fisik, ruang akademik, ruang emosional, ruang psikologis.
0: Iya.
1: Sementara pengelola pembelajaran, guru hadir untuk memaksimalkan bersama murid dalam menerjemahkan capaian pembelajaran yang diberikan oleh pusat. Sekarang kan capaian pembelajaran itu diberikan oleh pusat. Kemudian guru menerjemahkan itu menjadi tujuan pembelajaran, menyusunnya menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian menerjemahkan itu di dalam kelas supaya kompetensi yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu bisa dicapai bersama anak di dalam ruang kelas.
0: Iya.
1: Nah, ini yang bagi saya itu kurang kita memberikan pemahaman itu kepada Bapak Ibu guru.
0: Yeah.
1: Kemudian saya bicara tentang modul ajar.
0: Yeah.
1: Bagaimana guru-guru itu membuat modul ajar. Di dalam modul ajar itu, Kakak Rogan, ada rumusnya 8-3-3-4.
0: 8-3-3-4. Yeah. Ini sudah seperti taktik bola ini.
1: 8-3-3-4. Tapi kalau taktik bola kan tidak mungkin 8
0: terlalu ada banyak ya.
1: 8-3-3-4.
0: Iya.
1: 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran, 3 kerangka pembelajaran, dan 4 8-3-3-4. Saya lupa duanya,
0: iya,
1: ya. 8 saya ulangi,
0: iya,
1: 8 profil lulusan,
0: mm-hmm,
1: kemudian 3 prinsip pembelajaran,
0: iya,
1: kemudian 3 tingkatan belajar,
0: iya,
1: lalu 4 kerangka pembelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita lihat tentang 3 prinsip pembelajaran itu ada prinsip berkesadaran,
0: iya,
1: kemudian bermakna, kemudian menggembirakan.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ada 3 pengalaman belajar. Tadi saya sebut dengan 3 tingkatan.
0: Mm-mm.
1: Saya baru ingat 3 pengalaman belajar.
0: Iya.
1: 3 pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
0: Mm-mm.
1: Dan juga ada 4 kerangka pembelajaran.
0: Iya.
1: Dalamnya ada praktik pedagogi dan seterusnya.
0: Iya.
1: Ya. Dan hal-hal ini yang harus di berikan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh kepada guru.

0: guru untuk secara pribadi menyusun modul ajar itu. Karena ada beberapa kegiatan itu fasilitatornya menggiring guru untuk membuat modul ajar melalui AI.
1: Ini lagi, ini dunia pendidikan langsung dan dicampur dengan pendidikan tekno ini.
0: Ya, jadi bagi mereka itu mempermudah pekerjaan guru.
1: Itu bagi mereka, tetapi yang seharusnya,
0: kalau kita menggunakan alat untuk membantu kita menyusun, apakah kita memahami cara susunnya?
1: Iya.
0: Itu pertanyaan. Apakah kita mengenal semua aspek yang menggiring kita untuk menyusun itu? Kan tidak. Orang-orang akan mengingat apabila dia melakukan secara pribadi.
1: Betul.
0: Iya tidak kakak?
1: Iya betul.
0: Dan saya adalah orang yang setiap kali memberikan pelatihan tidak menggunakan ChatGPT atau AI untuk meminta guru membuat modul ajar, membuat ATP, membuat bahan ajar. Tidak. Kita buat manual. Saya temani satu persatu.
1: Dan kendala yang paling sering didapat seperti apa Kanong?
0: Pemahaman kita terhadap konsep menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran itu kan kita mengenal ada kompetensi, ada konten.
1: Iya.
0: Bagaimana menerjemahkan kompetensinya, bagaimana menyusun kontennya, itu masih perlu kita tingkatkan.
1: Iya.
0: Dan hal ini memang menjadi salah satu faktor yang menggiring kita untuk benar-benar serius mendampingi guru-guru, terutama dalam peningkatan kompetensi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena buat apa kita bicara tentang bulan sementara kita sedang ada di bumi? Jadi kadang-kadang kita punya inovasi pendidikan itu terlalu tinggi sampai lupa bahwa dasar-dasar pendidikan itu belum lengkap dipahami oleh guru sebagai motor kurikulum itu sendiri.
1: Atau mungkin ada faktor-faktor lain sehingga membuat para kompetensi guru ini ada yang memang betul-betul fokus ya meningkat, ada juga yang fokus bahwa ya dengan pendapatan seperti ini ya kita juga ya seperti ini saja, jadi tidak seharusnya memberikan totalitas sedangkan apa yang kita dapat dari negara ya seperti ini. Apakah ini menjadi faktor juga Kanong setelah Kanong turun ke beberapa daerah bahkan sampai ke Flores, ke Alor dan sebagainya ini, apakah ini menjadi salah satu faktor utama juga membuat para kompetensi guru ini ada yang lebih ya karena memang statusnya, ada juga yang karena memang statusnya di bawah dan menjadi kompetensi juga dia mengajar ya sudah karena beta begini ya begini saja.
0: Guru itu sebenarnya panggilan kalau kita mau bicara. Tetapi sekarang kan kita perlu realistis. Apakah dengan panggilan itu bisa menghidupi kita atau tidak? Pertanyaannya, apakah dengan meningkatkan gaji guru itu berimplikasi pada kompetensi guru? Kan tidak. Guru-guru kita yang PNS itu kan mendapatkan tunjangan profesi. Atau guru-guru yang sudah lolos P3K, apalagi yang sudah PPG, itu kan mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu tujuannya meningkatkan profesionalitas guru itu. Pertanyaannya, seberapa banyak uang tunjangan profesi itu guru gunakan untuk beli buku meningkatkan kompetensinya? Seberapa banyak uang tunjangan profesinya guru gunakan untuk mengikuti seminar-seminar untuk peningkatan kompetensinya? Kita berjumpa dengan guru-guru yang di dalam tasnya itu tidak ada buku. Kita berjumpa dengan guru-guru yang di laci mejanya itu tidak ada buku.
1: Sedangkan tuntut murid harus ada buku.
0: Sepakat. Anak-anak itu tidak mantap mendengarkan nasihat, tetapi mereka selalu mantap dalam meniru.
1: Iya.
0: Jadi kalau guru-guru masuk dengan buku dia bawa, tidak perlu meminta anak untuk literasi 15 menit, menjalankan pergub peraturan gubernur
1: 15 menit. Iya.
0: Tidak perlu begitu, karena ketika guru itu masuk dan dia secara pribadi, secara profesional, dia membuka buku non-teks, buku-buku sastra, kemudian dia baca di dalam ruang kelas. Saya yakin 100%, mungkin satu kali murid tidak ikut, dua kali murid tidak ikut, tapi 3-4 kali mereka akan ikut. Karena pembelajaran yang sesungguhnya adalah bagaimana murid meniru gurunya ketika melakukan sesuatu. Kita kembali ke persoalan tadi. Apakah gaji itu mempengaruhi kompetensi? Beberapa riset menunjukkan bahwa gaji itu tidak berpengaruh terhadap kompetensi. Justru membuat guru menjalankan aktivitasnya sebagai sebuah rutinitas, bukan sebagai sebuah panggilan profesionalitas. Jadi hanya pergi daftar hadir, beri tugas kepada anak-anak, kumpul, setelah itu pulang. Karena setiap bulan dia sudah tahu gajinya berapa.
1: Karena tuntutannya memang harus hadir.
0: kalau kita membandingkan guru-guru dulu
1: iya,
0: dan guru-guru
1: betul.
0: Sekarang,
1: iya,
0: guru-guru dulu itu benar-benar panggilan.
1: Betul.
0: Dan mereka menjadikan guru itu sebagai pekerjaan utama.
1: Iya, betul.
0: Sementara sekarang kan guru tidak menjadi pekerjaan utama. Orang bisa bisa juga Maxim,
1: iya.
0: Orang bisa juga Grab, orang bisa juga yang lain.
1: Mm-mm.
0: Orang bahkan kita lihat sekarang itu sebagian besar guru menjadikan pekerjaannya sebagai content creator.
1: Iya.
0: Iya tidak.
1: Iya betul betul.
0: Jadi di dalam kelas itu live TikTok, live Instagram,
1: iya.
0: live Facebook, kemudian sambil mengajar.
1: Sambil mengajar.
0: Dan yang uniknya lagi, ketika mereka marah anak-anak juga, itu sementara live. Ketika mereka tertawakan, ketika anak-anak itu menjawab salah, ketika anak-anak itu di live, Bayan.
1: Apakah ini mereka buat supaya menunjukkan bahwa guru ini ya tegasnya seperti ini dan murid harus takut dan berbuat apa yang harus mereka mau?
0: Tegas dengan bentuk kekerasan itu dua hal yang berbeda.
1: Mm-mm.
0: Yang mereka lakukan itu kekerasan verbal.
1: Yeah.
0: Bullying itu, kalau kita baca riset, 78% perundungan itu dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak-anak.
1: Yeah.
0: Sekarang saya beri contoh. saya beri contoh. Pernah tidak di sekolah kita mengalami ketika kita jawab salah, lalu gurunya sinis?
1: Mm-mm.
0: Senyum, kemudian kedip mata, kemudian pernah tidak kita rasa kamu?
1: Itu sering ya kalau kita.
0: Dan itu bentuk perundungan sebenarnya. Kalau kita membaca tentang ciri-ciri dan juga prinsip perundungan, kita menemukan itu adalah perundungan. Dan data sudah memberikan penjelasan bahwa 70% perundungan terhadap anak itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak, oleh guru terhadap anak.
1: Baik.
0: Jadi bagaimana kita bisa mengatakan pembelajaran kita itu mendalam, sementara aspek kedalaman pembelajaran itu belum kita pahami dan belum kita implementasikan secara optimal.
1: Baik, berarti dari sekian banyak obrolan Kotong ini, berarti yang menjadi ciri khas dari pembelajaran mendalam ini seperti apa yang nantinya akan diterapkan oleh guru-guru? Bahkan ada yang sudah terapkan, ada juga yang baru mau menerapkan ini, Kanong.
0: Basic dari pembelajaran mendalam itu adalah growth mindset, bukan fixed mindset. Growth mindset itu menggiring kita untuk memfokuskan pada proses, bukan pada hasil. Jadi kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Prof. Yohanes Surya, seorang pemerhati pendidikan Indonesia, ahli fisika, beliau mengatakan begini, tidak ada murid yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah murid yang belum berjumpa dengan guru yang baik dengan metode yang benar. Saya ulangi, tidak ada murid yang bodoh di dunia ini. Yang ada adalah murid yang belum berjumpa dengan guru yang baik dan metode yang benar. Ingat, guru yang baik, metode yang benar menjadi dua dasar utama pelaksanaan pembelajaran mendalam. Karena di dalam pembelajaran mendalam, kalau kita sebut deep learning itu, itu murid harus terlibat secara aktif, partisipatif. Lalu murid itu bisa menggunakan materi yang mereka dapatkan di sekolah untuk kehidupan nyatanya. Jadi tidak sebatas konsep yang dijelaskan, tetapi praktisnya ke dalam kehidupan nyata itu apa. Makanya di dalam kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam ada 3 jenis pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu mata pelajaran. Kokurikuler itu adalah bagaimana anak-anak itu mengimplementasikan beberapa mata pelajaran atau juga saran yang disampaikan oleh Kemendikdasmen, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu ke dalam kehidupan nyatanya. Dan ekstrakurikuler itu bagaimana anak mengoptimalkan potensi mereka. Makanya ada bola voli, ada sastra, ada banyak hal itu. Dan 3-3 itu harus matang di dalam diri anak ketika satuan pendidikan itu menerapkan pembelajaran mendalam. Dan pembelajaran mendalam itu, Kakak Rogan, itu bukan seberapa banyak tujuan pembelajaran yang harus diselesaikan atau seberapa banyak materi yang harus anak kuasai. Tetapi seberapa bermanfaat materi itu anak gunakan di dalam kehidupan nyata. Jadi dia belajar ini harus bisa gunakan itu. Sekolah-sekolah seperti SMA Santa Angela Tambua, anak-anak mengubah sampah plastik menjadi minyak. Minyak yang diisi di kompor dan nyala. Kemudian mereka menganalisis jenis tanah di Belu. Kemudian mereka tahu unsur-unsurnya. Mm-hmm. Kemudian mereka menyimpulkan jenis tanah seperti ini harus ditanami apa.
1: Yeah.
0: Lalu sosialisasikan ke masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Masyarakat itu mengatakan bahwa seumur hidup mereka belum mendapatkan pembelajaran tentang itu.
1: Yeah.
0: Tapi anak-anak dengan penelitian itu memberikan penjelasan dan apa yang mereka tanam itu hidup.
1: Yeah.
0: Mengapa hidup? Karena tanahnya sudah ditelaah.
1: Mm-hmm.
0: Unsur haranya, jenis tanahnya, ini cocok untuk ditanami apa. Jadi seharusnya itu ditanami, misalnya tanami kentang, tanami ini, mereka tanami yang lain. Dan itu yang disebut pembelajaran mendalam. Bagaimana anak merasa memiliki semesta dan bagaimana anak itu bisa meneruskan semesta dari pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah.
1: Iya, berarti ini sebelum kita mengajar sampai di sana, berarti kotong memang seharusnya tahu dulu pembelajaran mendalam ini apa.
0: Betul.
1: Iya, itu yang harus kotong tahu dulu.
0: Iya.
1: Setelah kotong tahu itu, barulah kotong terapkan ke anak-anak.
0: Betul. Jadi, kalau kita lihat deep learning ya, sejarahnya. Deep learning itu kan, kalau kita lihat di bukunya deep learning, yang ditulis oleh Michael Fulan dan teman-temannya, itu terbit pertama 2014.
1: Iya.
0: 2014, 2017 negara pertama yang menerapkan deep learning sebagai pendekatan pembelajaran itu adalah Norwegia.
1: Mm-mm.
0: 2017.
1: Iya, Norwegia.
0: Iya. Dan kita tunggu 2025.
1: Ini jarak yang jauh.
0: Emang ada hal yang menjadi catatan kritis kita di negara-negara maju. Yang ada di belakang pendidikan itu sistem.
1: Mm-mm.
0: Jadi siapapun yang menjadi menteri pendidikan tidak pernah mengubah sistem itu, melanjutkan itu.
1: Iya,
0: sementara
1: betul.
0: Di kita punya, siapa yang menjadi menteri pendidikan, dia punya legasi, dia punya pemikiran baru. Jadi yang ada itu adalah legasi dirinya tentang sistem pendidikan.
1: Ini yang kadang-kadang membuat guru-guru juga menyusun kurikulum bingung.
0: Betul.
1: Setiap siapa yang naik membuat kebijakan baru. Siapa yang naik bukan meneruskan, tetapi membuat kebijakan baru.
0: Iya, karena di belakang itu tidak ada sistem.
1: Mm-mm.
0: Sebaiknya kalau kita mau konsisten di belakang itu sistem.
1: Iya.
0: Karena di sistem itu kan sudah ada perencanaan, ada jangka pendek, jangka menengah,
1: betul,
0: jangka panjang.
1: Mm-mm.
0: Kita menduga jangan sampai kurikulum yang tahun 84.
1: Mm-mm.
0: Itu masih ada sistem jangka panjangnya
1: yang
0: tidak kita teruskan karena buru-buru ganti tahun 94.
1: Betul.
0: Atau kita menduga kurikulum 2013 itu ada jangka panjangnya. Jangka panjangnya kemudian dipotong oleh kurikulum merdeka.
1: Betul. Bahkan tadi kan Om bilang ada juga yang kurikulum lama terus dicomot dipakai dan seakan-akan bahwa ini baru, ternyata di tahun yang dulu ini sudah ada.
0: Betul. Mm-mm. Dan sekarang itu banyak sekali nomenklatur itu berubah.
1: Yeah.
0: Dulu itu kan kita sebut dengan proses kita sebut dengan belajar mengajar. Setelah itu kurikulum 2013 yang direvisi kita ganti dengan proses pembelajaran, bukan lagi belajar mengajar. Kalau belajar mengajar kan berarti murid baru guru. Proses pembelajaran artinya guru dan murid itu tuh ada di dalam ruang yang sama. Itu penjelasan definitifnya.
1: Mm-mm.
0: Sekarang tidak lagi disebut proses pembelajaran.
1: Disebut proses memuliakan murid. Ya, istilahnya makin ke sana ya, makin wow. Memuliakan murid.
0: Memuliakan murid. Jadi tidak ada lagi yang kita sebut dengan
1: belajar mengajar,
0: proses pembelajaran, proses memuliakan murid.
1: Iya, artinya
0: itu kita baca di Permendikdasmen nomor 1 sampai 6 2026 yang terbaru. Kemudian kemudian dulu kan kita sebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu berubah menjadi sanksi. Sanksi itu sekarang berubah menjadi disiplin positif. Jadi ada banyak hal yang berubah. Jadi guru-guru kita itu lebih sibuk menghafal nomenklatur-nomenklatur yang berubah daripada memahami esensi dari pembelajaran mendalam.
1: Iya, betul. Sebenarnya harus pahami dulu ya, Kanong ya.
0: Betul.
1: Baik. Ya, Kanong, ini Tuhan Daya Terasa memang kotong sudah di penghujung acara, Kanong. Dan untuk saudara dong yang ada di rumah, yang sementara mendengarkan, apalagi ini untuk guru-guru, waduh, ini anggap saja bahwa kotong ini dapat bimbingan gratis ya. Bagaimana tadi Kanong sudah begitu banyak menjelaskan bagaimana kompetensi guru yang seharusnya diterapkan, bagaimana bahwa perubahan kurikulum ini ya kita harus seperti ini dan tanpa harus meminta sesuatu yang lebih, tetapi lebih memfokuskan bagaimana anak-anak bisa mendapatkan lebih ilmu yang Kotong ajarkan. Baik Kanong, ini di akhir penghujung acara Kotong, mungkin statement terakhir harapan dari Kanong mengenai pembelajaran mendalam ini seperti apa dan kaitannya kepada guru-guru yang ada saat ini. Silakan Kanong.
0: Ada dua hal yang saya pikirkan untuk menyampaikan ini sebagai closing statement. Yang pertama tentang belajar, yang kedua tentang manusia.
1: Yeah.
0: Karena fokus kita dalam pembelajaran mendalam itu bagaimana kita memahami konsep belajar dan belajar itu menggiring setiap kita menjadi manusia. Mm-hmm. Itu yang menjadi dua hal penting.
1: Mm-hmm.
0: Belajar itu, kalau kita baca apa yang disampaikan oleh UNESCO tahun 97, mm-hmm. itu ada 4 tingkatan.
1: Yeah.
0: Jadi ada learn to know, mm-hmm. learn to do,
1: mm-hmm.
0: learn to be, dan yeah. learn to live together.
1: Mm-hmm.
0: Learn to know itu belajar untuk mengetahui.
1: Yeah.
0: Learn to do itu belajar untuk melakukan.
1: Mm-hmm.
0: Learn to be itu belajar untuk menjadi. Dan learn to live together itu belajar untuk hidup dengan cara itu.
1: Yeah.
0: Saya beri contoh. Kita tahu bahwa buang sampah di sebarang tempat itu tidak bagus
1: yeah.
0: untuk lingkungan dan kesehatan.
1: Betul.
0: Itu paling dasar. Yang kedua, kita berusaha untuk tidak membuang sampah sembarang tempat. Itu tingkatan kedua, learn to do. Yang berikutnya, learn to be, belajar untuk menjadi contoh. Ketika orang-orang lain membuang sampah di sembarang tempat, kita mengambil dan menyimpannya di tempat yang disediakan. Kita belajar untuk menjadi contoh. Yang paling tinggi adalah kita belajar untuk hidup dengan cara itu. Dan pembelajaran mendalam menggiring kita untuk belajar hidup dengan cara itu. Dan kita baru pada dasar, yaitu learn to know.
1: Yeah.
0: Kita belajar untuk mengetahui, tetapi kita tidak melakukan pengetahuan mm-hmm. itu, tidak menjadi pengetahuan itu, tidak hidup dengan cara itu. Mm-hmm. Itu yang pertama.
1: Yeah.
0: Yang kedua, dari 4 tingkatan belajar itu, menggiring seseorang dikatakan manusia. Seseorang dikatakan manusia itu memiliki 4 aspek.
1: Yeah.
0: Ya, yang pertama itu adalah skill, mm-hmm. yang kedua itu mindset, yang ketiga itu attitude, dan yang keempat itu adalah karakter.
1: Yeah.
0: Kalau skill dan mindset itu tidak perlu saya jelaskan karena sudah sering muncul
1: mm-hmm.
0: di pemahaman kita. Tetapi attitude dan karakter itu perlu saya tekankan.
1: Yeah.
0: Karena tujuan utama dari pembelajaran mendalam itu membuat anak matang secara emosional psikologis. Dan itu ada pada attitude, ada pada karakter.
1: Yeah.
0: Attitude itu berkaitan dengan loyal, berkaitan dengan bijaksana, mm-hmm. berkaitan dengan kerendahan hati. Mm-hmm. Itu attitude.
1: Mm-hmm.
0: Berkaitan dengan bagaimana dia memutuskan untuk memilih A atau B, itu attitude.
1: Mm-hmm.
0: Sementara karakter, itu berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan rajin, berkaitan dengan tepat waktu, dan seterusnya. Mm-hmm. Jadi percuma saja dia loyal, tetapi dia tidak disiplin.
1: Yeah.
0: Percuma saja dia bijaksana, tetapi dia tidak tepat waktu.
1: Yeah.
0: Percuma saja dia rendah hati, tetapi dia tidak terlibat di dalam kemasyarakatan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi attitude dan karakter menjadi ciri utama yang harus dibentuk di dalam pembelajaran mendalam.
1: Yeah.
0: Selain itu, ada 2 hal utama yang menjadi prinsip utama pembelajaran mendalam.
1: Yeah.
0: Yaitu, anak-anak itu harus dididik untuk critical thinking dan analytical thinking.
1: Mm-hmm.
0: Jadi critical thinking itu anak-anak menemukan sampai pada akar masalahnya.
1: Yeah.
0: Itu critical thinking.
1: Mm-mm.
0: Sementara analytical thinking, itu setelah anak menemukan akar permasalahannya, anak memberikan solusi.
1: Yeah.
0: Jadi anak itu digiring untuk memberikan kritikan dengan menghadirkan solusi.
1: Yeah.
0: Bukan memberikan kritikan dengan tanpa solusi.
1: Yeah.
0: Ketika anak-anak nanti esok lusa demo,
1: mm-mm.
0: mereka tidak hanya mengkritik pemerintah,
1: yeah.
0: tetapi memberikan solusi atas kekeliruan kebijakan Betul. Yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Itu tujuan dari pembelajaran mendalam, Kak Rok.
1: Yeah. Baik, ternyata pembelajaran mendalam ini banyak sekali dan luas ya untuk pengetahuannya. Jadi bukan sekedar bagaimana kita mendapatkan ilmu, tetapi ini sekalian dapat dan mencari solusinya seperti apa. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Kanong, untuk waktunya yang sudah begitu luar biasa untuk topik Kotong di malam hari ini. Memang ini sangat luar biasa. Dan ternyata tanpa Kotong sadar, Kanong ini menggiring Kotong ya untuk bagaimana memikirkan hal-hal dulu di bangku sekolah itu seperti apa dan sekarang ini seperti apa ya. Ini jadi sonet rasa Kotong nostalgia sedikit. Ya baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kanong yang sudah hadir di Pro4 RR Kupang yang sudah berbicara ya mengenai apa itu pembelajaran mendalam. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, demikian sudah obrolan Kotong di malam hari ini mengenai melisik budaya dari kualitas pembelajaran menalam dengan narasumber kita Kak Enong Nyonson, praktisi dan konsultan pendidikan. Dan untuk itu Beta masih akan terus temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Ayo saudaraku dari Oipaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menari. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Oipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timur nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Oipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, legenda ikan foti.
2: Ikan, ada tembang, ada tongkol, ada kombong. Ikan foti, silakan dipilih, murah-murah sama mama. Mari kau beli sudah.
3: Mama, kita tidak beli ikan kah?
4: Oh iya, mari kita tanya dulu harganya. Ama, ikan kombong ini berapa di harga nih?
2: Satu kumpul 20 ribu saja mama, mau ame kok?
4: Aduh, mahal eh. Bisa kurang kok tidak?
2: Oh, kalau itu boleh mama, mau ambil berapa banyak?
4: Satu kumpul sama.
3: Eh, mama, tadi tuh penjual berteriak bilang ikan putih juga. Memang ada kah?
4: Tidak ada ya anak. Ikan foti itu setahu mama, nama jalan yang mau pibaun tuh, itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di ama, mungkin ama tahu.
2: Ini mama udah pergi kan?
3: Ama, tadi beta dengar ama ada bilang ikan foti kah? Yang mana yang ikan foti?
2: Ai sonde adi, beta hanya buat teriak sah biar bisa pancing pembeli ya.
3: Oh begitu, ih beta pikir memang ada itu ikan foti.
5: Mama, dan ini lorongnya apa?

0: Adel. Adel di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adel, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: disitu kita makan. Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mama pu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih di punama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Adel mau baca kok?
0: Hah? Benarkah mama? Oke, habis makan baru Adel coba baca dulu di cerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap mama.

Legenda Ikan Foti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oi Paha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka surat kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, selamat ke tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau ke mana kakak?
3: Tunggu sebentar, Beta akan kembali.

Di mana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu. Beta harus segera kembali. Penduduk di kampung butuh bantuan.

0: kedua makhluk laut yang berfoti tiada henti itu.
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya berfoti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita, kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung.
2: Ayo, semuanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati kakak.

0: pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir. Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan, malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timor memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di Jalan Ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Foti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timor. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adel?
0: Iya mama.
1: Seselesai baca legenda Ikan Foti kok?
0: Sudah mama.
1: Nah sekarang mau ikut pibawang kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan se itu.
0: Hah? Betul kah mama?
1: Betul.
0: Asik, lewat Ikan Foti lagi?
1: Iya, lewat Ikan Foti.
0: Adel mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Foti tuh mama. Nanti kotong berhenti ya, kok kotong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kotong berhenti. Nanti kotong minta tolong Tante Mary pengusupir, kok berhenti sebentar. Biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kotong jalan.
0: Oke mama.

Moringa olei vera atau dikenal dengan sebutan daun kelor menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap kali dapat lelu ni, ke sesuatu eh.
1: Ah, kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
0: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda eh. Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
1: Oh eh?
0: Kemarin, beta lihat motif sabu. Kemarin dulu, dari Sumba.
1: Mm-hmm.
0: Ini hari, motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang eh, kota pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya kota pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, kota harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
0: Memang batul-batul beda nah.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Nyampe juga. Panas banget.
3: Udah beli ikan ya?
2: Udah, nih.
3: Loh, kamu beli ikan ini?
2: Iya, ditawarin tadi. Aku ambil aja, mumpung murah.
3: Ini ikan ekor kuning loh.
2: Terus?
3: Aku nggak berani masak ikan ini.
2: Kenapa?
3: Nggak ngerti sih jelasnya kenapa. Tapi kata nenekku nih, ikan ini nggak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Nggak sih, cuma...
4: sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran nggak boleh dimasak.
4: Ikan apa?
2: Ini.
3: Ikan ekor kuning, Nek.
4: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener nggak boleh dimasak ya, Nek?
4: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
4: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
4: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
4: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar, aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Wima siapa sih? Kamu apa aku?
5: Hey.
4: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
4: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh, kan benar.
2: Iya. Terus, kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
4: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
4: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
4: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
4: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
4: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
4: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
4: Enggak.
2: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
4: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
4: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat Desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke Desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat Desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju Desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
4: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah. Diem, napa? Ups, sorry, maaf. Lanjut, Nek.
4: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
2: Iya, Nek.
4: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
2: Istirahat.
6: Lanjut, Nek, lanjut.
4: Mau istirahat dulu?
6: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
4: Setelah sampai di Desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
7: Perutku sangat kenyang.
8: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
7: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh.
8: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
7: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
8: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
7: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
6: Encuy Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
4: Iya.
6: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
6: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
6: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
6: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
6: Biarin, namanya juga lupa.
4: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
6: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu suka ninggalin kalau lagi seneng.
6: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Baru sadar ya.
6: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
6: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry ke bawah suasana.
6: Terus Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
4: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
7: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
6: Pulang sendiri, Nek?
4: Iya.
2: Kasian.
6: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih, kamu nanya, aku kasih payung loh.
6: Abis aku penasaran. Nih, ikan kenapa nggak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
4: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana, duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning, Uta Bangkulo, yang sangat besar datang menghampiri Encucia.
9: Tuan, hah? Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
7: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
9: Iya, Tuan.
7: Tapi bagaimana bisa?
9: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
4: Kemudian Encucia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
9: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
7: Kau? Tapi bagaimana?
9: Naiklah ke punggungku.
7: Hah? Punggungmu?
9: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
10: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Encucia bisa naik di punggungnya.
4: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Encucia hutang budi dong sama ikan itu.
4: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Encucia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku, dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
4: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Encucia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya, ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
4: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
4: Iya, jadi diceritakan, di sebuah pesta anak keturunan Encucia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
4: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut Uta Bangkolo.
2: Wah,
4: tahu nggak?
11: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 21:03 waktu Indonesia Tengah, yang mana kota akan bergabung dengan saudara dong semua di RRI Atambua untuk mengikuti Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
12: Pada malam hari ini.
13: Serem juga ya.
14: Makanya work life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
13: Tapi kerjanya numpuk
15: terus. Pihak di Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pelanggaran nyata terhadap nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, terutama bagi hak para perempuan. Tindakan ini merampas hak seseorang untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan seringkali berujung pada kekerasan seksual serta intimidasi. Sehingga Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba menempatkan para perempuan penyintas sebagai aktor utama dalam melawan praktek kawin tangkap. Sementara yayasan itu sendiri memposisikan diri sebagai fasilitator dan pengorganisir gerakan tersebut. Menurut Direktur Yayasan Sopan Sumba Justin Damadia, keberanian para penyintas untuk bersuara dan bergerak bersama merupakan kunci utama dalam meruntuhkan normalisasi kejahatan kemanusiaan yang berkedok tradisi tersebut.
16: Kami memang di Sopan Sumba bergerak pada isu perempuan dan anak terkait praktik praktik kawin tangkap, kami melihat bahwa praktik kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba, kami merasa adalah praktik yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kami Sobat Sumba memiliki semangat untuk mengajak para penyintas atau praktik kawin tangkap itu bagaimana bersama-sama mendengar pengalaman hidup mereka. Ketika kita berada di posisi mereka, mendengar pengalaman pahit mereka, itulah yang menjadi kekuatan mengapa Sopan Sumba bergerak untuk melawan praktik ini. Sebenarnya bukan Sopan Sumba yang mau melawan praktik ini, tetapi mereka-merekalah yang korban atau penyintas yang pernah merasakan pengalaman pahit ini, yang coba kami organisir, lalu mereka sendiri melakukan perlawanan.
15: Praktek perkawinan yang melibatkan penculikan atau kawin tangkap di Sumba bukanlah tradisi leluhur. Berdasarkan pandangan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba, ini adalah bentuk penyelewengan yang menjadi budaya di masa lalu. Untuk menghentikannya, pada tahun 2024 Sopan Sumba bersama tokoh adat dan pemerintah sepakat menolak praktek tersebut.
16: Kami melakukan dialog bersama tokoh adat, tokoh budaya, para penyintas, baik itu pelaku di masa lalu maupun mereka yang korban di masa lalu. Ketika kami mendapatkan suara-suara mereka, pandangan-pandangan dari mereka termasuk tokoh adat yang mengatakan bahwa praktik kawin tangkap ini sebenarnya bukan tradisi perkawinan orang Sumba, ya, bukan tata cara perkawinan orang Sumba, melainkan sebuah penyelewengan atau tindakan yang dilakukan di masa lalu yang kemudian dilanggengkan atau dibudayakan sehingga membudaya saat ini. Nah, kami sebagai organisasi yang punya prihatin atau punya yang bergerak pada isu ini, kami coba mengorganisir tokoh adat, penyintas, mereka bersuara untuk mengirimkan pesan-pesan kepada orang-orang muda masa kini agar praktik ini tidak lagi dilakukan. Kemudian juga pada tahun 2024 telah lahir dokumen kesepakatan bersama para tokoh adat dan penyintas untuk menolak praktik kawin tangkap. Kami juga telah menyusun pemerintah daerah agar adanya aturan bupati yang juga mendukung penolakan praktik kawin tangkap ini.
15: Praktek kawin tangkap dinilai sangat meresahkan masyarakat. Menurut catatan Yayasan Sopan Sumba, praktek ini berdampak pada trauma psikologis yang mendalam dan ketakutan bagi korban dan keluarganya. Kasus ini juga sering terjadi tanpa persetujuan pihak perempuan dan kerap diwarnai ancaman maupun intimidasi.
16: Kalau kita bicara dampak yang kita lihat selama ini, ya cukup meresahkan bagi masyarakat, dan secara psikologi korban dan keluarga juga mengalami tekanan psikologi, ya. Namun kita lihat bahwa praktik kawin tangkap ini ada beberapa versi. Ada yang atas kesepakatan kedua keluarga atau orang tua dengan orang tua, namun anak-anak tidak saling mengetahui, atau perempuan tidak sama sekali mengetahui, hanya pihak laki-laki yang mengetahui. Nah, ketika terjadi hal ini, pasti dampaknya sangat besar secara psikologi untuk perempuan atau korban. Kemudian juga sebelah pihak atau keluarga perempuan juga tidak terima, juga secara tekanan psikologi atau sosial mereka juga akan terganggu. Mungkin akan mendapat pengancaman, atau ada ancaman misalnya hubungan keluarga akan terputus, dan banyak hal yang membuat secara emosional atau mental bisa terganggu seperti itu. Jadi korban, ada juga korban yang berani menolak dan kembali kepada keluarga, tetapi ada juga korban yang menerima kenyataan itu dengan melanjutkan perkawinan. Jadi mereka melanjutkan perkawinan dalam keadaan pahit. Kenapa saya sampaikan itu? Nah, karena tekanan-tekanan tadi.
15: Yayasan Sopan Sumba secara konsisten bergerak untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender yang berlindung di balik tameng budaya. Melalui kombinasi gerakan akar rumput dan pemanfaatan media digital, yayasan ini mengedukasi hak asasi agar perempuan serta anak-anak di Sumba tidak lagi menjadi korban terselubung, sehingga melalui strategi kampanye dan edukasi berupa program Sopan Sumba Go to School, kampanye media sosial, juga menggelar pertemuan forum perempuan desa serta pesan dan juga harapan dari Direktur Sopan Sumba Yustin Damadia. Budaya tidak boleh dijadikan pembenaran untuk kejahatan kemanusiaan seperti pemaksaan perkawinan atau kekerasan seksual. Perempuan harus berdaya, melek hukum dan saling melindungi agar tidak menjadi korban terselubung yang menderita dalam diam. Bagi generasi muda, diharapkan mampu menjadi garda terdepan yang meruntuhkan stigma kuno dan mendorong kebijakan perlindungan publik.
16: Selain kita juga mendorong ada regulasi daerah, kemudian tadi dengan lahirnya dokumen kesepakatan penolakan praktik kawin tangkap yang disepakati oleh penyintas, orang muda, dan tokoh adat, kita juga aktif melakukan kampanye-kampanye baik di sekolah-sekolah, di media sosial, maupun di pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Ya, juga para penyintas juga melakukan kampanye-kampanye, misalnya di forum perempuan, di kelompok arisan, di lingkungan sekitar mereka, mereka juga akan melakukan kampanye-kampanye. Nah, hal yang kami lakukan ya, kami punya program Go to School saat ini, di mana kami masuk ke sekolah sekolah untuk melakukan edukasi bagaimana anak-anak melihat, mampu mengadvokasi diri, melihat masa depan mereka itu adalah aset yang sangat besar, sehingga mereka tidak menjadi korban dalam praktik-praktik budaya yang menghambat masa depan mereka. Kami memberi peluang-peluang beasiswa, bagaimana mendorong anak perempuan ini bisa sekolah, menangkap peluang-peluang beasiswa yang ada. Harapan saya ke depan, bagaimana perempuan-perempuan tidak lagi menjadi korban yang terselubung di atas budaya, membawa nama budaya dengan mengorbankan anak-anak perempuan. Dan pesan saya kepada seluruh orang muda, mari kita bersama-sama mendorong keadilan dan membaca peluang agar kita punya kapasitas, punya keterampilan, sehingga kita mampu untuk mengadvokasi diri, mampu kita membela diri dan melawan hal-hal yang membuat kita menerima ketidakadilan.
15: Perempuan di NTT harus berani melawan, melek hukum dan saling menjaga agar tidak menjadi korban kekerasan yang berkedok tradisi seperti kawin tangkap di Sumba. Generasi muda juga harus berani memutus stigma kuno ini dengan mendorong aturan yang melindungi hak publik dan martabat perempuan. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Atambuah mengucapkan selamat malam, salam budaya dan sampai jumpa.
10: Ya, pendengar, sebagai respon, Yayasan Sopan Sumba terus melakukan advokasi, merangkul tokoh adat lokal dan juga mendorong pemerintah daerah untuk terus ataupun untuk menerbitkan regulasi tegas berupa peraturan daerah guna menghentikan total praktek ini, yaitu praktek kawin tangkap, suatu penyelewengan budaya yang ada di daerah Sumba. Oke, pendengar, setelah ini kita akan hadirkan juga bagaimana alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya khas Endeh yang ada di Pulau Flores berupa alat musik bambu bernada 7 oktav dan berfungsi sakral dalam berbagai ritual. Dan produksi dari RRI Endeh mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Endeh Flores menghadirkan narasumber yaitu Pak Frans Yama sebagai budayawan dan akan hadir presenter Dito Utama.

program Pesona Budaya Flobamora.

0: Selamat malam pendengar Skorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Vlobamora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni alat musik geko. Untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai alat musik geko, kami sudah bersama dengan Bapak Frans Yama, selaku budayawan dan pemain alat musik geko. Apa itu sebenarnya alat musik geko itu dan bagaimana masyarakat ND itu bisa mengenalnya itu, Pak?
1: Alat musik geko awalnya belum banyak orang untuk kenal. Karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun. Yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main geko itu, senang lain bisa tarian dari situ.
0: Kebunnya.
1: Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasanya di kebun.
0: Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik geko dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih, Pak?
1: Baik, ini geko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang tidak dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang penghiburan diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh, ini alat geko itu. Gitu. Jadi membuka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput bermain dengan dibuka dengan geko itu.
0: Dengan alat musik geko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal-usulnya pastinya ya.
1: Asal-usulnya dari yang pastinya itu tidak, karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
0: Tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
1: Dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
0: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini, Pak Frans?
1: Secara usul geko tidak ada. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa di sana ada orangnya. Di sana kita tidak boleh masuk. Melarang itu. Nah, kemudian, tapi tetap ini. Nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang. Tetap itu. Jadi itu. Terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya. Yang tumbuh di sekitar kebun situ. Biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko, tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
0: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah, ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
1: Itu kebanyakan kayu wai.
0: Kayu wai. Pohon wai ya artinya.
1: Pohon wai.
0: Pohon wai.
1: Kalau bahasa daerah saya pohon wai, tidak tahu yang bahasa Indonesia ini apa itu.
0: Pohon wai. Dan itu memang khusus ya. Itu bisa memang dari spesifikasi kayunya itu memang
2: muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, ya, pohon
1: bunyi bagus ya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya, kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
1: Ada juga. Hmm. Ya, ada kayu-kayu lain tapi bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu waya itu tuh. Saya gunakan kayu yang namanya koki.
2: Koki ya.
1: Kayu koki okay. Itu sejenis kayu tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu waya itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi seperti apa?
2: Okay.
1: Jelas ada bedanya.
2: Oke, okay, baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya ya, eksperimen gitu ya, percobaan. Ya. Ternyata bisa dan
1: bisa.
2: Bagaimana Pak kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi pohon wai itu ya?
1: Ya.
2: Lebih bagus mana ini Pak?
1: Lebih bagus wai.
2: Lebih bagus wai ya. Ya. Oke. Okay. Berarti memang alat musik itu harus dengan kayu pohon wai gitu ya. Ya. Oke. Okay. Dan ini tadi kan asal usul dari musik geko ini alat untuk pengusir hama. Ya. Pengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya untuk hiburan masyarakat. Ya. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau dan dari Bapak Frans sendiri ini bagaimana Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik geko tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu Pak?
1: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga.
2: Bangga
1: karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi. Menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Nah, dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya sebagai instrumen. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya 1-2 oktav. Oktav itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang 1 oktav atau 7 batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu kita pakai lambu-lambu itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya itu 2 oktav.
2: 2 oktav ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
2: Oke.
1: Okay. Do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi, turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dari awal mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak 2 oktav.
2: Gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya?
1: Bisa turun ya.
2: Ya turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav itu di posisi nol itu, apakah ada alat tersendiri gitu Pak? Ada oktav 1, oktav 2, oktav 3 gitu?
1: Nah kalau kita
2: mau menaik turunkan itu?
1: Mau kesini naik turun, di interval 2 oktav itu bisa.
2: Bisa.
1: Cukup itu. Tapi kalau 3 oktav terpaksa harus ada ini alat lain lagi. Maksudnya yang geko yang lain di samping kita.
2: Mesti
1: 2.
2: Itu khusus ya. Berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
1: Okay. Contoh bisa bass itu. Bass itu harus bikin sendiri.
2: Geko
1: sendiri lagi.
2: Oke.
1: Okay. Bisa.
2: Memang ada bassnya juga Pak ya?
1: Ada.
2: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya.
1: Iya.
2: Itu dalam satu rangkaian gitu.
1: Satu rangkaian.
2: Oh, oke. Okay. Kalau satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya.
1: Iya.
2: Dimainkan itu kapan Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu Pak?
1: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan waktu itu. Terus ini penjemputan tamu, terus itu ada Jadi kita main pada saat pembukaan suatu festival itu. Waktu itu karena Gekko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Gekko ini kok bisa mengiring lagu tuh orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka, untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah. Wah, kok bisa ya? Makanya itu tetap saya perkenalkan terus, dimainkan terus, ya. Dan sekarang jangkit lagi ke, saya masuk pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan. Ya, suka mendengar, suka mendengar bunyi Gekko itu, suka. Dan kemudian mau supaya mereka juga mau belajar, mau belajar itu. Karena itu merupakan musik yang, ya, merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh, itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu.
0: Pendengar Skorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang warisan budaya dari Ende Flores, yakni alat musik Gekko. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Floba Mora. Salam budaya, salam Floba Mora.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar Pesona Budaya Pulau Bamora, siaran berjaringan Segorwil Nusantara 6, kita sudah hadirkan yaitu mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya endah Pulau Flores, dan musik instrumen musik ini sebagai warisan leluhur masyarakat yang memegang peran penting dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Dan untuk pendengar, produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang akan menghadirkan sebuah topik tentang proses cinta alam versi Marapuh lewat buku, menghadirkan narasumber yaitu Ibu Paulina M. Kosat, S.Pd., M.Hum, dosen prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Undana, dan juga sebagai peneliti yang akan dihadirkan oleh presenter Daten Raja Haba.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.

Pendengar, hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta merupakan satu kesatuan utuh yang melandasi eksistensi kebudayaan di Nusa Tenggara Timur. Di tengah derasnya arus modernisasi dan ancaman krisis iklim global, kearifan lokal masyarakat adat seringkali menjadi alarm penyelamat yang menjaga keseimbangan kosmos. Melalui perspektif ekoteologi, nilai-nilai luhur kepercayaan Marapu di Tanah Sumba mengajarkan ritual, syair, dan etika memperlakukan alam secara terhormat. Warisan lisan inilah yang kini mulai diabadikan dalam bentuk dokumentasi tertulis sebagai warisan bagi generasi masa depan. Lalu, sejauh mana kearifan Marapu mampu menumbuhkan kesadaran ekologis dan cinta alam di tengah perubahan zaman? Berikut kita ikuti penuturan Paulina M. Yekosat, dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Undana, sekaligus peneliti.

0: Buku ini sebenarnya akan berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia itu sendiri. Sehingga buku ini akan bertema tentang ekoteologi Marapu itu sendiri. Sehingga saya rasa ini adalah salah satu kajian yang sangat menarik untuk diangkat, bagaimana buku ekoteologi ini bisa menjadi sumber yang terpercaya untuk masyarakat Sumba Barat pada khususnya dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Supaya buku ini akan bisa menjadi alarm buat orang lain tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan.
1: Menurut Paulina yang akrab disapa Jovin, kajian ekoteologi Marapu ini menjadi sangat krusial sebagai refleksi sosial terhadap fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
0: Kita lihat akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali perubahan iklim yang terjadi. Kemudian juga kita melihat ada gangguan hama belalang misalnya, terus ada bala yang kita terima misalnya sebagai manusia itu misalnya ada petir yang menyambar, kemudian rumah adat yang tiba-tiba terbakar dan lain sebagainya, itu kan adalah beberapa bala yang kita dapat atau sanksi yang kita dapat ketika kita tidak memelihara alam dengan baik.
1: Dalam tradisi Marapu, cinta alam diwujudkan melalui pembatasan aktivitas manusia lewat ritual sakral yang ditaati secara kolektif, bahkan oleh masyarakat modern di pusat kota. Salah satunya tercermin dalam pelaksanaan ritual bulan suci atau Wula Podo.
0: Kalau di Sumba kan ada upacara adat Marapu itu biasanya Wula Podo yang dilakukan di bulan Oktober. Jadi selama satu bulan itu orang-orang itu akan melakukan upacara penyucian, begitu. Jadi dengan maksud bahwa selama satu bulan tidak boleh mengerjakan, ada hari-hari tertentu yang tidak boleh masuk kebun, tidak boleh mengerjakan rumah, belum boleh untuk menguburkan jenazah secara resmi, begitu. Jadi hari-hari yang seperti itu tuh adalah hari di mana kita sebagai manusia itu memurnikan pikiran kita, kemudian memurnikan hati kita, terus juga memurnikan segala tingkah laku kita di sesama manusia. Kemudian juga di kampung adat, di sana ada beberapa simbol-simbol yang dipakai, misalnya ada batu kubur, kemudian ada di hutan itu ada beberapa tumbuhan yang disakralkan, terus ada hewan-hewan misalnya burung dan lain sebagainya itu yang dipakai sebagai penanda-penanda bahwa manusia itu tidak boleh melakukan ini dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian saya kemas dalam sebuah buku. Kemudian buku ini menerangkan banyak sekali simbol-simbol, kemudian makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga mahasiswa mungkin atau orang lain misalnya atau masyarakat umum misalnya bisa mengetahui, oh kira-kira kalau kita membaca buku ini kemudian nanti kita ke Sumba, kita tidak boleh melakukan hal yang ini dan lain sebagainya.
1: Selain itu, Jovin juga menyoroti kekayaan ritual adat Marapu yang berkaitan erat dengan pelestarian alam dan keberhasilan panen. Menurutnya, setiap ritual mengandung doa, simbol, serta pembacaan tanda-tanda alam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
0: Kemudian lagi ada di Kecamatan Wanukaka namanya, itu ada upacara Bijai Lunguh Yupaana. Adalah upacara di satu goa kecil, dan di situ itu meminta kepada leluhur untuk panen tahun ini misalnya untuk tidak diganggu oleh hama belalang, kus, dan lain sebagainya. Supaya panen tahun ini itu bisa berjalan dengan baik. Jadi semua syair yang dilantunkan itu adalah syair-syair yang meminta atau memohon kepada leluhur supaya leluhur itu bisa memberikan air hujan, kemudian juga belalang itu tidak datang, atau misalnya tikus itu tidak menyerang, dan hama-hama yang lain itu tidak datang. Dan itu semua itu dibaca melalui tanda-tanda. Jadi misalnya di Bijai Hupaana itu hari-hari terakhir kita harus bisa membaca buih dari rebusan daging kerbau. Kalau misalnya buihnya itu banyak, berarti hasil panennya akan bagus. Tapi kalau buihnya itu sedikit dan pecah-pecah, berarti itu nanti hasil panen itu diserang oleh hama belalang, tikus, dan lain-lain.
1: Jovin mengungkapkan bahwa proses penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari menerjemahkan bahasa daerah hingga merangkum konsep kosmologi Marapu secara tepat.
0: Jadi ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit sulit karena saya harus bisa menuliskan dalam bentuk bahasa daerahnya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kemudian saya harus bisa memberi makna yang benar-benar pas sepadan dengan bahasa daerahnya. Jadi misalnya ada syair-syair adat yang kehilangan penandanya, kemudian juga bagaimana saya bisa membuat satu rangkuman kosmologi Marapu dan juga teologi kebumian yang notabene saya bukan orang kebumian dan juga bukan orang teologi. Saya murni orang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia plus linguistiknya. Saya bukan orang yang paham di bidang teologi, sehingga itu menjadi sesuatu yang agak sedikit sulit menurut saya. Tetapi ada beberapa buku rujukan yang saya pakai untuk bisa memperkaya buku ini. Kemudian yang berikut mengenai krisis iklim. Kebetulan latar belakang saya seperti tadi yang saya bilang bahwa saya bukan orang dari bidang badan meteorologi dan lain sebagainya, sehingga saya bisa tahu kapan iklim yang seperti apa yang bisa mendukung upacara adat ini, atau misalnya perubahan iklim yang seperti apa yang menandakan bahwa ini ternyata ini adalah bala dan lain sebagainya.
1: Menariknya, Jovin menjelaskan nilai ketaatan terhadap alam ini pun tidak hanya mengikat komunitas Marapu semata, melainkan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat lintas kepercayaan di Sumba sebagai aturan adat bersama yang memiliki sanksi tegas.
0: Di Sumba, khususnya di Sumba Barat, misalnya Sumba Timur, misalnya orang-orang yang kepercayaan Marapu itu mereka tinggalnya itu bukan hanya di kampung-kampung saja, tetapi di pusat kota Waikabubak misalnya, atau pusat kota Wengapu misalnya, itu ada orang-orang yang punya kepercayaan Marapu tinggal di situ, dan mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya kepercayaan agama modern begitu. Misalnya tadi upacara Wulapodo itu dilakukannya di tengah kota, dan upacara ini itu sangat dihargai sekali oleh masyarakat yang punya kepercayaan modern. Kenapa demikian? Karena ini sebenarnya adalah salah satu alarm yang sangat kuat untuk masyarakat Marapu yang harus diikuti oleh masyarakat Sumba pada umumnya. Misalnya kalau orang-orang di Waikabubak itu melakukan upacara adat Wulapodo, tidak boleh ada bunyi-bunyian gong dan lain sebagainya yang didengar atau dilantunkan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi kalau misalnya ada bunyi-bunyian seperti itu, maka orang yang melakukan hajatan tadi itu harus melakukan denda adat, dan denda adatnya itu tidak main-main. Bisa dendanya itu dalam berupa hewan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dilanggar, tidak dilakukan upacara denda adat dan lain sebagainya, bisa saja yang punya hajatan itu meninggal gila dan lain sebagainya.
1: Lebih jauh, Jovin mengakui, di balik tantangan terbesar yang dihadapinya dalam proses penyusunan buku tersebut, mulai dari menerjemahkan tuturan bahasa daerah, hingga merangkum konsep kosmologi Marapu secara akurat, ia bersyukur karena buku ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan dinilai penting sebagai dokumentasi tradisi lisan untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
0: Respon masyarakatnya itu sangat welcome, karena berhubung kita kan punya lebih banyak kebiasaan bertutur, jadi tidak banyak orang yang menuliskan ini, sehingga orang bilang bahwa kalau misalnya nanti sewaktu-waktu penutur utamanya ini wafat atau mangkat misalnya, maka buku ini mungkin akan bisa menjadi salah satu pegangan yang kuat untuk generasi berikutnya, supaya mereka tetap menjaga dan mewariskan tuturan yang tadi itu dalam bentuk buku tulis.
1: Jovin menambahkan, meski Sumba telah dikenal luas hingga ke mancanegara berkat kekayaan budaya dan alamnya, pengakuan tersebut tidak boleh membuat masyarakat terlena. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mendokumentasikan tradisi lisan dan syair adat dalam bentuk buku agar pengetahuan yang selama ini diwariskan secara tutur tidak hilang bersama para penuturnya.
0: Sebenarnya Sumba itu kan sudah terlalu banyak dikenal di mancanegara.

0: pertama dari penutur-penutur. Jadi menurut saya bahwa kalau sekarang kita bukukan itu sudah jauh lebih baik ketimbang kita harus menunggu nanti dulu supaya kedepannya orang lain itu bisa mengetahui atau misalnya negara lain itu bisa mengetahui tentang kekayaan alam yang kita punya.
1: Melalui kajian mendalam mengenai ekoteologi Marapu ini, tersimpan sebuah pesan bermakna bagi generasi muda untuk tidak sekedar terbuai oleh popularitas pariwisata daerah, melainkan sadar akan ketergantungan mutlak kehidupan manusia terhadap kelestarian alam sekitar.
0: Jadi kepercayaan Marapu di Sumba itu menyimpan kebijaksanaan ekoteologi atau ekologi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumba itu sendiri sebagai alarm yang hidup dalam kebudayaan Sumba. Jadi sebelum terlambat, mari kita sama-sama untuk mendengarkan alarm itu sebagai pengingat bahwa manusia bukan apa-apa kalau tanpa alam dan juga tanpa leluhur.
1: Dengar, proses cinta alam versi Marapu mengajarkan kepada kita semua bahwa memperlakukan lingkungan dengan hormat adalah bagian dari merawat kehidupan itu sendiri. Buku ekoteologi yang dihadirkan kini hadir sebagai jembatan ilmu dan alarm pengingat bagi generasi masa kini untuk senantiasa berjalan selaras dengan alam demi menjaga masa depan Floba Mora. Dengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Floba Mora kali ini dengan topik Proses Cinta Alam versi Marapu lewat buku. Saya Datan Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro 4 RRI Kupang yang sudah menghadirkan suatu topik tentang bagaimana proses cinta alam versi Merapu lewat buku. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flobo Mora, kita ketahui bahwa kebudayaan yang aslinya bisa diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sehingga kadang juga rentan terkikis zaman. Sehingga yang tadi sudah diutarakan bahwa buku berfungsi sebagai jembatan literasi bagi anak-anak dan generasi muda agar tetap memegang teguh identitas budaya dan etika lingkungan di tengah modernisasi. Dan untuk pendengar Pesona Budaya Flobo Mora, demikianlah dari produksi yang terakhir dari Pro 4 RRI Kupang. Dan kita ketahui tradisi budaya serta adat istiadat yang ada khususnya di bumi Flobo Mora ini membuat kita semakin tahu bahwa di daerah kita juga banyak tradisi yang sudah menjadi turun-temurun. Tentunya sebagai generasi masa kini kita harus tetap menjaga dan juga melestarikannya. Karena manusia akan selalu hidup berdampingan dengan aturan. Budaya sendiri akan membentuk sebuah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Demikianlah Pesona Budaya Flobo Mora dengan cerita budaya menarik di edisi malam hari ini. Semoga kita sebagai penerus tetap atau telah pantasnya untuk melestarikan budaya yang ada di daerah kita agar kebudayaan tersebut tak akan hilang termakan zaman. Saya Fenty Mau, RRI Atambua, mewakili tim produksi dari RRI Kupang dan RRI Henda mengucapkan selamat malam, salam budaya, sampai jumpa.
1: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobo Mora.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Moringa oleh Vera atau dikenal dengan sebutan daun kelor menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.

0: saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam. Kali ini kita masuk dalam acara Pasenggol, salam-salam dan minta lagu. Ya, seperti biasa di hari Kamis, kita pun Pasenggol hanya 1 jam ya, karena tadi di jam 9 kita bergabung dengan Pro 1 Atambua untuk mengikuti pesona budaya Flow Pemora siaran berjaringan. Untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, dong semua, beta tunggu partisipasi di ini malam. Yang mau gabung, mau salam-salam, ataupun juga yang mau berbagi informasi, beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga bisa bergabung di kotak line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Itulah Pak Saudara dong semua, bisa bergabung di malam hari ini yang mau salam-salam, Pasenggol, berbagi informasi ataupun juga minta lagu ya, dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan untuk temani bapak mama kakak adik Pak Saudara semua di ini malam. Untuk itu beta sapa dulu untuk beta pembah saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing, ada di Lelogama, ada Mama Jesse, yang ada di seputaran kota Kupang, ada juga beta punya kakak Miller ya. Dan tidak lupa juga untuk buat saudara dong semua yang ada di Takari, di mana lagi ini, Naibonat, Oesao, dan juga yang ada di Soe, Kota Dingin, Niki-Niki. Selamat malam, jangan lupa untuk gabung bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon malam hari ini. Mas Enggo, selamat malam. Halo Mas Enggo, selamat malam.
2: Malam Karogan.
1: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Cilia di Mantasi Karogan.
1: Dengan Sisilia di Mantasi. Apa kabar?
2: Kabar baik, lagi dingin.
1: Oh dingin, aduh, ini memang semua dingin ya. Untuk orang-orang di kota Kupang dong memang lagi mengeluh bilang, wih terlalu dingin Kupang eh.
2: Iya, apalagi angin malam ini dingin sekali ya.
1: Itu dia, baik Sisilia, ada bikin apa ini?
2: Baring-baring ya kalau
1: gue. Ada baring-baring. Baik Sisilia, mau lagu apa ini malam?
2: Kalau kan siap lagu apa?
1: Di Beta Puli sendiri malam hari ini ada Malaka Manise, ada juga Foti Riba, ada Tunggu Kakak Lamar, dan juga Iha Fatine.
2: Malaka Manise.
1: Ya?
2: Lagu Malaka yang pertama.
1: Oh, tadi. Malaka Manise. Oke, baik. Silakan. Senggol untuk siapa?
2: Bapak Baisila, Bapak Mile, Bapak Dan, Dion Lakti, Bapak, siapa lagi ya? Aduh ini, Bapak Baisila, Darun buat Bapak John Waritopa, Mama Besti Manusmen, Darun buat Katari di Obobo, Padani di Watuli, Darun Mama Glenn di Bapak Nandamo, Mama Jesse Lelogama, Paoni di PU, Saka Saka di Kariti, Darun di Eyang di Selamut, Ngurenglan, dan juga buat Kamil Kili Jambang, Darut buat Bapak nih sayang selamat tidak bergabung ya, dan juga buat semua saja karena masuk kalimat yang sudah pada hari ini cuat lakukan terima kasih.
1: Baik, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya kakak Sisilia yang ada di Mantasi. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kotong di malam hari ini. Dan ditunggu untuk saudara dong semua yang ingin bergabung ya bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu masih beta tunggu partisipasinya di kotong punya line telepon 0380833499, dan juga bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Jadi untuk saudara semua yang ingin gabung, beta tunggu ya di kotong line telepon di 0380833499. Mas Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Joy dari Molotenga.
1: Dengan Joy, apa kabar?
3: Kabar selalu baik. Rogan di studio, cuma malam-malam terlalu dingin, Rogan.
1: Terlalu dingin.
3: Terlalu dingin ke mana Karogan ini. Kemarin dulu yang hujan, hujan lebat
1: Karogan. Oh begitu, masih hujan juga?
3: Iya. Yeah.
1: Baik, silakan Kakak Joy, mau lagu apa ini malam?
3: Tunggu Kakak Lamar.
1: Tunggu Kakak Lamar. Baik, silakan Kakak Joy, senggol untuk siapa?
3: Ya, lagu ini kukirimkan kepada Fiat Messi di Fatulio Tengah bersama Mama dan keluarga. Selamat malam, apa kabar? Terus Bapak Aloseran di Fatulio Tengah juga, selamat malam Bapak. Terus buat Om Endang di Cabang Aknamo. Terus buat Mama Jisi Lelokama, Mama Nita Weteta. Buat Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Terus buat Bapak Hermat di Angkai, Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Bapak Dan Uin Lati, Bapak John Hane. Terus buat Kak Natalia di Takari, Bapak Miki di Camprong, Bapak John di Camprong juga. Terus buat Mama Madi, Mama Marlin di Kota Vis, bersama Bapak Tengah, Kak Lelisa, Adi Melani. Terus buat Bapak Pio di Sumanu, Bung Revlan. Bapak aku di Marvelon. Terus buat Kakak Nona bersama kekasihnya di Fatulio Barat. Buat semua-semua Kakak Roka. Selamat beristirahat. Tuhan yang memberkati kita semua.
1: Iya, baik.
3: Tuhan Karoka, selamat bertugas. Ini terpulang hati-hati dan keluarga di rumah.
1: Oke, baik.
3: Selamat malam, Karogan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, shalom untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Bolo Tengah. Terima kasih, Kakak Joy. Sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk ini malam. Jadi untuk saudara semua, kita masih tunggu di 0380-833-499 ya. Sampai nanti di pukul 23. Jadi di nomor SMS dan WhatsApp, kita tunggu di line chatnya di 0811-3820-1043. Beta terima lagi masih di Kotompong lain telepon. Basenggol selamat malam.
4: Basenggol selamat malam. Salam, salve.
1: Salam, selamat malam.
4: Aku ada.
1: Iya, Kakak Miller. Aduh, ini dia iya, nih. Kakak. Ada bikin apa nih?
4: Ini ada duduk-duduk sambil mendengarkan suara emasnya Karogan ini.
1: Aduh, makasih yo. Dan siapa-siapa tuh?
4: Ini berdua sendiri, koma itu ada yang cucu dong, su tidur semua nah.
1: Itu dia, ini su jam berapa nih, oh memang su tidur ya.
4: Iya kakak sayang.
1: Baik, Kakak Miller silakan, mau senggolnya untuk siapa?
4: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun Kakak Rogan sehat. Pulang hati-hati di jalan, titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga buat semua keluarga ya kakak ya.
1: Amin.
4: Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi kakak selalu.
1: Amin, baik.
4: Berlanjut salam sudah.
1: Silakan Kakak Miller.
4: Ini Kakak Cecilia Kaja tadi tuh dari Mantasi. Terima kasih banyak. Yang berikut untuk Bapak Dan di Lasi, Bapak Dion di Hane, Abung Melki di Camplong, ada juga Abang John di Takari, Natalia di Takari. Apa kabar? Yang berikut untuk Sari Moi yang ada di Kalali. Semoga sehat selalu. Yang berikut lagi untuk Fendi Udia Ceta, Mama Der. Semoga sehat selalu. Yang berikut lagi untuk Putra Molbar. Selamat malam. Nyong Besana. Semoga sehat selalu. Kakak Odi di Kua VU. Semoga sehat selalu dan bergabung. Sudah. Ada juga ini kakak, ini siapa Bapak siapa ini, bisa lupa lah ini. Oh ya, Bapak di Pulau Semau ini bisa lupa ini, Bapak Nehemia.
1: Iya.
4: Bapak Nehemia yang ada di, tidak salah di Hansisi. Semoga sehat selalu, ada kakak Melani juga, semoga sehat selalu, Mama Glenn. Apa kabar? Ini Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota B. Semoga sehat selalu. Mama Madi di Bismarck. Mama Jesse di Lelogama. Dan yang terakhir, untuk kakak Sari Nomleni, Tari Nomleni kalau tidak salah di Ogogo dan Kakak Dani. Di Fatululi ada Bapak sama Iye. Di Panmuti dan Kakak Danker di Panmuti. Yang lain kalau bisa nah besok lah Kakak.
1: Oke, baik.
4: Terima kasih banyak Kakak yang baik hati. Tuhan memberkati selalu. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Melafa Kota Kupang. Salam.
1: Baik, shalom Salve, terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Kakak Miller yang ada di Oipura. Makasih yo sudah gabung bersama Kotong di malam hari ini, sudah senggol-senggol untuk bah saudara dong semua yang ada di rumpu alamat masing-masing. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 untuk bah saudara dong semua yang mau senggol. Salam-salam untuk keluarga, teman, atau untuk someone yang jauh di sana namun dekat di hati. Beta tunggu partisipasi di ini malam sampai nanti di jam 11. Jadi masih terlalu lama ya, lagi setengah jam. Untuk itu pak saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di ini malam, langsung saja beta hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan. Di antaranya ada Malaka Manise dan juga ada Tunggu Kakak Lamar.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, baru saja tunggu kakak lamar ya. Yang mana lagu ini menceritakan tentang bagaimana seorang wanita tunggu ya. Kalau kakak serius, kakak datang rumah ya. Iya baik, untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di 0380833499 untuk bapak saudara dong semua yang mau bergabung bersama Kotong di line telepon di 0380833499 dan juga bisa bergabung dengan Kotong di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Saka di Parlen, kakak.
0: Dengan Saka, apa kabar Saka?
1: Kabarnya selalu baik, seperti kakak di studio, kakak.
0: Oke, baik. Saka, mau lagu apa ini malam?
1: Yang ada di kakak Puli.
0: Di Beta Puli malam hari ini, masih ada Fotiriba dan juga Iha Fatine.
1: Fotiriba, kakak.
0: Fotiriba, oke baik. Silakan, Senggol untuk siapa? Ya.
1: Salam pertama buat mama dengan Tuna yang sudah berbaris dengan selamat malam. Terus kakak Pindi Ibu Eceta bersama Mama Anita, Bapak Luis Eceta, kakak Reflan Tulamu, terus Pemilar Alpura, kakak Yusen Kais Patutiro, kakak Udi, kakak Firi, kakak Firdi, Mama Dewi bersama Adi Mentari, Adi Melani, Mama Tumi, terus kakak Tarina Muni, kakak Ina, Mama Cantika Tonino, terus kakak Jonta Kari, kakak Dani Fatulul sama Ina, Abang Jonta Kari, kakak Milky, kakak Lelita Batu Pelat, Mama Glenn Hotel Cendana, terus Mama Jiti Lelogama, Opa Cila Mate. Terus tadi yang pertama itu siapa yang masuk kakak?
0: Yang pertama ada Sisilia Dimantasi.
1: Oh iya buat kakak Sisilia, makasih atas penggolamnya dengan selamat malam. Terus buat apa lagi? Buat semua kakak.
0: Baik.
1: Dari ujung Atambua sampai ujung Parli kakak.
0: Baik. Salam. Baik, Salom. Terima kasih. Selamat malam untuk kakak Saka yang ada di alamatnya. Terima kasih kakak Saka sudah bergabung di ini malam. Langsung saja masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi di Merdeka. Apa kabar kakak Ferdi?
2: Kabar baik.
0: Baik. Ada bikin apa nih?
2: Lagi pantau.
0: Baik kakak Ferdi, ini sisa satu lagu dan pasti ini miliknya kakak Ferdi ya. Jadi Mbak Senggolnya untuk siapa-siapa wow ini malam.
2: Yang pertama buat Kak Rogan, selamat bertugas. Terus buat tali Bu Saka yang tali baru lewat toh.
0: Iya.
2: Terus Kak Joy Small Tank, Mama Ima, Kak Dani Patululi, Delphi Camplong, John Camplong, Udi Koseu, Bapak Loseran, Sisilia Mentasi, pokoknya semua kakak.
0: Iya.
2: Kak Rogan.
0: Baik.
2: Malam.
0: Iya baik. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Sudah salam-salam Mbak Senggol untuk Mbak Saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Terima kasih. Selamat malam. Beta bacakan dulu di line WhatsApp malam hari ini. Shalom, selamat malam Kak Ganteng. Ini dengan Sandro dari Bipolo. Beta mau titip salam buat semua masyarakat Bipolo sampai Oiteta ya. Dan yang paling spesial buat Kici Marcel yang sudah tidur. Lagunya Fotiriba saja. Oke, baik. Terima kasih untuk Sandro yang ada di Bipolo. Terima kasih. Yang berikutnya lagi ada Mama Kevin. Selamat malam. Senggol dong. Senggol juga. Mama Kevin di RSS Baumata. Mau senggol salam buat semua pendengar setia Pro 4. Selamat malam. Dan juga buat Ketong semua yang bertugas. Terima kasih. Makasih kembali untuk Mama Kevin yang ada di RSS Baumata. Terima kasih sudah bergabung bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang ini malam. Jadi untuk buat saudara dong semua yang sudah sempat bergabung di line telepon, jangan takut, bisa gabung di Ketong punya line chat ya, di WhatsApp dan juga SMS, karena kita akan baca ya untuk saudara dong semua di ini malam ya. Selamat malam saja buat Bunda Asmi dan juga buat beta punya mama yang ada di Niki-Niki. Selamat malam. Dan beta tunggu partisipasi ya dari bapak saudara dong semua di malam hari ini. Untuk beta punya mama Anita yang ada di OETA juga, selamat malam saja ya. Selamat berapa saja dan sementara mendengarkan ya, selamat menikmati lagu-lagu yang sementara beta hadirkan untuk temani kotong semua di ini malam. Tidak lupa juga untuk bapak saudara dong yang sudah istirahat ya, sudah tidur, selamat malam saja ya, selamat beristirahat. Kiranya teteh manis kasih kotong semua mimpi yang indah agar esok bisa bangun pagi. Dan jangan lupa juga ya untuk Mas Ongdong yang nanti mau nonton bola ya. Karena ini sudah masuk di 8 besar ya, otomatis pertandingannya pun juga ini main su dini hari ya, su main pagi hari. Dan sebentar ya Prancis ya bertemu dengan Maroko ini di jam 4 pagi. Jadi para pendukung dari Prancis pasti ya malam hari ini ya kalau mau nonton bola tidur sudah dari sekarang. Jangan mete-mete-mete kotong tunggu bola sampai pertandingan, kotong semua ngantuk dan tidur ya. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu lagi yang ingin bergabung di malam hari ini, langsung saja beta kasih lagi untuk Pak Saudara semua beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Saka di Pariti dan juga Ferdi di Merdeka.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasi yang sudah bergabung, sudah meramaikan ketemu acara Pasenggol di ini malam. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa bergabung lagi dengan kotong di Propater RRI Kupang, tentunya di Pasenggol. Untuk itu, saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat saja, dan beta masih akan terus temani saudara semua sampai nanti di jam 12 malam dengan hiburan lagu-lagu dan juga ragam informasi untuk temani kebersamaannya di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mengubah caramu melihat sesuatu, hal-hal yang kamu lihat akan berubah. Wayne Dyer.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tidak ada yang lebih baik dari dorongan seorang teman baik. Catherine Butler Hathaway.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama, kakak adik, bapak saudara dong semua sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Papa Mama Bas Saudara, selamat pagi. Salam jumpa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Pagi ini ada Beta Jen akan menemani Papa Mama semua sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, mari berkarya di pagi ini yang diawali dengan hujan di pagi hari. Semoga apa yang kau kerjakan hari ini tentunya mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat pagi dan selamat berkarya, tetap bersama kami di 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang, seperti BPBD atau petugas setempat, agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidah. Sadaqallahul adzim al-ayah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia, kita senantiasa dan selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Karena kesehatan yang kita rasakan bagian nikmat Tuhan yang harus melahirkan banyak kebaikan. Kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita dari minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik, yakni perlunya modal kejujuran. Mengapa topik ini saya angkat? Karena sekarang ini kalau mencari orang pintar itu sudah melimpah, kalau ingin mencari orang kaya juga sudah banyak sekali, apalagi yang pura-pura kaya kebanyakan gaya. Tetapi yang paling langka dalam kehidupan akhir-akhir inilah bagaimana kita mencari orang yang jujur. Orang yang mempunyai kata-kata, apa yang ada dalam hatinya dan apa dalam ucapan mencerminkan apa yang suasana di hatinya. Orang yang seperti ini, inilah orang yang jujur, orang yang sportif, orang yang lugas. Dan orang yang seperti ini sekarang ini justru menjadi orang yang sangat langka. Hampir semua aspek kehidupan kita sering diisi dengan kata-kata yang penuh dengan penipuan. Karena ada pepatah mengatakan bahwa orang jujur itu tidak akan mujur. Ini kata-kata yang sudah tentu sangat menyesatkan semua manusia tanpa kecuali apapun suku dan agamanya. Ayat yang saya baca tadi itu firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar, berkata-kata apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Hitungan dengan nilai-nilai dimensi kebenaran. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi menariknya ayat surat Al-Ahzab ayat 70 ini, jadi ini panggilan Allah secara spesial kepada orang-orang yang hatinya masih ada getaran iman. Jadi orang beriman ini diperintah oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Apa yang dimaksud bertakwa kepada Allah? Jadi bertakwa kepada Allah artinya adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh manusia. Sebab kalau manusia menuruti semua keinginannya, itu bisa jadi nanti akan menabrak sendi-sendi nilai agama. Jadi oleh karena itu, orang beriman adalah hidupnya selama di dunia dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Apakah Allah tidak otoriter? Karena sudah tentu sebagai orang beriman sangat meyakini apa yang dikehendaki Allah pasti mengandung satu kebaikan dan kebenaran. Dan akibatnya semuanya itu pasti akan melahirkan satu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi Allah tidak otoriter, tapi Allah memberitahu. Kalau ada artinya manusia tidak mau, Allah tidak akan marah. Kalau manusia tidak mau kepada perintahnya, Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Persilahkan, karena hidup adalah sebuah pilihan.
ingin milih sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau ingin memilih sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Semuanya kembali kepada kita. Kemudian setelah kita diminta untuk mengikuti kehendak Allah, apa kehendak Allah? Jadi sudah tentu kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita lakukan. Dan apa yang Allah larang, ya kita jauhi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah Allah memanggil orang beriman agar bertakwa kepada Allah, jadi bertakwa ini sudah tentu sangat luas sekali. Jadi kita bekerja, pergi ke kantor dengan tanpa terlambat, itu juga jalan ketakwaan. Sebagai seorang pelajar, jadi belajar yang baik, kemudian dia berupaya untuk tidak berpacaran dulu. Nah, ini jalan ketakwaan. Seorang ibu masak di dapur, kemudian untuk melayani suami dan anak-anak, ini juga jalan kebenaran. Nah, setelah itu baru Allah meminta wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar. Seorang suami jujur pada istri, seorang istri jujur pada anak, anak jujur pada kedua orang tua. Sudah tentu juga kedua orang tua harus memiliki rasa kejujuran kepada anak-anaknya juga. Jadi karena orang tua ini sebagai panutan, sebagai contoh. Dan insya Allah kalau kita berlaku jujur, insya Allah janji Allah luar biasa. Yuslih lakum a'malakum mayangfir lakum dunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menurunkan pengampun atas dosa dan kesalahan kalian. Jadi dengan jujur sendiri itu insya Allah akan menyebabkan turunnya pengampun dari Allah. Bahkan di ayat yang lain, ta'addallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah jadi berjanji kepada orang-orang yang jujur akan menurunkan maghfiratan, yaitu pengampunan, wajrun azima, dan pahala yang sangat berlimpah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah, jadi ada satu kisah sangat inspiratif. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini akan bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya, utamanya kepada para pemuda. Karena kisah inspiratif ini itu terkait dengan pemuda. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang sudah berusia senja, berusia sudah udur, sudah tua. Jadi dia harus dan raja ini sangat sangat bijak sekali. Dia tidak menyuruh anak turunnya untuk otomatis menjadi mengganti tata kerajaannya, tetapi dia mencari siapa saja pemuda yang lolos audisi. Apa yang ia uji, maka nanti dia akan diapresiasi, diberi penghargaan menjadi pengganti raja. Maka mulailah raja ini mengumumkan kepada para pemuda. Jadi akhirnya banyak pemuda yang ikut ambil bagian, tetapi syaratnya, jadi dia datang ke istana kerajaan. Kemudian maka berduyun-duyunlah para pemuda mendatangi istana kerajaan. Setelah berkumpul banyak pemuda, kemudian raja menyampaikan, kalian saya beri sebuah biji. Biji ini kalau dirawat itu akan tumbuh dengan baik. Kalian saya beri waktu selama 6 bulan. Siapa yang bisa merawat biji ini hingga tumbuh dengan baik, maka dia bakal menjadi mendapatkan peran sebagai pengganti raja. Wah, senang sekali karena anggapan para pemuda ini kompetisi atau audisi sangat mudah sekali. Hampir semua orang ikut bisa. Apakah seorang mahasiswa, seorang sarjana, orang bodoh pun pasti bisa ikut. Maka ketika persyaratan sudah diberitahukan secara rinci, kemudian 6 bulan kemudian kalian bawa hasilnya, nanti saya umumkan pada tanggal sekian dan bulan sekian, maka kalian datang ke tempat kalian dipanggil ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, maka masing-masing diberi satu biji. Maka setelah mendapatkan satu biji semua pemuda yang hadir waktu itu, maka pulanglah, maka dirawatlah biji itu. Ada yang ditanam melalui pot, nanti karena akan dibawa lagi melalui media pot,
kemudian setelah disiram tiap hari, dirawat, kemudian masing-masing antara satu dan yang lain itu tidak memberitahu, karena ini termasuk rahasia dan dia masing-masing ingin menang. Maka hampir semua pemuda itu merawat dan sebagainya. Sampai 6 bulan kemudian, maka dibawalah hasil perawatan. Jadi hanya sebuah biji itu, oh macam-macam, ada yang sudah tumbuhnya itu karena perawatannya bagus, agak tinggi, ada yang pendek, macam-macam, karena perkembangannya tidak sama. Maka setelah artinya sebuah pemuda berkumpul, artinya ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini yang ditanam itu tidak tumbuh. Sampai 6 bulan, akhirnya dia ragu-ragu, apakah saya harus datang ke istana kerajaan. Akhirnya oleh ibunya, sudah nak, jadi apapun yang kamu lakukan, kamu sangat rajin sekali. Kamu pagi, siang, sampai sore, kamu rawat sekali ini. Apapun hasilnya, jadi sudah kamu tunjukkan saja. Tapi ibu, tidak mungkin saya menang karena tidak tumbuh. Sudah lakukan apa adanya sudah. Yang penting kamu sudah berusaha. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Setelah dibawa semuanya, kemudian si raja ini terpana kepada ada seorang pemuda yang maju mundur. Ini akhirnya dipanggil, coba kamu mana hasilnya? Betapa dia sangat takutnya sampai dia berkeringat, karena yang ditanam itu tidak tumbuh. Akhirnya justru yang tidak tumbuh inilah yang mendapatkan penghargaan, yakni sebagai pengganti kerajaan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Sudah tentu kita juga bertanya-tanya juga, kok bisa nih? Padahal yang lain tumbuhnya bagus, lah ini kok tidak tumbuh, bahkan jadi juara. Akhirnya barulah si raja ini, yang lain cemburu, kok bisa ya? Tidak tumbuh kok bisa mendapatkan juara. Barulah si raja ini menyampaikan bahwa biji yang ia berikan itu semuanya sebelumnya sudah dimasak oleh raja, dimasak sehingga tidak mungkin artinya dia akan tumbuh. Nah, berarti yang tumbuh itu berarti telah mengganti dengan biji yang lain, artinya tidak jujur. Justru yang seorang pemuda ini yang tidak tumbuh karena berarti dia jujur menggunakan biji yang diberikan oleh si raja. Yang lain itu berarti sudah ditukar dengan biji yang lain. Ini satu apresiasi bahwa jadi kejujuran itu merupakan mutiara yang sangat berharga, karena dengan kejujuran seseorang di samping akan mendapatkan sebagaimana firman Allah tadi, Allah akan yuslih lakum amalakum, jadi Allah akan memperbaiki, menyempurnakan amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan memberikan pengampunan bagi kalian. Dan ternyata nilai-nilai seperti inilah jadi yang diapresiasi oleh raja, karena kejujuran itu merupakan nilai-nilai yang sangat langka, nilai-nilai yang sangat mahal, sehingga jadi pemuda yang justru tidak tumbuh inilah karena dilatar belakangi dengan moral kejujuran, sehingga dia menjadi seorang. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah. Jadi artinya orang yang tidak jujur itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu artinya orang yang mengandung tiga aspek. Kalau berkata dia tidak benar, hoak, kalau istilah sekarang hoak. Kalau berjanji dia tidak jujur, kalau diberi amanat dia berkhianat. Inilah perlunya kita jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi insyaallah jadi kaum muslimin, jadi insyaallah jadi kurang lebih jadi 15 hari lagi kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indah dan anggunnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan, dan semoga kita oleh Allah jadi senantiasa diberi perlindungan dan rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak mama abah saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta masih menemani bapak mama semua dalam rangkaian lagu-lagu religi islami ya. Dan selamat pagi untuk bapak mama abah saudara semua, selamat menikmati berkat Allah yang baru di hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini ya, itu boleh menjadi berkah bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kembali beta hadirkan satu lagu religi islami dari Devikir dengan singlenya Cahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: Nasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro4 RRI Kupang. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi tarian bonet pada masyarakat Atonipah Meto dinilai bukan sekedar seni hiburan, melainkan sebuah media pendidikan budaya yang kaya akan nilai sosial dan spiritual. Keragaman makna filosofis dalam setiap gerakannya menjadi fondasi penting pembentukan karakter masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Beralih ke informasi berikut. Upaya memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kupang terus dilakukan melalui perluasan lahan pertanian. Pemkab Kupang bersama Kementerian Pertanian resmi memulai program pencetakan sawah baru seluas 77 hektar di Desa Oela Timo, Kecamatan Kupang Timur, Selasa 7 Juli yang lalu. Program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi lahan tidur yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekalipun beta yang lagi bicara di sini, ya seperti itulah. Ya, memang karena cuaca ya Bapak Mama, ini pagi tadi saja sudah diguyur oleh hujan ya. Ketika beta sampai di pertengahan jalan hujan, memang dari rumah sana hujan sih, tapi mendekati ke tempat kerja gitu ya, dari arah wali kota itu sudah hujan, meski dari Osapa sih belum hujan sebenarnya. Nah ini dia nih perubahan cuaca yang memang gampang sekali begitu ya, bikin kotong rawan sakit bapak mama semua. Tapi yang pastinya tetap jaga kesehatan begitu. Ya, cukupkan kebutuhan minum air putih. Dan kalau memang sakit, mama bisa istirahat, minum obat dulu biar bisa kembali pulih. Dan rangkaian Sasando pagi hari ini beta sudah siap untuk menemani bapak mama semua sampai di pukul 8 untuk sesi Bapote pagi hari ini. Tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pagi ini di Papote, Kotong akan berbicara tentang tindakan-tindakan kecil untuk keberlanjutan atau menyelamatkan bumi. Nah, Bapak Mama, Abah, Saudara, banyak dari Kotong mungkin berpikir ya bahwa menyelamatkan bumi itu butuh tindakan besar dan mahal. Padahal ada banyak sekali kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan hanya dengan perubahan kecil dalam Kotong punya kehidupan setiap hari. Masih banyak orang juga menganggap perubahan kecil tentunya soalnya akan mengubah apa-apa ya. Padahal menurut data lingkungan global, langkah-langkah sederhana justru bisa mengurangi emisi karbon dalam jumlah yang signifikan. Dan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, tentunya Kotong bisa bantu selamatkan lingkungan, menjaga kualitas udara, tanah, air, kemudian sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. Lebih dari itu, Bapak Mama semua, gaya hidup ramah lingkungan sudah hanya baik untuk bumi, tapi juga untuk menyehatkan tubuh dan menghemat biaya. Maka penting bagi Kotong semua untuk mulai mengambil langkah nyata mulai dari sekarang ya Bapak Mama semuanya. Nah, jadi Kotong ke topik pagi hari ini. Beta pengen tahu nih, kira-kira langkah kecil apa saja yang Kotong perlu lakukan untuk menyelamatkan bumi atau untuk keberlanjutan bumi ini. Bapak Mama bisa gabung dengan Beta di Papote Pagi di telepon 04-0380-833-499. Boleh juga di WhatsApp 0811-3820-1043 dan di Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit sutumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial. Mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita lihat kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan yang mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa hemat energi di rumah ya. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan listrik, ya mungkin beralih ke lampu LED, mencabut colokan saat tidak digunakan, hingga mencuci dengan air dingin dapat mengurangi emisi karbon sekaligus menekan biaya tagihan. Jadi kadang-kadang kita charge handphone, terus setelah penuh dicabut dari casnya charger ya, tapi tidak dicabut dari colokan begitu, dibiarkan begitu saja. Atau kau kasih hidup kipas angin, kau kasih mati saja di tombol, tapi kau sudah dicabut dari stop kontak. Nah, bapak mama, bapak saudara, ini juga beberapa langkah sederhana sebenarnya yang bisa kau lakukan seperti itu ya, untuk mengurangi penggunaan listrik atau hemat energi. Berikutnya adalah mengurangi ya pemakaian plastik sekali pakai, bapak mama. Atau bisa bawa tas belanja kain, botol minum, atau wadah makanan sendiri begitu. Ini merupakan contoh kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan. Bahkan kebiasaan ini juga bisa mengurangi timbunan sampah plastik. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, dan kakak Nona, tentunya kalau kotong ingin kotong punya bumi ini berlanjut, ya bukan hanya untuk kotong, tapi juga untuk kita punya anak cucu ke depannya nanti ya. Nah, ini membutuhkan ekstra kerja keras dari ketong. Ketong bisa menunggu orang lain untuk bergerak, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil bisa ketong lakukan dari rumah. Ya, bapak mama semua. Soalnya harus menunggu begitu ya. Dan kembali ke topik ketong papote pagi hari ini. Kebiasaan kecil apa yang ketong lakukan ya untuk menyelamatkan bumi atau untuk keberlanjutan bumi. Boleh bapak mama bergabung dengan kita di Papote Pagi, baik dari telepon Pro4 atau juga di media sosial Pro4 ya. Instagram RRI Pro4 Kupang atau di WhatsApp 0811 3820 1043.

0: jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong akan lanjut lagi Wapote sesi kedua ya. Selepas berita perempat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, menjahit masa depan bagi brand facial lokal Asti, tenunan milik Asti Naik Teas, Kas Insana Kabupaten Timur Tengah Utara melambangkan transformasi kain tradisional yang menjadi produk fashion modern siap pakai, guna menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya. Melalui filosofi ini, ia mengatakan tidak sekedar memotong dan menjahit kain, melainkan menjahit harapan baru agar kain tenun terus relevan di masa depan. Beralih ke informasi berikut, Festival Pulan Fehan tahun ini berlangsung sukses dengan partisipasi masyarakat yang tinggi serta dukungan berbagai pihak terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sehingga memberikan pengalaman budaya yang berkesan bagi pengunjung dari berbagai daerah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, Festival Pulan Fehan akan menjadi agenda tahunan yang terus dikembangkan Pemda Kabupaten Belu. Keberlanjutan festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Belu secara luas. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tante lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, makin hari daging sapi. Lu berat nih, Bang.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana.

0: yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kita lanjut lagi di sesi kedua ya, Bapak Ote pagi hari ini. Apa kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan, Bapak Mama, untuk menjaga keberlanjutan bumi? Yang mau gabung bersama dengan Beta, boleh gabung di WhatsApp Pro 4 dan juga di line telepon Pro 4 ya, atau juga di Instagramnya RRI Pro 4 Kupang. Ya, Beta baca dulu yang sudah gabung pagi ini dari WhatsApp-nya Pro 4. Selamat pagi, ada Bu Wigati di Wonosobo. Oh, pagi Kak. Dari Wonosobo katanya cerah berawan ya. Oke, cerah berawan Bu Wigati. Tapi di Wonosobo oke, masih berkabut tebal. Oh ya, pagi ini berkabut tebal. Oke, Bu Wigati, bagaimana Bu Wigati? Kira-kira menurut Bu Wigati kebiasaan kecil apa nih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi atau untuk keberlanjutan bumi ini? Oke, terus ada lanjut lagi dari WhatsApp Pro 4 ya. Ada Kak Yanti yang katanya ini berusaha soalnya buang sampah sembarang. Terus kalau buku-buku lama ya, jangan sampai kotong bakar begitu. Karena buku-buku lama biasanya itu masih bermanfaat begitu ya. Ada banyak sekali materi, ada banyak sekali wawasan yang bisa kotong dapat. Kalau memang kotong sudah baca habis, kotong bisa menyumbangnya lagi bagi anak-anak mungkin atau komunitas yang tentunya punya kerinduan untuk baca buku begitu. Jadi sonde berakhir di tong sampah atau sonde berakhir menjadi asap dibakar begitu ya, dibereskan. Sonde boleh Bapak Mama semua ya. Ada banyak hal sih sebenarnya. Ada juga ya, mungkin kalau kaleng-kaleng bekas ya, ini dia ya. Kaleng-kaleng bekas yang kotong bisa rubah begitu menjadi tempat pensil kah, menjadi pot bunga kah, sesuatu yang bermanfaat ya, kita bisa kreatif untuk mengurangi sampah begitu. Kemudian Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, jangan lupa juga ada kebiasaan kotong ya, ada yang lebih banyak lebih suka mengonsumsi daging daripada sayur-sayuran. Nah, tahu kosongnya kotong bahwa ternyata kalau kotong mengurangi konsumsi daging saja begitu, memperbanyak sayur-sayuran serta biji-bijian, ini kotong bisa menurunkan yang namanya jejak karbon dari sektor pangan. Nah, sektor pangan khususnya dari daging ini kan kotong tahu banyak menghasilkan gas metan ya dari produksi daging-dagingan ini Bapak Mama. Sekaligus ya kotong juga bisa menjaga kotong punya kesehatan. Siapa juga yang di rumah ini punya kebiasaan kalau krannya sudah penuh masih dibiarkan atau ditutupnya tidak pas ya, tidak penuh tutupannya sehingga masih ada air yang menetes ya. Ini mungkin kebiasaan yang kecil yang remeh ya, tapi tentunya ini sangat berkaitan juga dengan kotong punya keberlanjutan bumi. Menutup keran saat tidak digunakan atau ada keran yang bocor, memperbaiki keran bocor, menggunakan air secukupnya termasuk kebiasaan sederhana yang bisa bantu selamatkan lingkungan dengan menjaga ketersediaan air bersih. Ya, jadi jangan buang-buang air bersih ya Bapak Mama semua ya. Oke, Bu Wigati di Wonosobo, terima kasih. Buku lama masih ada, kadang masih pengen baca-baca. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih juga ya. Atau ada satu lagi nih, Bapak Mama semua ya, pakaian bekas ya. Mungkin kotong punya pakaian bekas pakai yang sudah kekecilan. Kalau dulu kotong pakai ukuran S, kotong sekarang pakai ukuran XL. Lalu karena sonde muat, ini bisa kotong sumbang juga ke orang lain. Jadi tidak dibuang atau tidak dibakar begitu ya. Oke, masih banyak sebenarnya hal-hal yang sederhana yang kecil yang bisa kotong lakukan untuk membantu keberlanjutan bumi. Yang masih mau bergabung dengan Beta boleh ikutan di media sosialnya Pro 4 dan juga di line teleponnya Pro 4. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz karena Beta masih main-main di Bapak Mama semuanya setengah jam lagi sampai di

0: pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.
1: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu parah, liman.
2: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, orang pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah buat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu, Taluitan Tavani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dan tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak. Bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu, dan seolah-olah saya tidak salah. Itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu, harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki, bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan dirusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta menjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang bernama, atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Natino. Natino itu bahaya. Natino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin Talawitan Tafani. Atau diinginkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutupkan oleh orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menilai orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua hal selanjutkan tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan tanpa sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Sudah itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk nakete juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Maria Kause Kase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tavani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tavani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tavani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dahi. Mantu kita tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga mereka menghargai adat budaya kita. Itu sepen santun berbicara harus bagaimana kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya percikan lidah itu dihentikan orang. Itu. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tadi itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang kita harus dibentuk di budaya kita dari leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita
0: dalam tradisi Taluitan Tavani pada masa dahulu. Penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tavani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taluitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taluitan Tavani kepada anak-anak sejak usia.

dia 100 rupiah atau 1000 rupiah, itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dihubungi dengan adat, mungkin ada yang melanggar tempat ciri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi, jika orang itu datang membawa adat, dia natuni habis, tapi kalau ada abis-abis itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja, tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan sukacita kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, bersama. Ini sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang, tempat ciri, lupin, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang dibisanya juga nanti dia kasih duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bekerja, dia akan kasih duduk tempat ciri, yang dia akan terima sayang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Mungkin apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Sopan santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya ngapalai, tidak kali segampang itu. Karena kita mesti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau sumpah merenta berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amek barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santun kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, di rampas tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah itu kata-kata kami, kita harus pertahankan. Sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara. Tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tempat ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa jadi. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita.

0: Kalau kita dari peninggalan nenek moyang kita, sudah kita menyangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai agar kita tutup dengan selendang satu kos, sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita per 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal. Pantai Lingal adalah sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Terletak di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dikenal karena panorama alamnya masih sangat alami. Pemandangan inilah yang membuat pantai tersebut masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Informasi berikut, Pantai Hamin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Pantai ini menawarkan pemandangan laut biru jernih dengan hamparan pasir putih yang masih terlihat alami dan bersih. Suasana Pantai Halmin juga tergolong masih sepi pengunjung sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Bahkan lokasinya yang jauh dari keramaian membuat pantai ini menghadirkan suasana nyaman bagi pengunjung untuk menikmati keindahan alam sekitar. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.